Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Geh mualiring acara Rahajeng Bali kesarengan Titiang Agung Krisna. Mau sangenin ini peringatan Hari Veteran Nasional yang diperingati setiap tanggal 10 Agustus. Tapi ke ide dane medui keluarga, kerabat, utawi mikiring banjar, sani dadas veteran pun api cerita perjuangan hidupnya. Kenten ge, dawage ikut berpartisipasi melawan penjajah. Kenten ge. Lahan yang ini kantun nyeneng mangkin sapunapi kegiatan veteran punika mangkin sida tetap produktif, kesida tetap aktif. Lahan ngeninin indeks kesejahteraan veteran ini sapunapi. Durusang berbagi cerita iriki, ringlan telepon 0361223361. Ya ini ngering WhatsApp, sinampura pembangat, dua ini winten kendala niki kedek dikinge. Nah, rekelan rai peringatan Hari Veteran Nasional puniki nggih bertujuan metutujon mangeni sida mengenang gencatan senjata pada tanggal 10 Agustus 1949 ri sampune para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia melawan tentara Belanda ring Surakarta. Nah, mangeni sida mengingat jasa lan pengorbanan veteran yang sampun berjuang membela lan mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia. Taler ikut melaksanakan perdamaian dunia, dadosnya ditetapkan Hari Veteran Nasional setiap tanggal 10 Agustus setiap tahunnya. Kentennya. Ya, Diaston sampun lama diperingati secara internal oleh organisasi veteran. Wawu, pada 2014 pemerintah secara resmi menetapkan 10 Agustus pinaka Hari Veteran Nasional. Penetapan puniki wenten ring kepres nomor 30 tahun 2014 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyebutkan yening tanggal punike dados pengingat jasa lan pengorbanan para pahlawan bangsa baik dalam perang fisik maupun perjuangan non militer.

0: Rekalan Rai Pemirsa, program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Geser bagi kita buka gala on air, dengan telepon 0361-223361. Gesannya Arse, Riki berbagi cerita, memperingati Hari Veteran Nasional. Ge, ring 223361, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Bung Ge.
0: Selamat pagi, Pak Ian.
1: Selamat pagi.
0: Sapu napigateran iki Pak Ian Narbe.
1: Astung karo kena iki gangge pasti to kena.
0: Kena, sampun pole wedang ne.
1: Sampun wau dipekan gangge.
0: Oh, punapi wanen wedang napi wantan timpalan iki.
1: Wantan timpal. Jajo kenten keladi me rebus.
0: Oh, kenten oleh-oleh saking pasar nge.
1: Nggih, sangyang ku angen nganyel
0: lho. Nggih, yang penting wareg teh.
1: Iki nak sibuk-sibuk iki petaka wenten alang ora rasing
0: kenten iki. Oh iya iya iya iya nggih. Nah niki ne penting niki bisa berbagi tugas di rumah di Banyar. Nggih. Nah niki Pak Ian, mangkin kan memperingati Hari Veteran Nasional niki. Nah Pak Ian meduwe ten pengalaman wenten keluarga, kerabat utawi ring Banyar sane dados veteran niki.
1: Ini ki Bu Mang Pucuk ampun nyolek
0: Rajang Bu Mang nggih.
1: Nggih rayu Bu Mang. Hari Petram kenten
0: nggih mangkin.
1: Kenteng riki ten yang banyak kan wenten Petram
0: di keluarga masih ten kenten nggih.
1: Ten kenten wenten ten.
0: Nah, yang menurut Pak Ian niki sapunapi kawentenan veteran Indonesia puniki dalam perjuangan melawan penjajah niki Pak Ian.
1: Ada yang lumun-lumun. Ya, yang lumun kan angin bambu runcing. Berat saja ya perjuangannya. Ngetohan jiwa kan. Ya, mungkin yang sampun ya lampu semati. Kenten, ya. Wenten mau catat kau masuk veteran kan. Kenten, ya wenten anu nerungutan ya. Kenten, ya. Yang sing ngajar-ngajar wenten niko veteran nak boleh kocap napi uang pensiun kenten napi rasane kok.
0: Yang menurut Pak Ian niki sampun mencukupi ten kesejahteraan veteran puniki utawi memang perlu ditambah malih kesejahteraan veteran puniki menurut Pak Ian?
1: Ah yang kenten menurut yang ten asane mencukupi kenten ya. Namun iya. Kesehatan pun makin menurun kan kenten ya. Angin mau tamu kan asalnya kirang nih kan yang dados tunas kan lima ya menengah mulai gede bang benten dengan tumbas napi di luar kesehatan pun kan
0: napi mali nilai tukar rupiah mungkin aduh ajin barang taler ten keni antar
1: jauh saja naja rupiah kita mungkin ya sidau pemerintah sana dua orang nah ngomonglah mulai kide malas sejahtera aja betul-betul si veteran dua ini kenten bangkan ya perjuangan ragane lumun kan kenten keluarga sana ketinggal itu malu boleh ya lah minang nafri yang kide kenten ya
0: suksesnya Pak Ian.
1: Suksesmu untuk kalah niki Bu Mat yang sampun nyolek sareng Pak Marah yo. Tutet sareng sami gongke
0: sareng sami
1: santi.
0: Inggih matur suksesmu Pak Ian Narbe ring kapal sampun nyaringin. Nggih, moali ring lan telepon 0361-223361. Nggih, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nggih, selamat pagi niki Bli Mang Pandu.
2: Selamat pagi.
0: Engken ya Bli Mang, durung pole penyembang Bli Mang.
2: Sampun niki.
0: Sampun.
2: Bubu sumsum.
0: Oh, pantesan halus gadis suarane Bli Mang iki. Sane masuk halus-halus saja no. Nggih, ini penting sampai boleh penyemang mantan ya.
2: Nggih, yang penting sampun boleh. Aneh penting kan mungkin sampun meresidayang di tiang nggih ngorto
0: satu ngorto makanyam gitu.
2: Nggih, niku sampun yang sampun presiden niku kan jantan sampun segar
0: nggih melebos kayak niki tanggal 2 ben gelap gitu jipeng jipeng sampun nang pang sehat selalu niki dompet teh gelap tanggal 2 nggih jantan mungkin kan mau sang ngeninin indek peringatan Hari Veteran Nasional niki. Nah, beli mang wedhe pengalaman niki.
2: Yang Riki ring keluarga wenten dumun Kak Tiang niko veteran.
0: Oh, kari nyenang. Kari nyenang.
2: Kan sampun. Oh. Sampun suwi, sampun ninggal. Nah, niko veteran niko kocap ngemolehang surat niko mangga wenten bukti nggih perjuangan niku Riki akeh niku kok nggih wonten veteran niku wonten saler sane kari karya nang tugu pahlawan niku ring margarana Riki saking Riki
0: kenten oh kenten nggih nggih nggih nah niki pastikan niki Blimang nanin mendengar cerita kakek niki tapi malih lingser-lingser pasti seneng ngortennya dumun-dumun pun api kira-kira perjuangannya dumun niki.
2: Niko itu yang sering ya dumun nge mirang kan niko miragi kenten nge cerita-cerita kenten veteran niko perjuangan niko nak berat kocap niko nenten je berjuang berperang secara langsung tapi menyelamatkan kenten orang-orang yang napi ya teraniaya secara batin misalnya
0: napi malih dari segi persenjataan ketersediaan makanan rago jauh dumun
2: nggih nggih kabang niko kocap ke gorong-gorong niko sampai ke jlingjing-jlingjing nih kenten napi dan niko kenten jlingjing-jlingjingan
0: suba niko mengkap niko mengkap
2: nggih urup ben padang sumi niko pengen ketare niko dumun Kak tiangan negan tambah ni ke cari ni ke boleh ni ke stop ni ke kenten ni ken Belanda ni kenten ni ke tembang magai ke cari ni ke kenten.
0: Oh, terus penapi kak mau balik berarti pulang ke rumah waktu ni ke?
2: Membalik orang ni ke ni ni ke membalik boleh ni kenten masih kena pecut.
0: Oh, kenten. Oh, berarti sempat mengalami dipecut kenten nge?
2: Sana lianan wenten taler ane tugu nika karya nang tugu ring
0: margarana
2: pahlawan nika ditema nika sarang kenten nak nyelamat nang nak jemik nika.
0: Oh, kak anyi ngak berarti dog nika pas ditema nika.
2: Kenten cerita kenten.
0: Man yen ning mangke nek kesejahteraan veteran iki pun api menurut beli Mang Pandu niki.
2: Ah yen mangke kari iki kenten nggih. Yen piragi-piragi di tiang kari kirang. Kocap nggih. Yen presiden iki sekadi atur Pak Yanar Bawahu Mang de presiden dicap
0: ditingkatkan nggih.
2: Boleh kesejahteraan kenten mangke kan nenten sekali dumun ya kedangan ngerasa bunuh mungkin mantan sampun presiden yang mungkin sampun sekali panganikan rungyak wawu kan dolar nih ke
0: ya.
2: harga dolar nih ke oke jauh nih ke melampaui rupiah nih ke
0: ya betul nih
2: sejahtera talar kenten nih pemerintah talar mang de
0: memperhatikan lah
2: memperhatikan kesehatan talar nggih sandang pangan kenten nggih mangga presiden kenten kepolehan talar bantuan-bantuan yang diperlukan
0: nggih suksema beli mang sampai nyareng ini ki
2: niki wonten salam saking Nini Santa.
0: Oh nggih Rahajang Nini Santa nggih
2: Eh, Rahayu sarang sami Rika dongge yang pamit
0: ngiring. Nggih, sing sama Blimang Pandu, nggih. Sare mangin rekelan rem sandakan numun nggih, mulai bos muli sangkretiti ring 223361. Temang numun ngiring pirsa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: Paingi.
1: Woi, jek sing ora ngapo, jek sing ngorto, jek saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Denpasar, suara budaya Bali.

0: Rekalan Rai Pemirsa, program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Petang dah semenit sempulangku saking jam kutu semangkat dan nonton galam malek edek Rekalan Rai. Diti yang nyarengin ide dana ring sesi acara Rahajeng Bali. Duru Samuali ring lan telpon 0361-223361. Nge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Rajeng Semanggung, nge cantik.
0: Selamat pagi, Niki Gong Miang Yoga.
1: Patut, bunga dada saja cantik.
0: Oke, enten miratu jek ten makarya niki.
1: Mangkin enten sabon bibi neram niki libur dumun rainan benjang gongge ama tumpuk niki. Tapi libur, tapi gatre gongge.
0: Gatre becik kemanten niki.
1: Sampun lunga penyemang.
0: Sampun jangkep titiang.
1: Titiang sampun pirang ini petran gongge.
0: Pun api.
1: Titiang nguning ceritain sana dumun dewa kaki yang titiangnya sarang ngoyot titiangnya sana lanang petran asli gongge. Beliau sampun dadas armahum mangkin pun dadas taruh meligi ring rajan titiang nguning seluk beluk beliau rajin nyeritain gongge. Perjuangannya luar biasa kaki yang titiangnya taler titiang asli cenik niko, kakek yang jangan ada spetran, sampun taler sedo, titiang uning, penghormatan petran niko, kentenang lumun, wawun ada sirago ngambil, ngantar ke sedo, matuan titiangnya perjuangannya luar biasa taler gengge, mengkam lekocap ring batu di merajan, lurung ada merajan, batu gede, sedap petang mereka, pun beliau mengkap, petang wawun ada sesu
0: men ngajangnya pun api
1: mangli kentan taler degana obang-bang pekep ino gongge pekalino silum labla kocap jagung aku petang tengah lemang wawu ada mersidang sesu lagi nampun luwu kone dur tutup bang-bang ini ko yang salut sarang entan mentan petran sane lumun irago dan adi mangkin gongge harus hormatin petran sane kari ye penapi pemerintah ngormatin mangkin sane kari-kari sane sampun san kari sampun melingge matuan titiange boleh ani istri mantan pensiunan gengge kan amun api lawa gumun makari malih mangkin pestol bajone kari mesin kan gengge perjuangan iku luar biasa titiang salut hormat sarang beliau-beliau nge yang iku pun lebar itu hormatin pun lumun nyiramang petran sana lumun ngelak sanain wawu ada enak-enak beliau sarang banyar antar setro talar gengge nah waktu antidangnya kakakan kari dan toleh napi sampun dan ampun usan menikotan wendan keturunannya ada petran yang kaki yang antidangnya anak aletnya dados makin sampun dan kari talar dan mentan ngelanturin malih gengge.
0: Oh, kenten. Ini
1: yang uning biang titiangnya dawak niko sampai Jepangnya ngubar-ngubar niko tadi yang ngono kurenan.
0: Oh.
1: Dia pakai yang titiangnya ketat kendados. Bajang jenis nama dagang niko sampun.
0: Sempat kenten dan di na modelnya kena pukul.
1: Cuto dan jenisnya pokoknya luar biasa. Kamu biang ngais ayo waktu cantik dong ge, sama dolam cantik bajang jenik. Harus jadi kurunan jangan ya bahasa Jepang.
0: Mungkin.
1: Niko pun kasihan jangan ketat. Mungkin caranya penten ampun mengkap di bang-bang eh, malih mikirin na alat nih luar biasa perjuangan dalam waktu pun. Kan penatik zaman pun dong ge. Niko uning gitu yang matuan jangan rajin nyeritain dong ge, luar biasa niko. Niko mantan jangan uning. Sane mekari meduwe petran pemerintah mangdo enten tambahin tadi Pak Yan Abu
0: untuk kesejahteraannya nggih
1: kepiro sane kari-kari nggih gumun watuan tiangnya nak akeh hari ni sane dereng sedo harga ilo saya waktu nggih menika titiang uning nggih
0: sukses.

0: Mangsane unik ge. Sarang Ibu Merdeka.
1: Nggih.
0: Iki mangku sedali arengin kok ge,
1: unik
0: lan pek.
1: Nggih.
0: Iki kok ge, menika padha padha margi ampuh ping banget iki ya. Ewetan Ibu Angki jane kok ge. Ya unik sekali punika. Iki yang pamit.
1: Nggih. Inggih, matur suksema Gomyang Yoga. Nggih, ring Gunung Karang sami sampun nyarengin nggih. Malesiki pina ke penelpon terakhir nggih, ring 223361 nggih. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, adik terus mini dados penyimpul mantan kok nggih.
1: Kangyang dados ikut terus. Engkel man ngintip di samping galang, ngukulan ngintip sirap payu gitu.
2: Aduh nasib. Ampun kenceng Petra nanya nomor 2 kayak ini kok meglebong, saya kenceng. Bukannya kurang pulsa, dompetnya saya tebal, saya kenceng. Ya kak mangku, talar sekretaris sampun. Ini kong biang yoga. Ayak sih sekali bawah, saya kenceng.
1: Sira-sira dada Petra niki.
2: Dados tetran jeten wenten tapi nak karena jejah ya nak kuo kenten ampun diceritain wenten di rumah kau itu perlindungan itu lingga kaden ini nak ngais labah kenten
1: asin
2: ini nak perlindungan ada nak ugan Jepang bersundian ngais adini tu nak mengkep-mengkep ya nak kapal bedur mencelap ke perlindungan
1: cara gua kenten madaleng ya
2: dan cara gua cara telabah gua
1: cara telabah
2: yang semua segala niko jaglintasin na kenten perlindungan ko beberapa meter panjang gua ge ampun kenten ya sih tadi bawasna kumbiang yoga kan memek nini ya cantik kuning ta kenten ini ya nawar
1: nah istri pasti cantik
2: dan nak kawar di sampun duo kan ten ngena cantik nu cantikan ini kenten ampun kenten nyelap kone rungge ngajang base do kone mesua-sua pengten ngena jejen kenten pengten temenin na kenten pun penjajah ke Jepang
1: jelapin mepang gempel rambutnya ngenten ya
2: ini sing kodak buat gitu rungge ampun kenten malih masalah yang benten kocap niko ampun Jepangan aku nang siro jak neka lalih atau kenten takonin ampun raraman ini ya aja ngomong bahasa Indonesia pada ngerti ngomong Bali kan yang gue nyautin gue nge
1: kenten
2: pangkan terus sesat di takonin tahu yang namanya ini gitu takonin tapi kadang ini orang dan gongge akal mungkin ini ngeladayo gongge kan ini ladayo ini
1: ngeng
2: ya nado nak nelpon kadang tanpa nama kan kan siro ya nikit yang kan uning tapi dikit kita tutup telepon gongge
1: kenten
2: ajaran Petran kan itu gongge
1: ngeng
2: Petran ampun kenten ini medue ipah saking manggil Sari Niko Petran masih tapi tenado nak ngitungan ngemang penghargaan ngombe. Tenado suka masak kon ragana Niko pun belin na Petran ragana kon yang masak. Begitu kebang kan bani caro mangken ngombe masak napi melepuk bona ilet dang ngombe.
1: Nih kengkeng carane ngilet dang bon bawangin mau melepuk kasane tuh.
2: Masak ane ilet dang kencan. Ampun kencan yang nyakan itu kone tanda di tulen tak kata ngoge ilet dan nasi tulen kok beten janggur dan nasi jagung nak gorek kone ngoge
1: oke
2: nak gorek nasi ini kok ampun gitu jeng lah angka malu aja nasi tulen kok ngoge
1: ini agak ten selekutan bu
2: nasi jagung aduh ampun gitu mau lamputan banget ngoge nak mau metang kone ngoge benang pun ini selam kene gongge
1: nak. Ih ratu nak tentiang sana nikangin, tentiang sana nikang ni ke.
2: Mocoh kesimpulan nak kata gongge. Kuling tunin, kapitip ka niya dami, agit, pasuang rin, kasimpulan, maganap-ganap. Nini na ni ko, ampon, gara-gara, uga ni ko, na mamasang, na makanya nini, kulit nini, gelap po nge.
1: Artinya niki mungkin untuk veteran niki nini berharap kesejahteraannya ditambah diperhatikan kenten nge utawi
2: pun niki. Patut nge kompot kesejahteraan yang meniko tuh perjuangan nah kadi bawas tuh kenten niko terutama nih istri-istri coba nge kadi ngajang base kadi ten mesuah kadi pang tampak jelek tuh kenten ini nyelap meli beli make up nelong-long punya sampah jegeng
1: nge. Nge. Ini ki sampun jepit pintu niki suk semua ping banget niki.
2: Durung mudake nggonggean. Nika do ngonot ta Prabu Santi. Om Santi Santi Santi.
1: Inggih, matur suk semua niki Bu Juru Manurageng ya pina ke penelpon terakhir ring acara Rahajeng Bali puniki. Sane durung sida nyarangin ring on air nah benjangan niki mulai katergalah nggih.

0: Rakelan terakhir, hari kirman titiangnya rengin ide dan ring acara rahajang balinya malah jebas ring jam sia semang susan gak terbalik ditang pacang wali nyaringin ide dan ring sesi acara sadetiosan tetap ring perempat RRI Denpasar suara budaya Bali.
1: Hijau sejuk udara gunungan bumi.

Rakadan Rai PT PLN Persero menyiapkan tambahan kapasitas pembangkit listrik sekitar 1.550 MW untuk memperkuat sistem kelistrikan Bali hingga 2034. Penambahan tersebut mencakup pembangkit berbasis gas dan energi baru terbarukan, EBT. General Manager PLN Unit Induk Distribusi Bali, Arjun Karim di Denpasar, Sabtu 8 Agustus 2026 mengatakan rencana tersebut mengacu pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik RUPTL 2025-2034. Ia mengatakan sebagian besar tambahan kapasitas tersebut berasal dari pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG dengan kapasitas sekitar 3 kali 450 MW ditambah bauran energi dari EBT. Di sisi lain, PLN juga akan memperkuat pemanfaatan energi surya seiring dengan dorongan pemerintah Provinsi Bali terhadap pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Manut Dewata. Manuk Dewata adalah wahana sang Atma yang berfungsi untuk melancarkan perjalanan Atma dari berbagai rintangan atau hambatan yang akan dialami oleh roh dalam perjalanannya menghadap Sang Yang Widiwasa di alam Swaloka. Manuk Dewata disebutkan berbentuk burung cendrawasih dalam kutipan artikel Stiti Dharma yang dipergunakan dalam upacara Pitrayagya untuk tujuan menyucikan roh atau atma dari panca mahabhuta dan panca tanmatra sebagai unsur-unsur benih kehidupan manusia.

0: Jamin keselamatan berkendara Anda dengan uji kendaraan bermotor secara berkala 6 bulan sekali.
1: Pak D, masa uji mobil ini kan perlu diperpanjang.
2: Untuk apa pakai uji-uji segala? Bikin repot aja, Man.
1: Pak D, itu semua untuk keselamatan orang banyak, terutama mobil penumpang umum, bis, mobil barang. Tiap 6 bulan sekali harus dilakukan wajib uji dari Dinas Perhubungan.
0: Cegah kecelakaan lalu lintas dan kerusakan berat pada waktu pemakaian dengan melakukan pengujian kendaraan bermotor Anda untuk kepastian laik jalan dan tidak mencemari lingkungan.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
4: Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Geng Moli Sari Ditya Agung Krisna Rekelan Rai. Sari Mangki Ditya Nyarengin Ide Dani Reng Sesi Acara Obrolan Komunitas. Satu Rang Ditya Siaran Acara Gegonjakan Semangin Mangkin Untuk Topik Alih Fungsi Lahan.

0: teh dong dewo ratu yang kena-kena hidup. Ado lantas irago nurao sango di deso. Ia diatun subo ngancan keno iusan. Iusan modernisasi. Iusan wangunan-wangunan tegoh. Iusan macet. Nah ya diastun gitu. Nerao sango cirin guming. Cirin cakero nemolincer. Dibi ya duwur. Bisa semangan ya di samping memeh kan tengah subuh beten itu masih selantur nih. Yening pidan mau kita irago mau lali mau sesanjan mau emonan rikalaning panas ngentak suryone ngales subuh tongos ane dayuh di batan kayu nil gede. Yen jani lantasan nuke wah ngalih kayu ane gede-gede. Kijo lakun maimbon. Kewalo na irago dadi manuso ngelah uiweko. Uiweko nitu anggon manyuluhin benoh peleh. Sawireh sat waluyo damar ane lakar ngae galang di pekenahan. Kewalo sing yo podidi ajak ngerasa yang gitu memeh kan temairib. Mekejang ngerasa yang sawireh seenone hidup seenone maurib. Pasti ko bakal sideng ngerasang tis panase agot lacure mekejang bakal nampi. Nana gitu yet imbo yang hidup segitu. Ih tadi cak rame cicing langin ngaukan mulih pesu.
1: Sasti astu aji, neto cak sua bunyi kati aji.
0: Iya.
1: Ada.
0: Ayo budal.
1: Ngeji, munyen tianya kanti sua, uling tuni ngau-ngau en aji.
0: Aduh,
1: aji.
0: Ayo.
1: Kenapa ji? Ada sejak mekesiapkan tanti yang budal. Kenapa aji? Jek sekadi nyingain macan aji.
0: Sing gitu, sing ayu. Oh, sing subuh salah tampi. Aji mau kesiap ulian aji kenal ya. Bagio nih ayu budal memeh kan suwadot lu bulan memeh natiban raso-raso sing teko-teko budal
1: eh jaga tiban.
2: Ayu ayu tunggu aku
1: tiang niki cici yang nak mata timpan
2: sias tuh.
1: Eh, sasti
2: ya.
0: Ini saja nak alip, saja ngeraos. Sing jo makto timpal lah dane.
1: Menapi nih kaji.
0: Titiang kesarengin ban timpal.
1: Eh, jakti nih kaji. Kentan pun kesarengin kaji. Ji, ten fokus nih kiti anji. Nak kari uyang-uyangan nih kisirat tiang.
2: Oh, niki bapaknya Ayu.
1: Nge, niki aji tiang.
2: Oh, aji ya.
0: Saya bapaknya Ayu.
1: Saya papahnya Ayu.
0: Oh, papahnya Ayu.
2: Saya temannya Ayu aji.
0: Niki Ayu juga.
1: Nge.
2: Saya Dayu Ari.
0: Dayu Ari.
1: Niki Sawitra tiang ring kampus nih keji.
0: Nge.
1: Nak jagi ngetes kocap nike. Mawinan meriki ajak tiang sarang budak.
0: Aduh ya kita. Nah melingge dumun.
1: Meriki nak Dayu
0: Aduh. Ampuro maaf. Dayu Ari
2: ya.
0: Tempatnya kotoran.
1: Kotoran. Kotoran nabi nih kok.
0: Ada kian dan bedik gitu.
1: Enggak kotor gitu maksudnya ya. Kotoran tadi.
2: Kotoran di bahasanya yuk.
1: Oh iya ada yuk. Maaf ya Ajiku emang kadang-kadang begitu emang.
2: Ayu katanya tempatnya asri yuk.
1: Iya.
2: Kok gini yuk. Kayak iya. Sama aja kayak di kota padahal kan aku maunya lihatnya tempat yang adem gitu loh. Katanya sawah itu kan biasanya adem gitu ya. Anginnya gitu.
0: Adem. Adem. Dini sing ada kan ngon adem ayu.
1: Tapi ini
0: kan. Adem. Yang adem sono basi itu kan adem.
1: Ji maksudnya ini ketis Ji.
2: Sejuk.
1: Sejuk.
2: Ya.
1: Aduh. Niki sarang kali niki nge ngeswak kolongan niki aduh.
0: Oke. Aduh. Ini subuh. Aturan nang toyo
2: enggak usah, enggak usah repot-repot, enggak usah.
1: Tunggu ya, deh, ya. Aku mau ke dapur dulu biar ada gitu dicemilin gitu. Wenten selo, Ji.
0: Iya, wenten.
2: Selo itu apa?
1: Selo. Jelaskan, Ji.
0: Aduh.
2: Ya kamu santai dah ambil itu selo.
1: Enggak.
0: Pala ramat. Ini pala gantung. Ada pala bungkah.
2: Pala bungkah beten biu gitu.
0: Ada.
2: Itu kalau enggak salah dengernya.
1: Aji.
0: Ayu, irage riki di desa. Ayu sing nawang tetangga, Tedayu.
2: Ya.
0: Sekarang di sini ada orang yang tidak masih.
1: Tidak masih. Tidak masih itu orang yang sudah meninggal maksudnya. Dan jebelis sebenarnya Ji kan dan kari. Sing nu tidak masih kan ya betul itu artinya tapi tidak begitu juga Ayu sebetulnya
2: gitu Ji.
1: Betul. Ji ini kira selo sarang api biu mekukus kanyange dayung ge pisang dikukus itu lho.
2: Pisang rebus.
0: Niki wenten biu ane melek.
2: Apa melek?
0: Biu megadang.
1: Ter, maksudnya Nike adalah pisang hijau.
2: Oh, pisang hijau.
1: Nge.
2: Aku agak bingung ya.
1: Aduh, memang kadang-kadang Ajiku ini maaf ya Dayu ya. Ji.
0: Iya.
1: Aji ten ngarit.
0: Hah?
1: Ten ngarit Aji, ten kecare.
0: Ten, yang segitu kan saya ngidangnya ngerwayu.
1: Aduh, tadi tumen Nike Aji ten ngarit tadi Ji.
0: Apa menarit Aji sing ada sampi, no?
1: Ten, wenten.
0: Nge.
1: Iya, Dayu. Iya. Ya ampun, sapiku kemana Dayu?
0: Ada sapi ya, sampun. Napi ada nete meteran nika. Zaman Bali nih yuk.
1: Napi nih Kaji.
0: Pun ada po.
1: Sudah dijual ternyata.
2: Kenapa
1: Dayu.
2: Dijual Ji?
1: Ados menghadap nih Kaji.
0: Napi menggayanya sih ngado tuh.
1: Maksudnya Ji? Yang
0: ada sampi, nuan malu. Kan angin metekap, ngedang tengalo, ngedang lampit.
1: Nge.
0: Makin ten ada gayane udian bae ngamah kan dia mah ada nadep.
1: Man, cari pun api Ji. Bangkete pun api.
0: Oh, cari ayo. Nak wenten kan iki Mekaryo margi keni wo cari iragone.
1: Badah.
0: Heeh.
1: Pergetan pun api Ji.
0: Nggih, irago ten dados kukuh. Karena itu kan demi kepentingan orang banyak.
1: Jalan umum ngejinge.
0: Tapi sehirago. Mempertahankan itu kalau ujung-ujungnya nanti tidak menghasilkan apa-apa juga itu yu. Api malih keno jalir kelanggan mekaryoane becik.
1: Tetep dikena alergi.
2: Berarti dulu di sini itu tempatnya emang sawah Ji ya.
0: Iya.
2: Sawah.
1: Dulu di sana itu banyak ada sawah Dayu di timur itu danginnya ke banyak wenten sawah pun keten. Setelah itu ada napi wasana Ji telabah gitu.
0: Telabah.
1: Apa sih bahasa Indonesianya telabah ya? Parit.
2: Oh, parit. Gitu.
1: Tapi airnya bersih sekali enggak kayak di kota, airnya kotor kan.
2: Oh, gitu.
1: Bersih banget gitu.
2: Enggak, soalnya tadi tuh Ayu bilang mau ngajakin saya ke sawah, sawahnya Ji, makanya sawah berarti adem, makanya saya mau ikut.
0: Nggih. Gitu. Nah, tiang ngerti bedi-bedi yen Dayu. Mekayun jalan-jalan di sawah.
2: Iya, nikmatin.
0: Wenten kari genah itu.
2: Nggih.
0: Kewanten ten sekadi dumun yang begitu luas, begitu banyak karena gitu. Sudah terjadi alih fungsi.
2: Pantes penuh di sini sekarang ya.
0: Nggih.
1: Mawin anjet yang bingung wauji ngerarahin Riki pun ngerarahin Umah bingung ji. Satu kan ten margi anyar Riko. Muter-muter di tiang milahan sarang Niki dayu ge di Joyo Umah pindah nak sekene asane kiten tiang kemana henji.
0: Ingatan kene ya jane masa nyenjeru podidi tan uningin angon pinget nae asal ada Uma ane mau lantai tiga
1: boy dewa ratu
0: sik lor tuh kan ada gang
1: maksudnya bukan rumah saya ya
0: tiga. Di gang itu masuk di belakang rumah mau tingkat tuh bejeru
2: Ini mungkin karena udah lama di kampus gitu sih, makanya lama nggak pulang, lupa dan dia.
1: Soalnya nih kedayu, pingatnya itu apa namanya tandanya itu pohon mangga, terus sekarang pohon mangganya udah diintep juga, udah ditebang, jadi lupa.
0: Nggih, entuan tu ayu, pohonnya tugas ayu cenik pidan penek-penek ayu tuh.
1: Abu nenek nikah ngejerol,
2: asik banget toh. Kayak gitu.
1: Asik.
0: Kalau zaman cenik-cenik ayu pidan pelaliannya bermainnya Riki yang pun dayu.
2: Oh di sini.
0: Menek-menekan di punyan pohe. Mau cebur-ceburan di tukar.
2: Lebih asik sekali.
0: Mawir anak-anak dulu. Kan ada sampai sakit penyingaan cara dayu dan main api itu.
1: Isi gini lagi dayu. Kalau dulu kalau udah sore itu kan mandi ketukannya sama ibunya saya sama Aji juga. Terus habis itu isi dah bawa pantingan dayu. Cucian. Jadi kita nyuci di tukade.
2: Nyuci bareng gitu.
0: Tapi kan ya sakit penyingaan. Aduh masih sakit nih Nini Epidan dayu.
2: Apa itu?
0: Yang sing keset long gitu.
1: Laburan soalnya kan loncat-loncatan. Tiang dumun tenanin nge cinge. Tiang mencebur uleng napi di kapunyan kopi nge cinge. Luka aku dayu jatuh.
0: Asik.
1: Saking asiknya terus Aji datang tiba-tiba marah Aji tau. Mencebur-ceburan uleng punyan kopi nge gitu Aji bilangnya. Terus bingungnya di puskesmas.
0: Artinya ayu.
1: Ya berapa Ji?
0: Waktu tidak akan pernah kembali.
1: Dijo
0: benaleh itu. Ampun tan ada. Makawinan agak besar. Cara ayu, cara Aji. Ingatan masa-masa itu.
1: Boleh ngerasa ya.
0: Indah yutan bentan kentan di kota.
2: Nggak ada. Makanya tiang bingung gitu. Ayunya sempat ngerasain masa kecilnya yang Niki, gitu asik. Tapi saya nggak pernah.
1: Tapi ada nek, Niki ada juga. Niki nak pelalian. Niki lancong-lancong. Niki ke mall, Ji.
0: Ke mall.
2: Supermarket yang kayak gitu. Makanya pengen sekali saya rasain suasana desa, suasana sawah. Itu tapi
0: bagus
2: baru.
0: Bagus tuh kan.
1: Bagus sih Ji. Cuman kadang-kadang makin tapi wastane sumpah nih ke Ji. Akeh macetnya di kota. Kegiatan udara nih ke tapi tenjetis kadi di desa. Desa kan dayuh nih ke Ji. Becek mawinan makin niki budal tiang sarang niki. Dayuari.
0: Nak mulu ya gitu ayu tu dayu. Yen irage uling di desa melancarane melaline ke kota. Yen irage uling di kota melancarane ke gunung utawi ke desa. Pangelah orto. Yen irage uling di desa melali ke gunung sama dengan
2: apa itu?
0: Gitu kan cinga.
1: Nak kenten dayu, nak di desa dot nyingaen pasih. Nak di kota dot nyingaen gunung ternyata cinga.
0: Artinya pangelah warna irago pangado ortang. Ayu.
1: Ji.
0: Dados nadap sarone budal nak ada apa?
1: Anjani kaji tiang jagi ngerarah kenten madu kelo napi Ji. Oh, dikira pi serak kolongan tiang suak ji.
2: Oh. Oh, ada madu di sini ya?
1: Ada, ada ya ji, katanya wenten.
0: Oh. Tapi tenapa tiang mulih?
1: Ya, ijen iko ji.
0: Nggih.
1: Oh, ten madu keten maksudnya. Ah, cek serempet-serempet aja ji. Maksudnya bukan bermadu, dua istri oh, gitu ya.
2: Astaga, astaga, patut saya bengong ya, diem.
1: Maksudnya madu dari lebah nih, Keji.
0: Nggih, Niki kan aja makarya kungkungan adane.
1: Oh, nggih, Niki pun.
0: Kungkungan nyawan.
2: Sarangnya.
0: Nggih, kita buatin rumahnya. Setelah ada rumahnya, gelur-gelurin semua lantas Ayu.
1: Berapa nih, Keji?
0: Eh, pidana saya ingat Ayu menggandong. Sampai masang kungkungan. Banyak manuk ini nyawane teko
1: oh, rumah itu. Nggih, pun api cak gelor-gelor nih kecil, pun api
0: mantan nih kok.
1: Nggih, jati.
0: Yen sing hari Senin misi kajang misi manis.
1: Tanda dos.
0: Hari kau berdua so, kalau masang nak kungkung itu, mau gandong masang kungkungan. Jero dangin, ne umah hanyar meriki.
1: Oh iya, bener Ayu kayak gitu.
0: Jero dajo, ne ada umah hanyar. Main.
2: Oh itu manggil lebahnya.
0: Iya, manggil lebahnya. Oh, oh, gitu. Datang lebahnya, bitis jadi tuh ajak ratunnya.
1: Bersama ratunya Dayu siap menghasilkan madu untuk kita.
2: Oh gitu. Bukan madu yang dibilang Aji tadi.
1: Bukan.
2: Oh bukan.
0: Itu Aji kan perlu ngaliang maman yang bongubuh nyawan.
1: Nggih, jakti Nike nak bisa mencari makan sendiri dia Dayu dari bunga-bunga itu kan banyak.
2: Oh, dia bisa nektar-nektar ini
0: ya, kopi.
1: Oh. Ya, bukan kopi Nike becik Nike.
0: Bunga napi ja wenten bungan sanat kan sing man ya nak sarine joh. Suka yang ngalih. Ternyata kopi. Dari kesehatan iki geng.
1: Berapa ji?
0: Yen boleh kone nyawan itu mau makan utawi mengisap sari dari bunga lateng.
1: Lateng ni genit nih ji?
0: Genit tu.
1: Pergatan?
0: Tu kone bakar menghasilkan madu yang sangat luar biasa.
1: Apanya?
0: Oh,
1: khasiatnya.
0: Khasiatnya untuk kesehatan, tapi takon-takon tiangnya ketunya wanceng atau orang mahan yo.
1: Yang bisa ditanya ya lebahnya ya. Yang Aji metakan kita sekarang nyawane nak paling nyawabne. Ketan Ji.
0: Iya ada mamunya luang orang. Cara-cara munyin pinak kentu munyin.
1: Berapa Ji?
0: Good.
1: Nyawane ke?
0: Ah.
1: Jadi ni ke nyawane.
0: Atena luwung atena good.
1: Bahasa Inggris good. Bagus gitu luwung.
0: Nah. Untang yang mumpung ya kayak grao saran Atu Dayu. Kang yang nak niki nak ring desa, ring pondok, sake wanten. Auranya kantun desa. Tapi yang gaya tiang kan bos ingat desa nu aja Ayu. Bawa modern.
2: Modern.
0: Rutine. Kecari, saya nu kecari.
1: Kijang pun ji.
0: Bombo kemol.
1: Kemol, makin.
0: Ye, saya nu manusian sampi, misi ditukade.
2: Sebenarnya saya penasaran ji sama prosesnya dari, karena ji punya sawah kata Ayu. Penasaran saya sama proses dari nanam padi yang gitu sampai dia menghasilkan padi itu sendiri gitu makanya pengen nih ke tak lihat gitu tapi makanya nampun ya udah penuh udah full gini jadi ayah ya cuma nikmatin angin bayu. Aja
0: anak-anak Raman Ayu Dayu kalau ditanya oleh bapak guru gitu misalnya.
3: Surastri Karma Trimurti adalah pahlawan wanita yang berperan penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jika sahabat budaya pernah mendengar nama Sayuti Melik, seorang pengetik naskah proklamasi, maka SK Trimurti adalah istri beliau. Perjuangan SK Trimurti untuk menjadi seorang wartawati, guru sekaligus penulis, membuatnya harus ditangkap hingga dipenjara. SK Trimurti berusaha menyadarkan bangsa Indonesia melalui tulisan-tulisannya bahwa negara ini adalah sedang dijajah. Ia tetap menulis beberapa surat kabar dan memperjuangkan kebebasan pers, berekspresi sehingga memperjuangkan kaum-kaum yang tertindas.

0: Rasa Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Beras berasal dari apa? Berasal dari kampil gitu.
2: Enggak salah, Ji.
3: Berasal dari padi, berasal dari jijih yang pertama.
1: Dah sudah ayo kan mandauning ini punya bas
2: ya, jadi pengen ngelihat langsung. Biasanya kan dari karung beras itu
1: kini cara nak ngai bas uli dijo uli jelejeh dari bibit uling bibit mentik dari padang tumu mentik dari punyan padi punyan padi membuah dari gabah pelut dari bas jakan kukus dari nasi
3: ajang. Dari apa sih?
1: Mawenan betapa mahalnya sebutir nasi itu. Mawenan geg, ampun nu gitu ngajang meso siso gitu.
3: Kan, mangkir ampun jaga sedok ganji. Mangkir ampun akeh ngajang.
1: Nggih, dayu kenten talem. Yang dengar yang layunan yang ngajang. Padahal ajangan nih.
2: Nggih.
1: Itu prosesnya sebelum dia jadi nasi itu.
2: Ya,
1: ya. Hal itu yang siapa yang mengerjakan?
3: Petani. Makanya kita harus berterima kasih kepada petani-petani Indonesia. Nge-jinge.
1: Tanpa petani presiden sengado.
3: Nge, jakti nike sumber utama kehidupan. Nge-jinge. Jadi Dayu, jangan nanti baru lihat petani diejek. Kan orang-orang zaman sekarang gitu. Ih, anak bapakmu petani ya. Justru kalau tidak ada petani, kita tidak bisa makan. Yakti nih ke
1: yang lantangan bin petani mengerjakan sawah, membuat tanaman padi menjadi beras dan menjadi nasi. Nasi dimakan oleh hayu, setelah dimakan dicerna menjadi darah. Darah itu mengalir ke seluruh tubuh hayu.
3: Yakti nih ke
1: artinya darahnya petani ikut ada dalam tubuh hayu.
2: Jadi makanya gak boleh sembarangan.
3: Makanya Dayu, aku bangga ajiku meskipun hanya seorang petani, tapi aku bangga. Karena tanpa Aji sebagai petani Indonesia, salah satu petani Indonesia, pasti kita tidak bisa menikmati beras yang enak, yang berkualitas gitu kan. Apalagi di sini jarang pakai pestisida ya, Jinge.
2: Jarang pakai bahan alami. Gitu ya.
3: Alami pupuknya.
1: Alami.
3: Dari napi nih ke Ji?
1: Pupuk kandang.
3: Pupuk kandang nih ke. Jadi dari kotoran-kotoran ternak itu.
1: Pupuk sapi. Kotoran sapi nih ke langsung dari alabu dari pupuk. Nge,
3: gau angan nih ke kotoran. Napi ya wastaannya tai-tai sapi nih ke nyajinya.
1: Bakto kecari.
2: Masih alami ya.
1: Alami
2: gitu. Terus udah dibawa kemana aja Ji hasilnya Ji? Pasar-pasar?
1: Ya Riki. Konsumsi dumun, penyutan angin, dumun, sisa angin, wawu dijual. Bahkan tidak usah lagi ke pasar membawa.
3: Kita yang kita makan
2: yang dia. Yang nikmatin gitu. Oh alah, ya. Berarti gak, kalau misalnya gak cuma padi ada lagi Ji hasil gininya.
1: Andi kan tumpang sari Dayu. Dengan lahan seperti amuniki, sapu napian tuh. Sekali masa dia menghasilkan banyak.
2: Nah, kayak gimana itu?
1: Misalnya padi. Di padi ini ke di tengah tapak tengah padi kan mah daging longan. Isinan tasan beu tawi napi ulam.
2: Oh, gitu dimanfaatkan ya.
1: Dimanfaatkan.
2: Wah, gitu. Jadi mana sawahnya Ji nih? Yang mana? Ya
1: oh niko sawah sih ngaji lah.
3: Oh gitu. Sawahnya Len aku ini. Sawah haji kede drike dayu.
2: Yang paling sana paling ujung itu.
3: Meskipun sedikit Nika tapi kan, luar biasa.
1: Warisan. Tapi warisan itu kan bukan tanah saja.
3: Wentas sana merupa napi maleji warisan aja.
1: Orang tua nak lingsir masih warisan.
3: Nih.
1: Wentan merajan, wentan pura, wentan ayah-ayahan masih warisan.
3: Yang paling terpenting nih ke Dayu tahu nggak apa? Warisannya adalah ajaran-ajaran suci dari para leluhur untuk bisa memelihara kehidupan. Ternyata ngajinya ya. Seperti ini ke.
1: Rayu.
3: Ya. Nih.
1: Mumpung ya rao niki geng nak uling jenik uruk entiang mau gene. Uruk entiang mau babasan. Tuh Rayu gak suka ya?
3: Niki malah raja nih niki ji ratu nih niki ji.
1: Oh ratu nih.
3: Nak wawusan lomba ring tingkat nasional nih keji lomba tapi wastana nih kada yu
2: lomba utsawa
3: lomba utsawa tapi meki meki dong tapi mecepat mecepat ji
1: waduh heran tiang
3: kegarang
2: jep yang suka yang seperti itu ji
1: asiki anak muda yang kedua sudah tergerus teknologi modernisasi di kota tetapi tetap, masih tetap.
2: Ya, saya
1: yang
2: suka.
1: Ketiga tiang dot ningahang.
3: Ya, pirang aja pakai Ji. Angin kan munyin tiang kerisua nih nah, Ji.
2: Ayo curang. Ayo curang.
1: Nah kene santan. Tu dayu nembang. Ayo. Isi
3: hati. Aduh.
2: Jadi sekarang ini.
1: Iya, masa besok.
2: Dayu pernah belajar Semarandana aja.
1: Angge. Semarandana.
3: Semare?
1: Semare nike dah Semare dahane. Tanya kan. Semare aja dao. Loh muani Semare ratih. Nah, laki-laki dan perempuan.
3: Adam dan Hawa ngejing.
1: Nge Adam dan Hawa ayo.
3: Menapi ke?
1: Adam Hawa itu kan anak Rike.
3: Lanang istri.
2: Jadi dari mulai ya Ji ya. Nanti kalau salah Ji benerin.
1: Tidak ada yang salah.

0: Sang kaning telap menguladi raresida ngemolihang sani kebaos penugerahan paican ide majang ring keuripan niraga sarang sami. Oh ji. Ya dia nyepun iki munyen tiang tamis-tamis nyeleka ji. Iya
1: ngana. Ayu, turayu.
0: Iya ji.
1: Iya diastun desa emangkin sampun iyo sange kapening koto nih. Dagingin dari temang sekadi wawu, mau daging pangartos ne lengut yuk, jek bin mawali deso ne.
0: Kembali ke desa. Mendaging gitu. Anginnya nyirsir ji.
2: Ini ada sele lagi.
0: Ada sele, ada biu mekukus.
2: Biu rebus.
0: Ya itu dah biu merebus.
1: Itu. Nanti maro aja ngerasang yuk.
0: Nabi ji.
1: Sing jaulian entik-entikan ane gede-gede, kayu-kayu gede ane rob tuh, gen ngai dayo, he?
0: Ngeh.
1: Teker gending,
0: ngeh.
1: Temang, jek ngai dayo gumin.
0: Nike punji, makasih. Ngeten api wastane sekadi anak emausang, ngeten ngejingi. Nenten wenten sane luweh mautama malih lianan ring warisan leluhur ring uni ngejingi.
1: Pas pesan ne yuk. Makawinan ya namun iki sampun irago tamiange marupo budaya. Budaya mo sastra, budaya mo tembang, budaya aksara malih. Niki sampun sane dahat mau tamu nika bos adi luhung ayu.
0: Jakti nika jadi patut nika.
2: Pasti yang... Aji sering gitu ya, sering nyanyi-nyanyi juga ya di sawah.
1: Aduh.
0: Oh iya, Aji ini memang hobi nyanyi-nyanyi
2: oh,
0: dia.
2: Oh pantas, aku disuruh nyanyi.
1: Inge terayu, suantukan Niki Asiki, dados angin hiburan.
0: Nah, hiburan.
1: Kaping kali, dados angin lawat, sebagai cermin. Karena di setiap budaya apapun itu, baik mau sastra, baik mau tembang, baik nyatua tuh guys, baik pertunjukan seni, di sana akan diselipkan pesan-pesan moral,
0: moral
1: itu, lewat napi sih deh, tergantung makin deh. Dedemenane.
2: Iya, maka dari itu Ji, walaupun saya dari kota, saya dibesarkan di kota, tapi saya senang banget belajar soal tembang. Itu juga diajak ke sini ke Ayu buat ngeliat sawah, senang banget Ji.

0: ada rasa gimana ya, kan kayak anak-anak muda sekarang itu, aduh ngapain ini, males, mager gitu bahasanya ya. Tapi di kalau bisa ini loh warisan kita. Kalau enggak kita yang lestariin siapa gitu aja.
1: Patut.
2: Ya niki nak wenten masih mager.
0: Apa itu?
2: Mager kebun.
0: Pager ji. Pager ji kayaknya ji. Iya nih ji. Langsung kontak aku.
2: Iya. Oh melenan.
1: Napi jak nih ke ji. Bahasa balenengnya ji nge.
2: Napi tuh.
1: Memagari nih kan napi jak.
2: Oh magahin.
1: Magahin. Etan napi pastane nih ngarianin kentan napi. Ane saking punyan-punyanan nih kan napi ji.
2: Kurus.
1: Tan. Ya. Ane napi
2: satu kata dua kata
1: bisa jadi bisa jadi
0: apa yuk apa
1: itu biasanya kan Dayu kalau misalnya ya kalau misalnya orang-orang zaman dulu kayak zamanku waktu kecil itu kan nggak ada pagar jadi aji itu buat paguan gitu ya
2: pagehan pagehan paguan
1: ya di kapan pagehan jadi dari pagar-pagarnya itu dari napi cak ada nih kayu
2: ya.
1: Punyan-punyanan nih kalau Dayu nah itulah
0: mengerti
1: ya, ya paham kan bisa jadi bisa jadi kan betul
2: yen ha niko kan sama dengan r
1: nge
2: sanggar patuh kan sanggah
1: nge
2: pagar patuh kan pagar
1: nge
2: tanya pak gerang sekarang nalar tepat
1: pagar Ika pun itu dah namanya Dayu kayak gitu lah intinya ya kayak gitu.
2: Pagehan, ya nampur mau temo aji pagehan, dejek maling siap senyidang kemu.
1: Kenapa gitu kan pendek dak? Enggak, tinggi cuman
2: tinggi.
1: Dulu.
2: Ditone tinggi tapi pagehannya aji punyan manas.
1: Nge, itu jelas. Ada duri-durinya. Benar.
2: Yen do tenak mekecok tembok kan nyidang. Yen mekecok pagah niku jejah nae.
1: Nge jakti. Karena ada sesuatu
0: orang di biasanya diisi lateng juga.
1: Oh gitu.
2: Ya. Budi ngangin jan, emang jan.
1: Tangga.
2: Tangga. Ye. Budi ngangin tangga selelegan di pagah. Sing masih bani nae.
1: Ji. Jan ji. Yen jan. Jan. Nge yen tambahin ane malesiki jan. Dada ji.
2: Jahan.
1: Aduh gimana Jan. Jantuk ya Haji.
2: Jan.
1: Iya. Ji.
2: Siang.
1: Durus ya tiang uras madu ji. Pun telas nih kimunya tiang ji.
2: Aduh.
0: Di mana pohonnya?
2: Pohon madu.
1: Kok ada pohon madu? Maksudnya sarangnya. Kumannya itu loh. Kok pohon madu?
2: Jani sing tadi alih kan maro ibi. Purnamo.
1: Aduh.
2: Yang suwud paramo sing tadi alih. Alih ditilem.
0: Tapi punya stok gak Aji?
2: Ton. Ya. Ampun hadap.
1: Aji.
2: Kan ekonomi ayu. Lah atir. Pekerjaan orang tuamu apa? Jadi petani, le aji kan pidan, isin aji dari pedagang.
1: Gitu, petani mama pedagang gitu. Ji, dados jiketan ji. Kemauan wenten pidunas dia ngasih ki ji. Elingang na okan aji masih ji. Yang telas ada
0: semua dijual.
2: Ingat kan pekerjaannya di pedagang, apa ngelah di adep ngadena. Manuduknya habungkol adep.
1: Aduh, tadah sekitar nyohe nike simpan ji punduhang nyohe sirau nih ngangen mekarya minyak dados aja nih malan malah ji.
2: Ayo bisa lah nih ngai lengis nanusang.
1: Nanusin niki ampun radu nanusin niki. Di kampus juga belajar
2: caranya niki. Oh nyakti saja ten. Kadian aja nak sing bisa ayu ngurusin nyuh tuh.
1: Iya, ji ampun nang kentan ji cek campah-campah aja sarang tiang ji.
2: Nah, ya subuh ya demen, niku kan lebih mau tamu, tak kentan.
1: Iya, jakti niku.
2: Ngolah, napi sana irago duena, ngolah. Sehingga mempunyai nilai yang lebih tinggi.
1: Iya, patut.
2: Jual. Dagingnya tersan, mokaryo tanusin, mokaryo lengis, isinan botol, botol dagingan adan, ayu.
1: Minyak asli,
2: Bali. Minyak, ayu, Chandra.
0: Boleh.
1: Mi kaya sih gak mau ya. Ados medageng ketan spasi nih kaya. Nyak. Aduh.
2: Tidak daya jualnya akan
0: lebih, ya, lebih tinggi lagi.
2: Ketan apa Ji? Yang dikiran tadi desa. Wali Titian Rayu.
0: Ya.
2: Seperti Niki sapun karena di desa makin mewah, ya ningerah kalau mencari desa seperti dahulu.
0: Iya, memang susah ya Ji. Tapi enggak disalahkan juga karena kita semua memerlukan, semua
2: memerlukan
0: juga.
1: Harus Anten, mengikuti
2: alat-alat sekali dayu, sekali ayu. Agar tidak menyalahkan orang tua.
0: Benar.
2: Patut. Tak tujuannya utama demi ayu masih.
1: Nih, kita napun karena puniki ngejinge mengikuti perkembangan zaman.
0: Tapi tetap tidak melupakan apapun warisan leluhur.
1: Di kebun sana patut kayaknya.
2: Yenten tentang yang namargi mai. Ayu ben nyumun mah jalan kaki ke mall.
0: Iya, keliling lagi ya. Ini ke enggak apa-apa.
2: Nah, yang boya gitu mau meseh malu. Ngiring ati rayu.
0: Nge.
2: Mana je bos aturin merayuna.
0: Boleh.
1: Boleh aku juga udah lapar ya. Ada wentan pindang mepes.
0: Boleh. Udah lama enggak nyoba itu.
1: Sarang pesan telengis.
0: Oke. Ayo.
1: Kira-kira
0: naik, Ji. Ya, Ji.

0: Saya tekan.
1: Aduh, copot jantung dia yang beli.
0: Gitu aja copot, nanti cepat peyot.
1: Beli, ngapain hidupin bom di halaman rumah? Awas lo Beli, nanti Beli dibilang moris, teroris.
0: Tidak lo, tenang, aman. Ini hanya uji coba peledak untuk di laut.
1: Untuk apa Beli?
0: Ya demi Ilo. Kalau Beli banyak dapat ikan, kan Ilo sebagai istri Beli juga sejahtera.
1: Stop Beli, stop. Jangan sakiti laut lagi dengan keserakahan kita.
2: Jaga kebersihan laut dengan jangan buang sampah sembarangan di laut. Jangan menggunakan pukat harimau menangkap ikan. Lindungi terumbu karang untuk perkembangbiakan ikan. Menanam hutan bakau di pesisir pantai untuk mencegah abrasi pantai. Berikan sanksi berat pada perusak laut.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Rekalan rai rari kedumun di tiang nyaringin ide dane ring rahi dane bangkin ke sus bari mana untuk uratian ide dane sami sade sampun satya ring perempat RRI Denpasar menasampura menawi tau yang tani watur di tiang rikalan yang terang acara-acara semangat pun iki sade bagi di tiang Agung Krisnan Luser mau pamit puputang di tiang untuk para mesanti om santi santi santi om.

Sahabat Budaya, DPRD Bali menilai pertumbuhan ekonomi Bali sebesar 5,78% pada triwulan 2 2026 merupakan capaian positif. Namun peningkatan tersebut harus diikuti dengan membaiknya kesejahteraan masyarakat sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dalam angka statistik, tetapi juga dirasakan secara kenyataan. Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggih, menyatakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi perlu dibarengi dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari laju pertumbuhan ekonomi, tapi juga dari jumlah sejauh mana masyarakat lokal memperoleh manfaat dari pertumbuhan tersebut. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
8: Yan Ferry.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
3: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin gue Hari Tala.
4: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
2: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Apa ku setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Loh, informasi ini sangat penting. Harus segera di-share biar banyak yang tahu. Ini kita dihina loh. Martabat kita direndahkan, kita harus sebar.
4: Weh, Bli. Sabar, ada apa ini? Kok pedeh? Santai, slow, jangan gas.
3: Gak bisa begitu, ini berhubungan dengan harga diri kita loh.
4: Sabar, Bli, tidak semua berita di medsos itu bisa dijamin kebenarannya. Juga kan marak penyalahgunaan media sosial seperti penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, dan hal-hal patah lainnya yang bisa merugikan banyak pihak, Bli.
3: Masa gitu?
4: Iya, makanya dalam bermesos itu, kita perlu bijak sebelum unggah di media sosial, cermat dalam menyeleksi informasi di media sosial, rim jemari Bli keto. Bijak bermedia sosial itu keren.
5: Kerajinan anyaman bambu Bali. Kerajinan anyaman berbahan bambu merupakan salah satu kerajinan yang berkembang di Bali. Menggunakan bambu lokal berkualitas, kerajinan anyaman bambu Bali menjadi seni tradisional fungsional yang bernilai seni tinggi dan diwariskan turun-temurun. Desa Tigawasa dan Desa Sidetape di Buleleng merupakan salah satu sentra kerajinan bambu dengan teknik dan motif yang khas. Selain peralatan upacara adat seperti keben dan sokasi, pengrajin juga membuat produk fungsional modern seperti tas keranjang, gandek atau tempat gente, lampion, tempat tisu, dan tempat jajan. Anyaman bambu Bali seringkali memiliki rongga yang lebar dengan motif tradisional seperti nagasari, pita dan swastika, serta sering disesuaikan dengan permintaan konsumen. Dilakukan manual dengan keahlian tangan atau handicraft, melibatkan pemilihan bambu yang matang, penjemuran atau pengasapan, hingga tahap finishing dengan pernis untuk ketahanan. Wisatawan pun dapat berkunjung ke Desa Sidetape untuk belajar langsung teknik menganyam dari pengrajin lokal. Selain kuat dan tahan lama, kerajinan ini ramah lingkungan dan menjadi simbol kearifan lokal Bali. Kerajinan ini tidak hanya berfungsi sebagai benda adat, tetapi telah berkembang menjadi komoditas ekonomi kreatif yang menembus pasar lokal hingga mancanegara.

0: jarang ngerawat Pak Mandidi gitu. Kengken gemuruh.
1: Apa gemuruh nih?
0: Mekejang. Angop wis Pak Mading ngeros ngorte muka acara geng Natal. Jek mau bawa samrat kata kata duta anang bangun pikiran tu jek metap.
1: Kang Yang Pak Mana Rago ini kau nak kenah Rago muru. Nah dan kadang barang muru. Paman apa ada kuang net yang nyorin.
0: Nah jangan kuang dong subuh manusia nak tercatu kuang banding. Kuangan yo lebih ya lebih singado.
1: Dengar tu jadi kalau dari juru rawas mana Pak Man? Juru apa juru boros nih?
0: Maru mahuin ada urung rawat apa rawat sih jadi sing nak ngerorot.
1: Oh gitu.
0: Nyedakin.
1: Nyedak.
0: Nyedak. Tapi dia bukan orang mesedak. Nyedakin.
1: Ah nyedakin. Benan kalau payu dua. Benan kau pecah.
0: Nah dia nyedakin. Nah contohnya menan depan ponaknya duta nih. Kal nyuang kita ke rumah itu ngalih perdana pasti raga nyedek ngerawas
1: sing kira di uju-uju
0: raga uju-uju ke tujuan raga nyedeknya kan subuh ke saja ya pada demen pada tersenang.
1: Nah istilah cara jani memastikan
0: omong malian ceng lo bau pada elop ci
1: elop
0: ikan tenang
1: beh ngelantur dan
0: dipadamkan mandani ragong mau nyedak kan tuh satu maru benuk kan nak nyedak rawas dijak garang saja maru ajen sih kena pon dan semua
1: kengkianan ragong harus punya dua kerang kering nih
0: benar makai demon kerang kering benar
1: artinya juga kalau maturin para idrane ne kengkian caraan ragong pang setato semua
0: ralian bingalung dia kan cuma biasa jadi juru pengerawas. Pengerawas apa nyedekin itu nak dek ngelah rawas si jani.
1: Nah ada sila memungi bisa yo ngerawas yang bisa kan itu kalah
0: sana. Wah iya.
1: Nah kengkian cara lagu pang bisa
0: ngerawas. Nah mungi jah rawas kan belian berkerunan itu.
1: Megamel bisa nabuh sing bisa ada itu istilahnya peran segitu.
0: Megamel bisa tegak sing bisa digambel ngisang bangun masih sing bisa.
1: Nah pasti kadung landur dukian kin berdua galah janinya.
0: Jani yang dino.
1: Somo.
0: Somo.
1: Semedon.
0: Sekau kau.
1: Tabanan. Jambrane.
0: Leleng aja jajan. Leleng ani.
1: Ini ada salam kan yang butut nih butut arti rayu rayu.
0: Kalau pas sesuatu marah pun malu saja nih.
1: Tante Niki. Ini saya kira lu
0: apa? Penyaman. Dek itu di sisi ada regan dedek itu bagus si perawat.
1: Pegawai di sang lah.
0: Bersaing bagus sejak ni panak ni lewat dan bersaing. Oh, sekar dedek raja salah jawab pom mugi gelis segar dedek. Persegar terunarak sahut pergi antar. Nana minta telefon ni milik dedek
1: begini pada yang Ron.
0: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Panita semangat bu.
2: Kencing
0: tidak galak
2: semua semangat.
0: Macam, adik kalau sejalan mantu menaik ingkar cara na.
1: Kikik, adik mesti kikik kan?
0: Celak-celak buah manggis. Basalam ni.
2: Nyesiro.
0: Saya kaya regen banyak sesetan kaje sesetan tu ganteng saja ni.
2: Dalam kenal
0: dari
2: yang kenal Pak Man,
0: nyarangi
2: sinom ya Pak Man.
0: Nah, ni bukan
1: dia bersiago. Jurus cerita.
2: Kena
1: sarang kali ni.
0: Jangan bulu suami.
2: Kena sarang suami. Om Swastiastu.

0: Inggih wonten pewilangane lelimo niki.
1: Nemandan.
0: Nah, nembawasdo panco serade.
1: Kowe Pak Bagong subuh monitor deh.
0: Nggih.
1: Pak Bagong nek nemu.
0: Ireng-ireng kawit nemu Pak Bagong. Ada enggak Pak Bagong?
1: Ada Pak Bagong.

0: Ri sane ke bawah panca serada ni naik agama agama tirta mangdane tata sauninge dan dados nengo-nengo niki full
1: lalimane
2: ser ser
0: Habaos panje serado nalimo nika pinaka dasar sajeroane raga ngemargiang kauripane rikiring mercepade.

Pancu serado sane kaping pertama, kaping siki, irago percaya tekining kewentanan itu sang yang widiwasi.

apa wilangane kabeh kali? Nah wenten percaya dekin kewentenan atmo sane ngeranang irago hidup periki.

Risa jeroanan agama winu wenten sane mewasde karmo palu nani kerago patut percaya kewentenannya.

Pewilangannya kane kaping pat kebaos punar bawa lahir kembali numitis malih meriki kemar cepade.

Inggih pawilangan ne kaping 5 penisidori niki wenten ke baos moksa menyatu sareng linggih hidup sang yang widiwasa.

0: inggih mage sami sampun pewilangan nila limo jangkep nike ngiring nike tatasen mang desa uning sarang sami.
1: Cep sama pade.
0: Inggih nini ita.
1: Pak Man mangga kena sedado nih.
0: Batu ninding.
1: Kira, ano, pengen ni merdeka, munga munga, mubera. Sekarang sami sejebak batang sinar bagi rasa dan rumah pecing mangga sekarang sami bina rajang yang ro amat
0: lagi
1: banyak
0: aman. Ingin ni kita bu desi batanda sekarang nyalakan.
1: Mau pamit om tadi.
0: Ingin itu semua ini kita. Nah, ira du jadane sebetulnya sana diosan iki. Oh, enten Bu Pera niki ta le rayu muka-muka. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Inggi Om Swastiastu. Inge Om Sastra. Inge sapa sira niki?
2: Kak Kiatop Tanah Lot, Pakde.
0: Kak Kiatop Tanah Lot. Inge.
3: Kawe.
2: Kak metu tegar nang nyarenge kok, De.
0: Terus, Kak.
2: Ini ta masana kan ini. Om Sastra mau bikin masku. Ada nyacat, nyacat anak.
3: Coba selesai satu lain, do pesan, irago, narang utawi ngedeken ngacat gelah anak, duen anak.
2: Resepang say di hati.
3: Resepang sekon malunyin. Irago pemid podidi di hati.

0: Miripo di dewek pudidi ada sing tuno ne kita masih nyacat anak-anak alian tinggal anak bekarwan dia cacat daki jelek
1: sakananing isin gumi
0: nak isin gumi kita anak yang ngerosang
1: ento bulan di langit
0: tanda ngadungan
1: cacat bane misi bungkut
0: isin gumi to bulan kaden misi tuno cacat nak karawasan
1: suryane panas pisan
0: panas lawati sak misi lantas ditu
1: segarane maye pahit
0: manis pahit kecak masih rasa mapan irago ni sing dadi ngerawas yang ketunan kejelekan anak gitu
1: suara panggil ayu nerus maring jagat
0: nah sing dadi gitu le alo ayu dijagat unyang irago gen ngerawas yang itu
1: semua Pak D, sarang Pak Mantit yang sate ganteng, harus
0: tumben kak ya topu, tumben saja nih.
2: Suk semua kak Kiar.
1: Demi Bapak nyuh kang Kiar kapa-kapa.
0: Nggak segini
2: mau Bapak nyuh kapa-kapa aja maksudnya nih.
0: Papa.
2: Mecarang nyuh.
0: Tidak, ini Pak D nak celang saja nih.
2: Ingat kak, suk semua niki sama narangan.
1: Suk semua mewali, kirang langkung kak, nunas ke 60. Oke, Pak Dindi, oke. Radies, Mas Dindi, semua tabanan, terus. Bidang pamit, Om Santi, Om.
2: Ingat suk semua niki kak, diadop yang ring tanah lot sama narangan niki. Terus, hari ukuran, terus ngerani niki, ingat Om Swastiastu. Om Swastiastu.
3: Ya, mamangku, juga pasti saking pemenang.
2: Pemenang wawidan di jenis ini.
3: Pemenang tabanan Kediri, siang.
2: Ah, Kediri, tabanan, lingga, paman, jang. Wah, gua man.
3: Ya, siang, ya, rengin, pade.
2: Terus.
3: Durmong,
2: Durmong,
3: Swastiastu.

0: Ringan baru ni, Razis. Lemu petak ni kerja kemah kebor. Janik dong.
1: Ya,
2: suk semua
0: Pak Des. Sarang Pak Mas. Ngesuk semua. Pak Des sibuk ngari naskah nih kok, malin di naskah nih kok.
1: Wala kali yang siang Pak Mas, sarang Pak Des. Om Santi, Santi, Santi, Om.
2: Suk semua pemangku di kiring, pemenang, rahayu.
0: Pasak Sudimara, suk semua.
2: Hah, terus Pasak Sudimara dulu ya.
0: Kalar wenten, kanom, dadonom, ring banjar, dahuma, bitra, rahayu. Dolar.
2: Nyimpin?
0: Tidak. Nang diri banyak semua.
2: Oke, tadi. Iya, tadi udah tanya di jeng. Mulai itu, jagi wenten pacang lintang, iring.
0: Iya, dia kenyam-kenyam deh.

0: Demam berdarah mengintai kita. Ayo, cegah penyakit demam berdarah. Caranya,
1: jangan biarkan baju kotor menumpuk dan menggantung.
2: Jangan ada genangan air.
3: Kuras tempat penampungan air hujan.
4: Menutup tempat penampungan air bersih.
1: Memanfaatkan kembali barang-barang bekas.
0: Budayakan hidup bersih. Hindari penyakit demam berdarah. Pesan ini disampaikan oleh RRI Denpasar.

Kasiat daun kemeniran atau meniran. Daun kemenir atau meniran adalah tanaman yang memiliki siklus hidup pendek atau bahkan bersifat tahunan, di mana bentuknya yang juga pendek dan menyebar di tanah juga memiliki daun yang sangat kecil di setiap cabang batangnya dan dapat juga hidup di tanah yang gembur dan berpasir. Daun meniran yang juga disebut Pilatus curinana banyak digunakan sebagai bahan obat alternatif seperti diabetes, penyakit kuning, malaria hingga penyakit yang menyerang organ hati dan juga masih banyak penyakit lainnya yang bisa disembuhkan oleh daun meniran seperti mencegah batu ginjal, mencegah kanker, mengobati diare dengan cara direbus. Efek samping mengonsumsi daun kemenir atau meniran, jika meminum air rebusan berlebihan akan mengakibatkan sakit perut atau diare.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Ratu Idadani sarang sami, ngiring, sarang melajah bertemang, ring acara dagang gantal.

0: Hai kira tuh udah dana semeton, sang mau duit galan niki dulu, sangin kalah duit nih kantu niki, ye malah jemput sudah kalah rebutan, iring sarang semeton tanah tiosan, ye. Om swastiastu.
1: Om swastiastu. Pak De bagus nggak nali dewo.
0: Dajin bagus, peran kengkian, paman.
1: Mang bagus nggak nali dewo cucu nadong. Jero mangku Merajopati ingatan jero mangku ngiring melajah semelan menggening menggeding sambilan melajah om swastiastu.
0: Ya terus om swastiastu ya.
1: Ya pirang siang jero mangku. Siang mangku Merajopati gendang ingatan jero mangku lah diajak semeton sane mireng om swastiastu. Harus begitu. Lo ati ini kan nak niki.
2: Aku lantah itu kepada leher bukit yang pangkung
1: lalu. Iya mungkin menggending aja Pak Mang nyoman aja Pak Mang Adem.
2: Aku lagi lo.
0: Mungkin nih paling segar ya jauhnya nih kita mau kepada
1: leher. Tapi wasannya pusing tetapi menggending masih pang melajah dek pang pesu dek niki otak puyeng.
0: Kengkian ini sing main medagang apa kengkian di puyang-puyang tadi?
1: Yang, wih, jadi sakti saja nih balian bu.
0: Kan biasa gitu.
1: Medagang tiap hari, man.
0: Medagang, man, mau belanja.
1: Niki yang pendunas, bang jeng temeton kede. Tani dan madue galah menang lumun nika sama ton kangen ngelemeng pirang tiang dan nyidang
2: bolang
1: menang
0: nih ya durus ya bu pera durus
1: mirip.

0: sana kaon.
1: Pali saking katametan.
0: Nah menawi de iwang punika mewit saking kebelogan kekirangan iragun.
1: Tamat dadi dasar sedih.
0: Nah maka sami tamat pina ke dasar iragune sedih kingking iki.
1: Inggi maka titi yang terima kasih besar sarang puniki sesepuh-sesepuh yang rimper-rimper RI pengkali penyiar-penyiar yang canggih-canggih yang pinter-pinter ngajahin sekadi titi yang niki cuk semua banget titi yang
0: nyangkat-nyangkat munyen Bu Vera.
1: Saya artinya nih yanten wentan niki perempat RRI untuk menggerakkan hidup tiang puniki walaupun ngomong tiang status lain. Nidang gede. Dan ngenten pada ijen aku Pak Mangga nal Jaya Pranowo.
0: Biasa nak anu.
1: Beli nyoman Jaya Pranowo.
0: Saun-saun beli.
1: Tiang opa-opa beli.
2: Yang itu hang wang mayunya sengadeng idang mana?
1: Yang pamit tuh.
0: Suk semua Bu Vera Aditya. Nah ini sama Tuan Sanetio sendurun banyi Om Swastiastu. Anak-anak kacak isi ini menampi ini.
3: Rajang semang Pak De. Sekarang Pak Man Ali Tuni tiang nyelak niki tiang tiang repot niki kide tiang ngodalan benyang.
0: Iya peh sedang anu ini ki.
3: Di tiang ini ayuna, di tiang nyarang Pak Man, Pak De.
0: Inggi dulu.
3: Di tiang melaja nih kinge. Kaya kirang anu, kaya boleh jebos sarang Pak De, sarang Pak Man. Nge.
0: Terus, terus. Om,
3: sos.
4: Dia menang nih ki.
3: Di tiang ring sendiri, Pak Man.
4: Kabanan, kota nih kok.
3: Ini ayuna, nge. Dekat sarang pemenang nih ki, sarang jarang mangku, Ibu Pera. Nah, sirah mampun munggah nih kelau. Pak Siapa, ini
0: ya,
3: kita mas anda andung. Aduh.

0: sengsarane dan
1: sipi. Sipi, kok pejak terus nerimo kesangsaran.

Weekend ke Wangdi, kenapa itu? Tanpa dasar kesangsaran, ragu uling. Ini, pidan temuan, kini madan saja, si tawang tadi itu.

0: Ke ngantor makin ten kepanggil ken ke bawah sang seger merdu rahayu jantan iwang kadi asapun ke napi ni rancana nak dan persido ngemulik ha
1: nge suk semua untuk gala untuk atas Pak Mantar yang Pak D
0: pun pasti
1: yang mengatre yang sejebak batin sinar bagi rasa dan lemah pecing demogi sarang sami tetato kena kang yang paman tiawung lajah nih ke Pak Mantar yang Pak D
2: suk semua
1: titi yang pamit om santi santi santi om
2: ini nih ayunan kiring ke diri suk semua. Ayo, sana yang kurang lurus. Ini Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
3: Bahajang Pak De.
2: Bahajang Mewali.
3: Dia saking kukuh marga Kak
2: kukuh,
3: Nadia.
2: Kukuh Kak Nadia.
3: Nggih.
2: Oh, Kak Nadia kukuh nggih. Napi gatro?
3: Nggih gatro muniki ke Pak De.
2: Oh, napi cuaca bebekas nane. Napi.
3: Rajang berapa Pak De?
2: Rajang galang boleh di kukuh niki galang sinare.
3: Galang meglanaran Pak De.
2: Galang meglanaran nggih.
3: Galang bahajang Pak Man.
2: Tinggi Pak Man kali mendan keluar di bos.
3: Oh nggih. Melajah ke dan Pak De. Sinom Pak De.
2: Ini sarang-sarang.
3: Om Swastiastu.

wantas ayo wakti sane mengakhirike nah menawi itu peragaan ide yang widiwasa.

Ri sajroning mantr namuah katur nadwidiam asti kacet. Nah, napi ini ketegasan ini.

0: ide betar rudra talar munggu kiriku talar para dewata sanetios tiosan
1: inge suk semua pade
0: inge karena dia suk semua
1: dik tegas dan nyane
0: kang yang kata wayah nak mau nongklang
1: inge pade inge selang kalah aja bos pade yang ngerti tembak gatrel majar ring jero mangku merajo pati ring pemenang. Salam kenal Rahajang sarang Kak Nadia. Kukuh mungal kentah jero mangku. Sering-sering nak mungah jero mangku.
0: Nggih, jero mangku Raja Pati.
1: Nini ita. Umur apa? Sama lene serius-seriusan. Nggih, Pak De.
0: Nggih.
1: Walikiki yang mau pamit. Om Santi Santi Santi Om.
0: Nggih, suksemu niki Kak Nadia ring marge. Suksemu sebenarnya nggih. Bu ngurah, ring panggung karung niki lurus ngir gelar duitnya nggih. Nggih. Hagi radio dodane sangat duwe galah niki semeton widangan tabanan marga London Bukit niki yang buru galah duwene kelas mun niki male jebos lagi iring kicang ring galah rebutan sana durung boleh ngeranjing nggih.

0: keras banget, ganggu aja deh. Walah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, Pri, matikan dulu.
1: Apa ini? Belikan lagi latihan nari nih buat pentas besok nih, penting.
0: Beli, Nek, aku kan juga lagi latihan ngedance.
2: Ngedance? Lo nak Bali, Sing? Bisa nari Bali, Sing?
0: Yang nak Bali, beli. Tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
1: Weh lo, turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
0: IGP, terserah.
1: Terserah, terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
2: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

Rakyat Rai, Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan menjelaskan produk domestik regional bruto Bali atas dasar harga konstan pada triwulan 2 2026 mencapai 47,3 triliun rupiah. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Bali selama semester 1 2026 tercatat sebesar 5,68%. Menurut Agus, hampir seluruh lapangan usaha mencatat pertumbuhan positif. Pengadaan listrik dan gas menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 15,98%, disusul administrasi pemerintahan sebesar 14,31% dan konstruksi sebesar 8,40%. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Memadek atau nyuake. Memadek adalah upacara meminang sebelum dilaksanakannya upacara perkawinan atau pawiahan yang dalam tata cara agama Hindu di Bali disebutkan masing-masing keluarga dari calon pengantin mengungkap atau memaparkan silsilah keluarganya, di mana ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sepatutnya mendapat restu dari kedua orang tua mereka, di mana dalam percakapan tentang perkawinan adat Bali disebut bahwa saat meminang atau memadek mengetahui lawan bicara, permasalahan dan sasaran yang ingin dicapai keluarga pihak perempuan atau yang disebut perdana, dapat informasi tentang kedudukan sosial di masyarakat, permasalahan hubungan cinta antara laki-laki dengan perempuan yang akan dibicarakan untuk dipinang, dan sasaran bagaimana caranya agar orang tua pihak perempuan merestui anaknya dikawini oleh anak laki-laki sehingga keduanya bisa menjadi suami istri. Isi pembicaraan saat memadik antara lain, setelah mengaturkan sesajen canang pengraos, pembicara sudah bisa dimulai dengan pemahbah atau pengaksama yang dapat dilakukan oleh keluarga pihak perempuan yang kepadik atau kesewakan, yang isinya meminta maaf atas kekurangan dalam penerimaannya dan tempatnya serta menanyakan atas kedatangan dari pihak memadik atau penyewaka. Setelah selesai pemahbah dan pengaksama dari pihak perempuan, dilaksanakan oleh pembicara pihak laki-laki yang isinya meminta maaf atas kedatangannya dan mengikuti kemauan anaknya yang sudah saling cinta dengan anak pihak perempuan dan akan menuju ke jenjang perkawinan. Setelah selesai ditanggapi oleh pihak perempuan, lalu dipanggillah si calon pengantin perempuan untuk bergabung dan ditanya apakah permintaan dari pihak laki-laki. Apabila jawabannya iya, maka permintaan dari pihak laki-laki sudah dapat disetujui oleh pihak perempuan dan dilanjutkan dengan pembicaraan pengambilan atau ngide yang sudah pasti dengan hari atau dewasa yang baik.

0: beli wayan. Saya lihat anak beli wayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih beli?
1: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
0: Oh, yang penting kenyang ya beli. Anak saya paling suka dikasih nasi pakai kuah. Jek lahap sekali.
1: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah stunting sejak dini.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini ngelila ulangun kesarengin gue hari talen.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara ngelila ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Angger ratu dalane semedon didang sareng sami, jeneng wau sampun linggarah. Sesen kaping pertama niki semedon widan kau-kau kedui galah. Sana mangkin durus ning galah rebutan ngarang niki ning acara duwe acara degang kalal nggih. Kaping ajang niki semedon selat segaro punapi gatre sareng sami winten Pak Mangku Prajapati dikering. Siraman dan Bu Jeru, Jeru Sanat, Jeru Cita, Taler, Rahayu, Sarang Sami. Sarangan lagi, Sematuan Selat Segara. Weng Widangan Badung, Wendan Siraman Niki Ngabuk, Lian Lodra, Sarang Payan Lodra, Rahayu Niki. Munga, munga. Taler, Wendan Odah Weni, Rika, Rahayu. Terus yang akan kalah dulu ini. Om Swastiastu. Iya, Om Swastiastu.
1: Halo.
0: Iya. Om Swastiastu. Swastiastu.
1: Rahajang Semang, Pak De.
0: Rahajang Semang, Wali.
1: Nyarangin Pak De melajah.
0: Jurus, jurus.
1: Siro tiang Pak De.
0: Pokoknya tawang titiang. Titiang, debut lu De.
1: Ini Pak De.
0: Kardiasi.
1: Membunga di atas meja Pak De.
0: Ini. Penapi.
1: Pak Man yang dijen iki Pak De.
0: Pak Man harus ngusap merobat rambut wawu gede ini ke di sisi.
1: Oh kenten ingin rajang Pak Man bagus ganteng sarang Pak De bagus ganteng.
0: Ingin rajang wali.
1: Mogi kena ini Pak De ngin.
0: Nah niko pengabdi ini yang ten kena dan bang idang isyang anu niko.
1: Ingin patut pisan catut wadah hingga Pak De.
0: Patut basangnya bengke kenten.
1: Patut tak sapu dike, Pak De.
0: Sing idangen tut basange bengke gitu.
1: Rahaja melaja Pak De.
0: Terus terus terus.
1: Yang terbaru sarangin Pak De.
0: Sarang sarang. Ngit yang menang kan Ricky nyantos kan dia. Aduh.
1: Sampun mereka mariki malde. Kawitin Om Swastiastu. Ada cakapan Darmo Prawerti Pak Dingi.
0: Eh, ya sarat 17 lagi wawas nih umur 17 sudah mikir.

0: Inggih Petrade niki memedih niki kocak nguwasi-nguwasi pauko dan niraga ni.
1: Kenapa marah-marah Pak Des? Enggak suwe nyan.
0: Nggih, kenten sampun.

Bari laksana solah nyapo pangkadi akune sedadon ketumuh ring kayun manah kiragone.

Dan tayen yang ngaku betoyanan dan tayen yang ngaku belogan, beh saya paling dua gay kenten dah, tayen kenten.

Setadeng lah paminek paling lah paling sugih jag dot nguasa nguasa yang jagat lan sedagingan.

Napi je perintah kango, napi je kena kango. Pangsing je ada anak bani nolak, pang harus ikut dengan kemauan dia.

0: Pet Pradi ada anak sana maparilaksana ke itu. Nah, sudah tina tu nak bakal ngayanan dewek pendidik sengkala.
1: Aduh, suksema pem banget Pak Dingin.
0: Ingi suksema mawali. Ada senang.
1: Senang yang Pak Dingin.
0: Ada yang demen masih. Oh,
1: Rahajeng. Pak Mang, mogi kena Pak Mang sekeluarganya.
0: Iya, Pak Mang ada sekeluarganya.
1: Madatre, majeng. Bukitre, sesama bukitre nge, sampun ngerawahin meriki nge, wawusan nge, jatiat nerik margi, mandani selamat, dan hurungi. Sesama naler, oleh-oleh nge, sesama pangbanyer. Majeng Pak Nang sarang Pak De, tiang magatre, serjebak bacam sinar, bagi rasa dan lomba pecing, salam menyambut dogen, sakin sardiasis, sembung mengwi badung. Suksema Pak De, sarang Pak Nang, pramu santi, om santi, santi, santi om.
0: Suksema, bukan diasis sembung. Hai, ini niki winter salam saking aman di tiang kelungkung niki rabine Pak Man sayang Pak Man Susilo niki rayu Pak Man lan mok kelungkung sehat-sehat Pak Man semangat niki winter dollar yang duta sibuk niki duta travel niki duta turnya rayu sareng sami. Terus sangen kala duwi ni Om Swastiastu. Om Swastiastu rajang siang kimkiri niki.
2: Om Swastiastu rajang siang Pak Made.
0: Nggih, Om Swastiastu dalem.
2: Tadong harta niki Pak
0: Made. Tadong harta semangat saja nadong.
2: Semangat niki semangat perjuangan 17 niki.
0: Iya, 17 Agustus nampak niki nggih.
2: 17 Agustus merdeka.
0: Merdeka. Kenapa kadro dah?
2: Asam karat yang segar Pak Made. Kenapa niki enak nggih keluarga.
0: Nggih.
2: Lajan nyarap Pak Dek.
0: Terus.
2: Pak Man nak dijan niki.
0: Kari mentan daros tukang rawos niki kocap niki jagi ngidin aluh kocap.
2: Oke, mentan nggih rajang raja. Raja Pak Dek, Om Swastiastu.
0: Terus.

0: Ini cerita yang makin kewentanan ring telang wano ring alah niki nek bela tarar Bu Desi niki nyaran
1: tarar kami. Raja. Wentan rasil weh gati.
0: Kebaos wentan ide sang para resi sane mau tamu luih pisan ide.
1: Ma
0: mungwing puspatan ide mempesengan resi pulahe.
1: Iring rapi satya bakti.
0: Keiring oleh rabi ide sane sayu wakti satya turbakti ring linggih ide sang resi.
1: Biasa ramah para
0: mungwing pesengan rabin idene mau pesengan dia serama
1: laki rapi suwe sampun
0: iyan bawasan kewendanan ideng ngemargiang gerehas dene sampun kocap suwi
1: nangeng durum wentan putra
0: sakemaun paice merupa putra putri durung kados makin ke bawah
1: sang kale rares ngasiti
0: dua ni ngasapun iku kewendanannya rari sangkali lanang istri ngerasti di bakti niki nunas pacuecan iku.

0: pinuna sering ratu yang widiwasa mangdan ledang arse ngicin paswece putra gitu.
1: Engge setema pade, apa sarang galak pade. Cinampura kirang pade.
0: Rahayu dah.
1: Arama katel gedek niki, atau jebak badan sinar bagi rasa den loma plek. Salam
0: Mas Ritro Konter,
1: Pak Dek. Terhajang tugas, siang mau pamit. Belum santi.
0: Eh, ngesuk semua ada harta sebenarnya dengan lagi. Hai, ini ratu niang tiang ring segala lang. Ini dulu sangat segala dari. Dari niang ring boneng. Ring bola batu talar wentan iki Pak Madi getas rahayu niki mugi-mugi nyarangan murah-murah niki semeton ring guang nah Kak Buyut niki mirengge rayu Om Swastiastu
2: Swastiastu Mamade
0: ih medal itu nih rayu Pak ya Buyan Swastiastu Mali Buyan penapi ring sibang niki cuaca.
2: Cerah niki Pak Made.
0: Cerah, cerah niki.
2: Sampun baca sinaran niki.
0: Nah, yang penting kan pacah lari sampun wonten mau bunga niki.
2: Sampun niki Pak Made.
0: Inggi Buyan durus-durus. Pak Man kari ring luar niki.
2: Narangan manggil Pak Made.
0: Durus.
2: Ni Arta lawu ni.
0: Padut ni Arta.
2: Nama ni Arta. Narangan manggil Pak Made.
0: Durus.

Rikalanin katur karya agung eka dasa ludra. Nah, rikala punika jagat elan senagingane pang persida kesucian.

Maka sami punika karya ni kemargi Amerika ring pura agung besakih.

0: Inggih ratu delane sareng sami ngiring-ngiring niki tatasen Mang Depara Sida sauningi rage cak mekejang. Inggih suksema Buyan.
1: Nggih Pak Made, suksema Pak Made nggih. Ampun kula nyarengan Pak Made sareng Pak Man. Nggih makan mangken titik Pak De. Rahayu Pak De nggih Pak De. Male jebos mama de margi nggih Pak Made.
0: Kaleni
1: munada, bampun kedat temangkin. Nih, cang-cang mau katro orang dagang gantar, sejebak batang sinar bagi rasa. Dan lo mat pecing, cuta tanda sarang kami kemanten masih witra apa made?
0: Tinggi.
1: Boom, cantik.
0: Suksmu buayan lo drone kiring si bang. Inggi, sana diungkuran dulu Om Swastiastu.
2: Tuh, Mas De, sekarang Pak Nyoman, sekarang Samir yang studio.
0: Inggi, Om Swastiastu. Badan
2: sampean siang, Pak De.
0: Badan sampean kelot.
2: Inggi.
0: Inggi, sampun. Salam badan sampean.
2: Raja, Pak De.
0: Terus.
2: Om Swastiastu.

ngibawasan mangkin rikalan ipun wayan tam-tam. Jagi mejuluk mereka ke panegara Mesir. Kebawas.

jagi pacang ngadu ke wikanan, ke wianyanan. Sarang ide putri nen Mesir, ide sang diakannya suari.

Jening wayan tam-tam nasetonene jening luas kamu majuluk ke Puri Mesir dong inapan dan bapak nang lemeng yang jening.

0: Iyan subuh nyen mereside yang cening bakal ngeret inerian cening sat ulah alu yo cening tonen bakal ngadep yo musuh onen tebak cening subuh minabe kalah nyen cening
1: sama Pak Den Tegala sarang artos nyane mangkin yang megatro ring sejebak batan sinar bagi rasa dan lama pecing salam nyane mo nyamu dogen salah kata Pak Den
0: suk sama
1: nanti oh
0: Raju dan Neng iring usana kenjebot jadi pacang wendan sana pacang lintas.

yoga. Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia.

0: untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mari lestarikan budaya Metemang lewat acara Dagang Gantang.

0: Hai ngira tu dia nak kandun tinggal rebutan iki nggih niki wonten salam saking Bu Ketut Suarmini rayu Bu Ketut penapi niki geles-geles lah emang de enten suwi tara yang iki nyantos rayu hai ngira durus ana yang kurang om swastiastu rajeng siang niki sampun.
1: Yang bagus kesambi.
0: Ni yang bagus sering kesambi rayu.
1: Yang melajah ke nanti Pak Made.
0: Ke nanti.
1: Yang serap kene.
0: Terus.
1: Sane mangke tiat-tiat lungsur.
0: Sane mangkin ki wenten jagi tunas kidik niki.

0: Sampunannya lali mang dene presiden ratu eling satato.
1: Nggih, Pak Mades, semoga segala niki tiyang segala malih kete. Oh dahilang, mugi kena ngelantur Pak dahilang. Wentan ini kompiang. Ampun wau. Tiang megato ring sejebat batan sinar bagi rasa dan lomba pecing sarang mesemeton kemanten dati cantuk promo santi.

0: ओम शांति शांति शांति ओम।
1: Ini sukses niki atun yang bagus itu yang ringkas sambil ayu. Niki sekangin kangin di ruang winter ngeranjing nang siki niki terus terus sarang niki om swastiastu siro menawi di kepanocing ringkayang rayu
0: om swastiastu
1: om swastiastu inggi
0: Rajang Pak
1: Mati. Rajang Mawali sapa sira niki ring?
0: Nggih.
1: Okay. Titiang.
0: Sampidi, eta
1: Sampidi.
0: Adek, adek. Nggih, nggih Pak Mati.
1: Bu Eka Sampidi.
0: Tiang nyeringin aja Pak Mati.
1: Durus, durus, durus, durus, durus.
0: Nggih.

ngeruruh ngekebong kesukaan menikah bulak balik kan dosiraga mau anu mati meriki kejagate.

Gedo masih kanti kokohan, dekah ke bakal ngubur, isin kena ke demen hatine.

0: Ya. Yeah. Pak Mang, ngalih hidup.
1: Ngalih hidup mati, Pak. Kena ke pang umur panjang hidupnya sekemon mati ni ketepu.
0: Kan cara ngelit ni ke Pak Mang?
1: Nah, nak coba pastikan ni ke ngalih.

0: Dote pang setato yang gede bayu ngai demen anak lain ngai demen pedidi sakit maun yang bukan lah apa no ya mainnya one tuwo nah kengkian ban ngelidik tuwo aja tekal tepu kali ini bajang ada lagi titian
1: ajam sing jan-jan selimputan
0: masih. Nak biasa apa nak sing beli gini selimput bisa buangin.
1: Semua apa mati?
0: Ingin.
1: Kami sutra sejebak macam sinar bagi rasa dan rumah
0: bersih. Ingin.
1: Ajam sudah apa mati?
0: Syuk semua.
1: Ok, santi. Ok.
0: Ingin ni kini ni abi ni kira ayu nyalamin dalat lungsung ni. Ingin malas kiki kandung kalah duit ni om sosiasi. Om Swastiastu, Kang Yang ni bawa-bawa.
2: Om Swastiastu.
0: Bah, dah wini niki wawu. Gung Biang niki ya?
1: Gung Biang dah wini. Gung Biang dah wini, reng timbang, Pak Dwi.
0: Tinggi, Pak. Kalah berdiksa nukari ni dah.
1: Ye, ini mawak niki nge.
0: Mawak
1: nge. Tapi, ya niki kita ngebet buku dah wini ni.
0: Ye.
1: Nge, Pak D, Kang Yang, gini ada nge.
0: Terus.
1: Boleh gini ada.
0: Nge, mari bos dan martos.
1: Nge, Pak D. Pak D, kena niki.
0: Astungkara, nge.
1: Nge. Nge, kawet mangkin. Om Swastiastu. Carita, ya. Ye, kumulah kona.

anak akabehan. Iwa kasang wenang tekite pratiak sukirlan pasir. Ukir pina kewetuning kare pasir rangga lebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Dopangan ninom canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

yang terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

kesujadiannya nih. Angge serire kebersihin antuk toyo. Dikayun kesucian antuk darmu kepatutan. Jiwatmu kesucian antuk pepelajahan suci. Tapi berada miwah keperanyanan saking pengeruh sane padut. Sane mangkin ngiring ulangan pikayun sarang-sarang muncarang puja Trisandya.

Orangnya kita angkari Mamu cia suaru apapi dia Oleh ia suasati

ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Om Swastiastu, Rahajang Atur, Titiang Manjang Ring, para pemirsa sami, sami kantun musikian ring, perempat suara budaya Bali. Dumugi, kantun, pangidi tiang stada kena, diantukan seri mangkin, Didi Mahendra, pacang ngarangin para pemirsa. Ring rakhine, somo, dasa Agustus, warsa kalitali enam likur, kandas puput galah dulu ini. Jam 3 sore malih jebos, yang iri-iri tiang ring acara sani sampun kesiagayaan. Puji Trisan ya, sana wawu sampun katur, tamanya nih majang ring umat Inus Dharma, dumugi sarang sami kaicen kerahayuan tur keselamatan. Sana mungkin jagi landurang di tiang, acara dulu ini, untuk ngaturang siaran teras UMKM, menyajikan informasi lan musik. Pinaka panjang Rahman di tiang, siki tembang dumun jagi katur, sarangin Ari Kencana, punyan biu.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Semua dunia diarahkan rai para pemirsa, sahabat budaya, sani kantun mesikian ring pro 4 suara budaya Bali. Sani wawu sampun aturin titiang siki tembang. Nyarangin para pemirsa sami ringgala siang mangkin dubuh gigi presiden terhibur ke mantan. Menurut itu wentan sani jagi bergabung jadi pacang menyapa kenda niki raklan rai kita berbincang-bincang ria ring ambare. Nah, ngomong-ngomong ini topik kenda niki ngemosang indik masakan khas Bali. Taler masakan khas daerah sane wenten ring Bali, khas masakan wilayahnya sewang-sewang dan nggih sane kantun populer kantos mangkin. Biasanya nih yen lawar nika kan nak sampun umum pun nika nggih masing-masing daerah nika meduwi lawar kemauan bentuknya nika berbeda. Nah, biasan pun nika mungkin mali jebos bisa diinformasikan nggih mali napi wastane ring seputaran Klungkung kada niki biasanya nih sane populer seromotan kangkung pesan klengis napi ya malih nggih ring Singaraja wenten Blayag sira sane sering ngajeng Blayag. Mungkin yang dumun kan Blayag nika populer ring Singaraja. Mungkin ring Denpasar sampun makweh pisan. Nggih sane ngadol Blayag. Nah, menawi te semeton titiang sane ninten nanan ngajang Blayag mungkin di seputaran Jalan Seroja nika akeh wentan. Nggih. Nah, tiosan punika ring Denpasar taler sampun akeh taler. Nah, nika salah satu makanan khas daerah sane kandun populer hingga saat mangkin iki. Ingat kembali di tiang akan menyapa ring 223361. Lawar Klungah niki seputaran Negarwa Tabanan. Nah niki kantun dilestarikan. Om Swastiastu, selamat siang. Waduh. Ngiring wawanang maling. Eh, ring 223361. Om Swastiastu, selamat siang. Ngiring wawanang maling. Semeton Karangasem, punapi gadre. Semeton Karangasem. Yang di Karangasem niki ciri khas lawar barak mekerawan niki. Eh. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, beli dede bagus.
0: Ade, lawar apa ya di Taban? Lawar Klunga.
1: Lawar Klunga di dede.
0: Ade, sambal sambal nyuh.
1: Sambal bongkot di dede.
0: Sambal nyuh.
1: Ceng, sambal bongkot.
0: Biasanya kan sambal nyuh nih, sambal nyuh. Napi wastane nih ke. Lengisnya lengis tanusan asli meh meh.
1: Tanusan asli meh ngenat jana selat selung tembok.
0: Jek dus dus cemu.
1: Ada sedap li dede.
0: Bapasti. Bejam siang sahale sangkalan topik nih makan.
1: Nih,
0: sampun. Nini sampun. Mbah sampun.
1: Sampun siang. Ini semang susu gen, jadi siangnya sempur dede. Nah, yang topiknya niko lawar, napi topiknya dede.
0: Makanan khas daerah, sani kantun populer.
1: Daerah, sih nak subuh mulut do lawar Tabanan aja
0: nih. Tabanan.
1: Nih Tabanan, terutama Riki di Kerambitan, kita pengurahan dede.
0: Kerambitan.
1: Dan subuh Galungan,
0: ngais. Nih, mah. Mah, mah.
1: Iya.
0: Yang nikang Kerambitan nih, ni beci pernah pindah Kerambitan nih, kedan mah.
1: Kerambitan.
0: Ya nak Denpasar ngenikan keramitan tios dah mbah.
1: Oke, dan keramitan.
0: Saking napi saking keramit.
1: Keramitan.
0: Dan keramit.
1: Oh keramit kan gitu deh. Adik utang nanti ini
0: nak. Nama nak dialek kan mulai kentan.
1: Oke.
0: Yen semeton Bangli nikang keramitan tios malih. Saking napi raga ni saking keramitan ni ke.
1: Nyangket. Nyak taro iwal anu tuh deketan aja ingin nyangket. Nah, Nika cuma penyebutan gampang.
0: Yang namanya Nika ampun nak di Bali kan akeh dialeknya ya. Berbeda. Tradisinya berbeda.
1: Cara
0: dialek nih ke sampun
1: kandek tabanan beli dede gitu tabanan lebuk
0: kandek liak ibu ke liak ibu gung. Nah Nika kan nak bahasa pergaulan asal sampun medaging bahasa Nika berarti sampun akrab dengan dan
1: sampun akrab ya jajan wajan beli dede. Iki kan ada di switcho dagang gantap gitu masih dede propak kita dari propak dede.
0: Ma,
1: yang.
0: Anapi nih ke wau makanan ring tabanan secara umum.
1: Secara umum nak niko, kenapa pun lawar, dede, pelepesan lengis, wenten masih.
0: Oh, kan umum nih ke. Biasa nih kalau dede ke tabanan nih ke pasti akehan nih kering-kering ye.
1: Oh ya kering-kering sih kerupukan, dede.
0: Dan artinya akehan bentuk.
1: Sampai itu deh.
0: Oke, enten.
1: Nge, yang nani kering-kering. Nu, tapi ada ane, lu, apa tuh ada ane, nini keripik-keripik, ini ada ane, kok ya ada nani kering-kering tadi.
0: Nge.
1: Dan yang beli dede, sesiro modelnya spesial makanan dikasih dede.
0: Napi.
1: Yang beli dede berkunjung model ketabanan.
0: Aha. Napi, mbah.
1: Yang beli dede berkunjung ke tabanan, sing itu mesola, napi anunya ni ke, napi ada anak paling senengin beli dede penyandro.
0: Nge kantun seputaran Ulam Bawi.
1: Ulam Bawi, cukup pasti kita deh. Nah ni paling gampang dede. Sing nu nak nampak sebelum beli ni bersih, kita beli dede. Aulah enggak. Mm-hmm. Dede. Mm-hmm.
0: Nggih.
1: Napa memben amun tuan kan? Nggih. Anu Bali rego galungan lawar di astunya ten galungan aman sampun mekito lawar jeung lawar.
0: Kampun yen dumuna kan 6 bulan cepok. Nah, napi wastane. Ngajang lawar mangkin nak kaliapo
1: mangkin nak gam.
0: Kali apa ni ke Mekita aja tinggal membeli.
1: Mungkin tinggal membeli. Tum beceleng ado, urutan beceleng ado, gitu dede.
0: Yeh, masuk semua dumun, dures, napi Miki mangkin.
1: Meng dede, kantong Miki meng, jaga apa, alih belang sanyo, tengahi semengan, wenten dede.
0: Yeh.
1: Menika dumun beli dede.
0: Inge, suk semua.
1: Sik
0: semua informasinya Mbah Indira.
1: Yang masih nempel Prama Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Nah, kenten kocap niki semeton. Kiri khasnya masih seputaran lawar. Nge. Om Swastiastu, selamat siang.
2: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Ring Karangasem.
0: Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Nenue nang lawar barah.
2: Cerah banget, Pak Dede.
0: Nge.
2: Ring dagang mantel pun boleh ngeranjing, Pak Dede.
0: Nge.
2: Kami yang mantan dan yang penting boleh miranjang. Sama tau nih, mau ketengkang.
0: Nge. Pun apa yang mana padat ya lalu lintas.
2: Anak pun rebut, anak akeh senang.
0: Nge.
2: Itu kan nak tutur nih, awicek-wicek gitu Pak Dede.
0: Nge, nak nikah ampun napi wastana asal sampun ring napi wastane ring
2: ring berempat sami bece.
0: Mupuh-pupuh nika kan akeh boleh sesuluh drika nge.
2: Pun Malik, tapi malik yang darung perawati pun ikut. Di anak jaga akeh petuah-petuah.
0: Nah, ni kang penanggen. Sepat siku-siku ngemargi yang saudar mau laksana ring kauripannya pun iki.
2: Yakti, kampun tersuluh ni. Nanti yang saking dulu, nampun tuan merhati RRI Pak Dede.
0: Eh.
2: Aku dan awi yang pun tiang lepas ke radio.
0: Makanan khas daerah.
2: Ring Karangasem
0: napi. Mungkin kenten makanan khasnya nih kan hampir-hampir sama ring Bali nih. Mungkin bentuknya napi yang membuat makanan khas ring Karangasem nih kok berbeda dengan daerah yang lain. Seperti lawar nih kan biasanya asal sampun semeton rike jek merah. Sekali sate nih kan sate jek gede-gede.
2: Nggih, sane agung-agung dong agung, nih alis ngano nampun ngalitang, datane berede.
0: Oke, dan.
2: Nggih, wenten sane ngalitang, wenten sane agung ginem.
0: Aha.
2: Nggih. Dan itu aja nak, itu di mana lawar berede. Sane win-win karya, nih tuh nampun ngelawar, nonton balungan, tetap nih ngelawar. Dan itu yang menenten, ya. Kamu ngeri pintangan menenten. Eh, punya abrana nafi, ini. Asik, seru.
0: Gitu. Oke, dan.
2: Ingin harus telengis. Ingin.
0: Terus, Bu Utama.
2: Donas lagu, ada ini.
0: Dadas, teman nafi, Niki.
2: Tapi ya donas yang mancingnya. Pinjam 100, ada ini.
0: Pinjam dulu 100. Ngiring buat sama sik semua nggih.
2: Nggih, yang monitor terus ada di.
0: Sik semua.
2: Nggih. Nah, sarung kami mantul ada nggih.
0: Nggih.
2: Yang rere rainan denjang aja beli phone nang arek kasih malih kali rainnya tilem.
0: Nggih.
2: Ide yang sambil kantannya ada kena sayu pak ide mah rahasia
0: tugas ngiring
2: lagi kena ngelantur
0: ini
2: satu dempon ide yang mau pamit om santi
0: om ngiring sana tiasan muali sang radit yang ring 223361 selamat siang
3: om swastiastu. Selamat siang, beli dede bagus.
0: Tabanan malih.
3: Tabanan tanah lor.
0: Batu nindi.
3: Batu pisan. Napi gatre, beli dede bagus.
0: Kena.
3: Tato kena
0: nih.
3: Ini cuaca cetar beli dede.
0: Aduh.
3: Nih. Kadang rem-rem gitu.
0: Ring Tabanan wau kalau ring tanah lot napi niki ane kenten yang ya, membedakan dengan lot, yang lain napi
3: niki lawarnya nak ten boleh ten lawar lunga beli dede nak langa nak ngadol lunga niki.
0: Oh napi biasanya biasa
3: niki nangke
0: umum pun niki
3: bareng lawar gedang
0: umum ya, mampun niki
3: aneh-aneh Riki, dagang nasi begenyol nih dede.
0: Angge umum nih ke bentuk sajian.
3: Yang lawarnya nak, kan tetap anu lawar kelungah, kita nak suka rara nih kan.
0: Angge, padahal di seputaran pantai biasanya kan kelapa nih ke banyak.
3: Dan yang Riki nak tenanutan, nak ngadol, yang nak ngadol kelapa muda nih ke, nak ngadol ring kentennya untuk tamu niko
0: kenten
3: nak
0: nggih
3: kenten niko pun ya ne tamu nu mas kelapa muda ta kenten wenten sekali dumune bosan nak minum niko rereh kelungah ne yang sampun nuning masyarakat teng rereh niko bekas bule niko nak jijik nak wirit teh
0: nggih
3: ten wenten nak nu mas ajengan jijik terkecuali nak ngambil ring pohonnya langsung niko wau ya kenten.
0: Oke, kenten.
3: Nggih, yen mangkin nak adana nak ngadol anu bijian itu di kenten di kenten di dede yang niki banjir ajengan berjual nih kau beli dede
0: Cik Sema, mah tu Nindi.
3: Mau taler nunas tembang pi dede.
0: Tembang napi.
3: Tembang ne mengipi nge.
0: Mengipi. Nika dek ulik nge. Wawu san dek ulik mah tembang sana tiaw sana dumun.
3: Iya sampun.
0: Nge, duet sarang kentan. Hari kencana.
3: Nah, Rai Penny redas
0: masih. Niki impun Rai Penny mangkin.
3: Oke, nge. Yesus semua beli dede.
0: Miring.
3: Yeah, galah aturan titi yang rahaja nih.
0: Rahayu.
3: Om Santi, Santi, Santi.
0: Ingi, Om Santi, Santi, Santi, Om. Madu Nindi, sik semua sambun bergabung niki nyerangin dede. Ring per 4 suara budaya Bali. Rakan Rai, durus dumun biar sayang senepat yang lintang.
4: Kain Gringsing. Kain geringsing adalah salah satu warisan budaya kuno Bali, berasal dari desa Tenganan Karangasem, merupakan satu-satunya tenun menggunakan teknik ikat ganda yang ada di Indonesia. Kata geringsing terdiri dari kata gering yang berarti sakit dan sing berarti tidak, sehingga dapat dimaknai bahwa kain geringsing merupakan kain yang dipercayai mempunyai kekuatan magis untuk membuat pemakainya terhindar dari mara bahaya. Dan hingga hari ini, di tengah masyarakat Tenganan, kain geringsing digunakan untuk berbagai upacara keagamaan.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ikan lohan, ikan gabus. Demi Tuhan aku lagi bokek, pinjamlah dulu 100.
1: Beli, beli. Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
2: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
1: Tenang aja, Bli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
2: Orang gede? Lo belong maksud lo?
3: Oh no.
1: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, Bli itu.
2: Yang benar nih. Nanti kadek gak lolos gimana?
1: Lolos kok. Buktinya anak Pak Ngura kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
4: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

ukiran kayu khas Bali. Ukiran kayu khas Bali merupakan seni kerajinan yang berkembang pesat di Bali, tidak hanya untuk keperluan dekoratif, tetapi juga untuk tujuan spiritual dan upacara adat. Motif ukirannya seringkali menggambarkan hubungan antara manusia, alam, dan spiritualitas sesuai filosofi Trihita Karana. Sebagian besar ukiran kayu khas Bali dibuat secara manual oleh pengrajin dengan keterampilan tinggi, membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk menyelesaikan satu karya. Setiap karya memiliki motif unik yang mencerminkan kepribadian pengrajin atau daerah asalnya, salah satunya ukiran Gianyar yang terkenal dengan detail yang rumit. Kayu yang digunakan biasanya berasal dari jenis kayu berkualitas tinggi seperti kayu jati, mahoni, cempaka, atau suar yang dikenal karena daya tahannya dan kemudahan dalam pengukiran. Ukiran kayu khas Bali sering menampilkan motif tradisional seperti flora, fauna, tokoh mitologi, dewa, dan simbol-simbol religius. Desain ukiran mencerminkan keindahan alam Bali dan kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Beberapa ukiran kayu khas Bali juga dipadukan dengan elemen lain seperti cat emas, perak, atau cat natural untuk menonjolkan estetika. Fungsi dan penggunaan ukiran kayu khas Bali diantaranya 1. Untuk dekorasi rumah dan bangunan, digunakan untuk menghias rumah, pura, atau bangunan tradisional dengan elemen seperti pintu, jendela, dan dinding berukir. 2. Dalam peralatan ritual dan keagamaan, ukiran kayu khas Bali digunakan dalam pembuatan patung dewa, arca, atau ornamen yang digunakan dalam ritual keagamaan. 3. Untuk aksesori dan furniture, ukiran kayu khas Bali diterapkan pada produk seperti meja, kursi, bingkai cermin, dan lemari, menciptakan furniture yang tidak hanya fungsional tetapi juga artistik. 4. Sebagai souvenir, banyak ukiran kayu khas Bali dibuat untuk dijadikan souvenir khas Bali seperti patung, hiasan meja, atau gantungan kunci. Ukiran kayu khas Bali kini juga digunakan dalam desain kontemporer, termasuk furniture modern, seni interior, dan seni instalasi.

Sebelum ini anak-anak rai pada pemirsa seni kandun musikan nyarangin dede rimpung empat suara budaya Bali. Temang seni wawu sampun aturin di tiang nyarangin pada pemirsa sami dumugi ya presiden terhibur ke mantan. Seni mungkin malah jebos kena niki jagi landurang di tiang acara dulu ini untuk ngaturang siaran ngelilu langun kalau syukur kalah dulu ini jam kalih malah jebos. Galah sampun telas, jadi ngelusur mau pamit ring siaran teras UMKM galah siang mangkin. Mulai jebos, muali kecunduk ring siaran ngelilu langun. Muali jadi sang dari tiang ring 223361.

Sahabat Budaya, pengerjaan sistem jaringan utilitas terpadu di kawasan pusat kota Denpasar dipastikan berjalan selaras dengan proyek penataan kawasan heritage yang dilaksanakan pemerintah. Perumda Bukti Praja Swakadharma bersama pelaksana proyek terus melakukan koordinasi agar kedua pekerjaan tidak saling mengganggu. Direktur Operasional Perumda BPS Cekorde Gede Pramaita mengatakan koordinasi telah dilakukan bersama Dinas PUPR maupun kontraktor pelaksana sejak tahap perencanaan. Sekian Gatra Bali bersama Dede, sampai jumpa.

asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya yaitu Dalam Watu Rengong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besakih, di mana saat itu di Pura Besakih sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Rengong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Rengong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Rengong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Rengong pun bersabda, "Mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya."

0: Semudahnya di daerah kalian raih para pemirsa, sana kandar nyerangnya dede, ring perempat suara budaya Bali, sana bau sampun atau rendi tiang tembang eh. Nah itu wendan, semudahnya sana jagi bergabung, dede pacang menyapa, ring len telpon 223361, sana jagi ngarsang tembang, tawi megatra durusang. Selamat siang.
1: Selamat siang, beli dede, pun api gatro deki.
0: Beci.
1: Siang ini Ayuna, dek beli dede.
0: Ih, Nini Ayuna, pun api.
1: Nge, bece-bece talar, beli dede, driki, cuaca rem-rem, beli dede.
0: Oh, gentan. Nge, semua informasinya.
1: Nge, siang nunas tembang, Gus Jordi, Cok Gasal.
0: Cok Gasal, nge.
1: Siang Magatro, cukup sarang sami, semeton penggemar perempat, ikin mudah-mudah sepatu kena, darah ajeng, ikin.
0: Nge.
1: Anggara kasih laino benja.
0: Mm-hmm.
1: Di dede rajang tugas nge, demu kita kena sarang kami. Galah kewalian, titiang pamit. Om, santi, om.
0: Inge, suksema, sampun bergabung, nyarangin dede. Selamat siang, halo.
2: Halo, selamat siang, di dede.
0: Siang.
2: Selamat datang.
0: Selamat datang.
2: Kak
0: Mangku Sedani. Mangku Sedani, ye, durus Kak Mangku.
2: Tapi gak terang di dede, kena.
0: Kena.
2: Cuaca ini rem-rem nih sama dek.
0: Ye, makasih informasinya.
2: Saya bau Nini Ayuna, salakan romo. Salah tembang di dede.
0: Bang Nopi.
2: Tembang nih, Cut Ayu Lasmini, tiang mulih kita.
0: Tiang.
2: Tiang magedi kita sana.
0: Sira metembang nih kak?
2: Cut Ayu Laksmini.
0: Oh, Cut Ayu Laksmini kendang?
2: Tiang megedi kita san.
0: Kok tak ada ya?
2: Tidak ada.
0: Mungkin domun.
2: Yantan wentan.
0: Nitiasan domun sana tiasan domun.
2: Bagus pari jatuh kan om dede.
0: Napi?
2: Sile-sile kambing.
0: Sile-sile kambing. Eh, sampun.
2: Juga sama gadro yang semeton. Sarang sami. Ranyang rayu, nyangro, ranginan suci, benyang, padi. Rengara kasih. Galah wali apa, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inge, Om Santi, Santi, Santi, Om. Ring, Senetiosan, selamat siang.
3: Om Satiasi, selamat siang, Widedi.
0: Tiang, selamat siang. Sire niki?
3: Kekeran.
0: Kekeran?
3: Yung Biang Sri.
0: Biang Sri, ledangan, dumun, kangkat, galah, megatro, biang, eh.
3: Nge, megatro, Widedi, nge.
0: Inge.
3: Cuaca, rem-rem, Widedi.
0: Untuk semua informasinya.
3: Nge, najang, deng. Angku Subani, campur munga, matu, nini. Main dira, nini ayuna, masana, kani. Bu Seron tadi uang ayo Bu Ana Bu Pera Bu Lu Ferdiase Bu Tira dan Nini Santa Oda Elang Oda Yuda Egi Munga Egi Kau kan dulu pun beli dede.
0: Okey, dan.
3: Nih, sampai munga yang besar pun yang kebelang kira-kira
0: terukat pun. Ingin, ingin.
3: Nih, semua galak galak beli dede. Cantik.
0: Ingin sih semua. Rakan Rai, seni kandung musikian ini nyerangin dede. Ringgalah siang kali mangkin. Sampunang pindah frekuensi mulai jebos moli jadi sangre di tiang ring 223361. Nah, mangkin terus pun biar sayang seni pecang lintang.
4: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
5: Hanten miar seyang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kali mati. Benten Sawitra menika sami wonten naoma jero
6: ditiang
7: sidang meklu mertimpu
5: tajung
4: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku. Untuk Indonesiaku.

0: Raglan Rai Prabu Miarsa, sahabat budaya, seni kan dunia rakin dede, rim perempat suara budaya Bali, sengguh sampun atur di tiang tembang. Mewali sang rada di tiang, selamat siang. Iring, wawanang malik, 223361, panjang ring semeton, seni jagi bergabung, selamat siang. Halo. Nengin malu alin-alin dijo ya mengkap nene kelpiak malu padang nih dijo nih jamur nengin kena.
1: Aduh,
0: nengin malu kelpiak ang padang. Oh nene batis teh bengena batis. Nene asane batis teh cara umbin suwag. Ah bakat lu galu. Bapak bakat batis lo galo ne wio ne jane apa caro kayu alut.
1: Caro alut.
0: Ningin malu uyong apa ne o ne bolo galo mi benar bapak batis ne misi gerigi ne misi gerigi.
1: Siapa ne?
0: Misi gerigi.
1: Gerigi.
0: Yang kayu kan sih misi gerigi loh, karena nih misi gerigi berarti batis nih.
1: Ya sih misi gerigi apa dan itu Pak Made?
0: Kayu yung.
1: Kayu yung.
0: Ane angon neng alot.
1: Angon neng alot
0: tuh. Tuh boh, mana dicari tak apa ya?
1: Nak angon mau tekap
0: itu. Oh, wang umur tekap. Adele.
1: Adele, bagus.
0: Lentuni antiang.
1: Nego, antiang badede.
0: Ini wah lentuni alin-alin sing ada.
1: Ini sing ada. Itu sengaja di kare ada ngalah bunga dan lama dede.
0: Tuh bos angkalmu intip dede lo galo lentuni di jaya na engene ya mara tepu.
1: Aduh lo galo intip masih pak dede maro makat pak dede teman. Lo galo mau makan Pak Dede. Aduh Bang Dodo aja Pak Dede anteng lagi.
0: Ngin ya jak ngorto pasti orang berjodoh.
1: Keto mau Pak Dede orang Pak Dede.
0: Aduh.
1: Tommy Titi. Lo galo Pak Dede. Kenapa jane pangal-pangin jane keto mau Pak Dede.
0: Sing, bos wud ngorang gitu, nak ujang pengal-penggang, nak kalian, nak borang sujen, neng, tuh Bu Jerman, tuh yang awang-awang, geneng, Bu Jerman.
1: Ujan,
0: borang, nak mula sujen, neng, tuh pengal-penggang, nak orang keles, jakso.
1: Boleh
0: nenek, nampak reso, nampak dede. Nih, Jerman udah reso.
1: Yang nampak temuan udah reso, nak lo galo, pak dede.
0: Nah.
1: Marogan, pak dede, jawab dodo, mana lo galo? Ini, lo galo kan pak dede?
0: Aduh, lo galo. Nah kene nak jani angon malu galah megatre pengarsang tembang.
1: Tembang ya jani lo galo tembang sing adi nakal pokok ne sing adi nakal lo galo pak dede.
0: Nah sing dadi nakal.
1: Oh yang nakal lo galo apa pak dede mau lo galo?
0: Ayo dia ngopak di nak banteng.
1: Oh, banteng ada bunga juga lu. Gak apa-apa, dede.
0: Pangkete, mare ya. Anteng, cantik.
1: Sayang, juga lu sayang. Apa yang juga lu? Gitu, apa dede, Dani?
0: Apa dek beliangnya? Kacang kino kalau beliang?
1: sumpal puyang cik.
0: Kacang sumpal.
1: Sumpal ane nyancang ke kalau boyang nenek yang nak bersemua nenek.
0: Ingat tengah apa sumpal ane luwung kayang ulang tahun RRI nale.
1: Nale ana pak dede itu ane anto senyap melogal lo pak dede.
0: Pasti.
1: Kemarin kan Pak Dede.
0: Pasti ke lantiang dini di kantor.
1: Nah, monto kan kawan pang mengah.
0: Pang mulai semeton sana tiosan lo galu.
1: Inge, aku petan dia mangke Pak Dede antuk pramo tanti.
0: Inge.
1: Tanti mewali.
0: Inge mewali lo galu suksemo lo. Sampun bergabung. Eh, Raglan Rai, sani kandun bergabung niki. Ring perempat Suara Budaya Bali Muali Sang Radit yang ring 223361. Selamat siang. Halo.
2: Halo, selamat siang Dede.
0: Nge, selamat siang. Lo Hita.
2: Ya.
0: Nge, pun api.
2: Baru bangun ya Dede.
0: Atah.
2: Nge, ngantosan saya nuli di apa dan tuh jam 1 tuh si mamang tuh nyeriet lah.
0: Nge.
2: Ingin mau gatel sih Dede.
0: Terus, angin kalah mau gatel.
2: Nanya sana, bolodro.
0: Lo galok, di bolodro.
2: Nah, ini gak bias, nak mulu. Itu hilang lah, pokoknya nangsap, nanya.
0: Nyanan sing, nak bawa nyanan uyut, ya nak lo galok. Nah, telu lah, Dan. Lo galok. Nya biar tu nini janger.
2: Yang orang mau bulodro sini saut
0: ya pokoknya. Cengak mau saut nak buat mau ganti ya dari di KTP.
2: Nge lo galo.
0: Nah apa itu bapa?
2: Janger. Jadi buat kasam video ni ada.
0: Nge rayu buat kasam.

Habis deh. Siang ke pada Gunawan sekemo Pak De. Wenten Pak Indira, Bu Pera, Pak Devi, Rajang siang, Pak Nindi, Nini Ayuna.

0: langit Om. Santi, Santi, Santi Om.
1: Iya Om, Santi, Santi, Santi Om. Wali, Satyasan, Sang Radityang, selamat siang.
2: Selamat siang, Pak Dede.
1: Selamat siang.
2: Pak Dede, niki nak adah weni, Pak Dede.
1: Edih, adah weni.
2: Iya, yang adah weni, biasa pun ngelah kumpi.
1: Iya.
2: Selamat. Ingat ingat tuan ini Pak Dede.
1: Kena.
2: Ingat becek cuaca hari ke.
1: Becek dah.
2: Nih, dikit panas nyentak dikit Pak Dede.
1: Okay, dan.
2: Nih, ingat Pak Dede.
1: Ya.
2: Makin di tiang mau gatre.
1: Beres nak
2: Ingin ni ita, semua kata ni ita, masanak ni ita. Mulodra masanak mulodra.
1: Sira mulodra, ten wentan.
2: Sira niko.
1: Sira niko mulodra. Pangtan iwang ngana niki.
2: Iya nak mulodra, ada niki sira bu galong ni.
1: Adi bu lo galong ya nibu sapa subuh tuan. Lo galong. Nak baik. Ini
2: ampura apa dede, mulodra balik. Ampura
1: nikah legal. Nah, pakai tu banyak nan nak pelik nak buat ganti adan KTP, buat ganti kengken.
2: Ngan iwangka Pak Dede.
1: Sampun nang nikah ibu, ya ibu nikah kan sampun lingsir nak ragane nak kari.
2: Nye, nama ibu umur 17 nikah.
1: Nak sedang menek kelih ya.
2: 17, amon pia. Malah nikah akan tanah. Ingat Pak Dede, mau kata kita ingin.
1: Terus.
2: Ingin. Iki mandira, mau gak mampu, ini kan boleh mau gak. Iki, pekadanya, sarang nindanya di sanut. Sarang nini ita, ya ita ampun, sarang nini santa. Nagung niang kirana.

0: gatamung ngabeka. Nye sarang gong biang sri kale, nagong biang sri ring kekeran, munga nagong biang, sarang gong biang yoga, odalode, mahyuda, inge kang yang amunika kemantan padede. Niki dahweni yang pengerauhan nak motu masan, yang satu yang Pak Dede pasti wentan nak motu masan.
1: Ade, mang de laris manis warunge, dagangane, adol-adolane, odaweni.
0: Inge susu ma Pak Dede. Aku pun nate meriki nak Pak Dede simpan. Inge, atur galah Pak Dede.
1: Miring.
0: Tugas. Om Santi Santi Santi Om.
1: Om Santi Santi Santi Om. Sing semua sampun bergabung udah weni. Iki mali siki penelpon. Selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Mawali.
1: Inge.
2: Dede.
1: Tiang.
2: Siang wawu kena uning niki wentan nak puno samsat. Belum galo kenten Pak Dede.
1: Nge, ampura ring seputaran api niki?
2: Pak Tanta, Pak Dede.
1: Pak Tanta, wentan?
2: Ibu Desi, Pak Tanta.
1: Ibu Desi, pun api.
2: Titiang kena Dede. Cuk semua dah weni sampun megatre.
1: Nge.
2: Nge taler Pak Dede mungi je kena nge.
1: Nge.
2: Yang nantan begatret, yang ngaturang rajang kenal mantan, sarang lo galo.
1: Angge, lo galo. Nak kentan, wawung bah nama di KTP.
2: Makanya tiang melet munga, padahal tak tiang sibuk pada depan. Mulanya tiang menyarengin niki, mekenalan sarang lo galo.
1: Nah, pang kentan sampun.
2: Tiang munga, pang ten tiang jauh-jauh, matur ngorang bu lodro.
1: Dan, sampun neng, sampun neng. Nak terwentan kari ibu lodro yang nan yen ibu niko nak pun lingsit lo galo.
2: Niko ampun namangke nak pun menek bajang menek kele lo galo.
1: Benar yang orang nak ngerak

0: orang kene nek sedang
1: kulang mau balik kuri.
0: Dan nakal ngorang menek kelih ngerajo si walo sangkal mbo geus teh pidan tu gentelun ngorang man ke salon kumplin kal salon mi apa sing idang masuk
1: dan adi bisa tadi dang mas
0: nah niko ampun teleponnya tiang gak salon Pak Dede Pak Dede siro makto customer niki bemi apa paling mal bejen tiang dipipin nih jeng sing nekan
1: iya rajang lah gale rajang ngalap-ngalap tekar
0: nak liu medue fans nak akeh medue fans ragane nak seneng
1: nak sedang ngetrend maka sedang naik daun sekali artis Pak
0: Dede nak sedang napi wastane nak sedang sedang naik daun nak napi wastane jeng
1: tren
0: ngetop to
1: inya dede cita cita mengatur sarang sami nanti dede rajin siaran sampun tiang boleh mengenalan namun ikut di umur
0: inge
1: pamit om santi santi santi om
0: inge om santi santi santi om rakalan rai terus tumun piar sayang seni bacang lintang
2: kak. Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas, dan keren. Di mana ya?
3: Kalau ini mah aku tahu. Jawabannya ada di RRI Denpasar.
2: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
3: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
2: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan kak?
3: Bisa banget dong, dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
2: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh kak?
3: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
2: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
4: RRI Denpasar, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
4: Bisa dong, Kak.

Ada kalian rai para pemirsa semudah di dian sanikan dun misikian nyarakin didi ring berumpat suara budaya Bali ledangan pisah nikir yang dokan galaha sampun telas didi jaging lungsur ma pamit sarang sami suk semua untuk ratian nyane menawi dewe dan iwa ring siloning pemargi didi yang inter acara pun niki banget lungsur agung pangampura. Mari jebos berumpat RRI dan pasar pacang bergabung ke serangin berumpat RRI Jakarta. Om Santi Santi Santi Om.

Abang Pop pentingnya memberikan ruang bagi anak untuk belajar, berkreasi, dan mengembangkan potensi menjadi perhatian dalam perayaan Hari Anak Nasional 2026 di Jakarta. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, mengapresiasi komitmen Soka Gakkai Indonesia. Ia memberikan ruang bagi anak untuk berkembang. Ia menilai tema Aku Bisa, Aku Hebat, Aku Indonesia sejalan dengan tema Hari Anak Nasional 2026, Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan. Menurutnya, komitmen tersebut penting untuk mendorong anak Indonesia tumbuh menjadi generasi yang percaya diri, berdaya, dan berkualitas. Ia juga berharap dukungan terhadap pemenuhan hak dan pengembangan potensi anak terus dijaga. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, sebanyak 100 penari perwakilan Jawa Timur akan tampil di Istana Negara Jakarta pada puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dengan mayoritas penari berasal dari Tulungagung. Mereka akan tampil kolaborasi 5 tarian khas Jawa Timur, yakni Remo, Jaripah, Topeng Malang, Jaranan, Senterewe, dan Gelipang. Koreografer Harmoni Jawa Timur, Hapsari Mustika Ningrum, mengatakan persiapan dilakukan secara intensif setiap hari hingga tahap akhir sebelum tim diberangkatkan ke Jakarta pada Selasa besok 11 Agustus 2026. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram.

0: Udah tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI digital hadir buat abang empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya abang empok sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayah Juriti ya di hari ini ya, hari Senin tanggal 10 bulan Agustus 2026. Di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro4 Network, Pro4 Jakarta, dan Pro4 di luar Jakarta. Di hari ini yang cukup panas, kelihatannya panas banget nih ya pemirsa RRNet ya, dan juga pendengar Pro4 yang mudah-mudahan sih buat pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4 dalam keadaan yang sehat gitu ya. Kalaupun ada yang sakit, biar cepat sembuh ya. Di hari ini, hari Senin, kita bakal ngobrol ya terkait budaya bersama dengan teman-teman dari Pro4 Manokwari, pendengar Pro4 pemirsa RRNet ya. Dan sudah tersambung di line kita ada teman-teman dari Pro4 Manokwari. Nanti kita bakal ngebahas peran sanggar tari Eriantos ya dalam melestarikan tari tradisional dan mengembangkan tari kreasi Papua. Sudah tersambung di line kita di Pro4 Manokwari sudah ada Kak Kartika Dewi. Assalamualaikum, selamat siang Kak Kartika Dewi. Halo, selamat siang. Oke, ini kayaknya masih dari Pro4 Manokwari masih menyambungkan ya untuk kita di siang hari ini. Jadi buat nanti ya Bang Po, pendengar Pro4, pemirsa RRNet bisa menghubungi Pro4 Jakarta ataupun Pro4 Manokwari untuk kita bisa mulai untuk obrolan kita di siang hari ini ya. Dan nanti kita bakal balik lagi deh ya pendengar Pro4, pemirsa RRNet sembari menunggu jaringan dari teman-teman dari Pro4 Network. Pro4 Manokwari ya di Pro4 Network di siang hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Nanti ayo balik lagi tentu ya di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM, Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat, kembali lagi ya bersama kita di Mari di siaran berjaringan dari Perompat Network, Perompat Jakarta dan juga Perompat Manokwari di siang hari ini. Dan sudah kita coba sambungkan lagi ya bersama dengan teman-teman Perompat Manokwari. Sudah ada Kak Kartika Dewi. Assalamualaikum, selamat siang Kak Kartika Dewi.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Kak Jo.
1: Iya. Salam kenal. Siap, salam kenal. Gimana kabar di sana?
2: Alhamdulillah ini baik, tapi ya mungkin ini bagi warga Manokwari kondisi air di sini sudah mulai langka ya Kak.
1: Waduh, sudah mulai kekeringan kering. Ya. Siap-siap, tapi mudah-mudahan ya bisa cepat teratasi ya, kalau bisa sih ada hujan kek gitu ya, panas mulu gitu.
2: Kita rindu hujan.
1: Tapi gilirannya pas hujan marah-marah. Jemuran basah melulu. Heran ya, ya. Kapan ya panas ya, giliran dikasih panas ngeluh juga ya, serba salah kita ya. Nama juga manusia ya. Kak Kartika Dewi, ini hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih?
2: Kita ini akan membahas tema yang sangat dekat dengan Papua ya Kak ya, yaitu soal tari.
1: Oke.
2: Okay. Dan memang tari ini kan dari setiap gerakan itu menyimpan sejarah ya Kak ya. Jadi setiap hentakan kaki, di setiap ayunan juga kalau di sini ada cerita leluhurnya yang dititipkan. Jadi selama sejarah itu masih kita ingat dan kita wariskan, jadi selama itu pula budaya kita akan tetap hidup.
1: Nah, oke. Okay. Ini juga siap. Sudah ada narasumber yang sudah hadir ya.
2: Narasumber yang terhormat sudah hadir di studio.
1: Oke, siap. Selamat siang. Manggilnya apa nih, Bapak atau Abang?
2: Bisa dipanggil Bapak ya.
1: Bapak ya. Oke, siap. Selamat siang, Bapak. Iya, Bapak Welem Yomaki ya, Kak Kartika Dewi ya.
2: Iya.
1: Oke, siap. Iya, karena
2: dia
1: tadi
2: seniman tari.
1: Seniman tari dan musik. Siap deh kalau gitu, Kak Kartika Dewi. Dan langsung aja kali ya Kak Kartika Dewi, karena sudah waktunya juga kita bisa langsung berinteraksi dengan Pak Welem Yomaki. Nanti kita di menit 35 kita akan buka line interaktif dengan pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat ya, Kak Kartika Dewi ya.
2: Baik.
1: Siap, silakan.
2: Baik, terima kasih Kak Jo. Selamat sore Bapak. Bagaimana Bapak kabarnya?
3: Amin, kabarnya sehat walafiat, baik selalu.
2: Dan memang senang sekali nih saya Kartika Dewi bisa menemani Bapak dalam program Suara Budaya Nusantara. Nah, mungkin kan ini spesial sekali ya Pak ya, dengan tema peran Sanggar Tari Iriantos dalam melestarikan tari tradisional dan mengembangkan tari kreasi Papua. Nah, kalau boleh sedikit diceritakan Pak, bolehkah dulu Bapak ini sudah menekuni di sanggar ini itu dari berapa lama dan apakah ada makna tersembunyi dari nama Sanggar Iriantos ini?
3: Baik, ya. Jadi saya sejak tahun 1976 itu kebetulan sanggar ini dulunya itu merupakan sebuah sanggar yang khusus bagi suku Wendamen ya di Manokwari. Waktu itu masing-masing suku membuat mereka punya apa sanggar grup masing-masing ya, waktu itu masih grup dalam rangka untuk mengangkat identitas dari masing-masing suku ya. Di daerah Wendamen sendiri waktu itu dibentuk salah satu grup yang namanya grup Tabura. Jadi Tabura ini berasal dari kata bahasa Wendamen, itu artinya triton atau kulit bia, itu kulit kerang besar yang ditiup.
2: Oh
3: gitu.
2: Yang begini ya Pak ya?
3: Iya, ada yang panjang, ada yang segitiga ya, bentuk kerucut tuh. Nah itu seperti itu. Nah saya waktu itu masih kecil dan mengamati ternyata apa yang dibawakan oleh orang-orang tua waktu itu sangat bagus sekali. Nah, saya itu mulai tekuni di sanggar grup waktu itu masih nama grup tari Irianto dari tahun 78. Itu hanya berjalan sekitar 8 bulan saya ikut di situ, kemudian kita merubah nama itu lagi karena dulu terlalu eksim, artinya hanya terbatas pada suku ornamen, sedangkan yang banyak berminat ini kan pemuda-pemuda dari Nusantara juga bergabung. Akhirnya kita rubah nama itu menjadi Iriantos. Yeah. Iriantos itu artinya itu terdiri dari dua kata bahasa ornamen, Irian ya, Iriantos itu tambai usapui suri, artinya Irian berbeda tetapi kita satu dalam satu kesatuan untuk mengangkat budaya di tanah Papua begitu.
2: Berarti memang maknanya ini mendalam sekali ya Pak ya.
3: Iya.
2: Tentu saja tuh dalam perjalanan Bapak membentuk grup ini, membentuk sanggar ini pasti ada tantangannya Pak. Nah, dulu pertama kali merintis ini apa Pak? Tantangan yang paling Bapak rasakan terlebih di Manokwari?
3: Iya. Jadi kalau dari sejak tahun-tahun 70-an ya, itu sebenarnya tantangan tidak terlalu besar. Sebab waktu itu kan belum terlalu terpengaruh dengan situasi seperti zaman sekarang. Jadi banyak anak-anak muda itu lebih tertarik pada kegiatan-kegiatan yang bisa menghibur mereka untuk mengangkat, menyalurkan bakat-bakat mereka. Nah, kita ingat di tahun-tahun 70-an itu sampai dengan hampir memasuki tahun 90-an itu, walaupun situasi pada itu ya kita hanya dihargai dengan 1.000 ya, waktu itu 1.000-2.000 rupiah itu sudah sangat besar.
2: Betul Bapak.
3: Jadi, dan waktu itu ada panggung yang dibuat oleh Diskominfo Manokwari di Jalan Percetakan, itu merupakan sebuah sarana yang dipakai untuk mengembangkan apa bakat anak-anak muda. Jadi setiap malam minggu itu bisa tersalurkan bakatnya. Mereka punya bakat-bakat di situ, walaupun penghargaan itu hanya apa diberi aplaus oleh masyarakat, tapi itu sudah menjadi sebuah kebanggaan untuk bisa menampilkan identitas di atas panggung seperti itu.
2: Dan ini memang masih setiap malam minggu masih ada tradisi itu atau sudah tidak ada Pak?
3: Ya, di era 90-an sampai dengan hari ini sudah tidak ada. Panggung itu hanya tinggal dihuni oleh ya rumput aja yang sampai sekarang yang sudah tidak ada aktivitas. Akhirnya ya tidak ada lagi apresiasi masyarakat untuk bisa melihat bagaimana penampilan seni budaya yang bisa dipertontonkan di sana. Padahal kalau kita lihat masa sekarang dengan masa dulu kan bedanya jauh, ya kan? Sangat jauh sekali. Artinya kalau dulu itu kan kita terbatas dengan anggaran. Betul. Tapi sekarang ini kan di era sekarang ini apa dana otsus itu begitu besar, tapi kok kita heran kenapa

0: mungkin diharapkan pemerintah juga ikut andil gitu ya Pak ya, untuk ikut melestarikan juga gitu.
1: Betul, karena kebudayaan ini kan merupakan kewajiban yang harus diangkat dan dikembangkan seperti itu, karena itu identitas yang kita tidak bisa tinggalkan. Warisan dan nilai-nilai yang ada di dalam itu sangat penting untuk dipahami oleh generasi kita ke depan. Ya.
0: Nah, untuk saat ini Pak, yang belajar di sanggar itu dari mana saja Pak? Apakah anak-anak muda ini juga masih banyak yang berminat atau malah menurun?
1: Ya, kalau kita lihat di era 90-an sampai 2000-an, itu minatnya itu ya itu mereka datang dengan keterpanggilan secara nurani untuk apa berlatih dan mau mengetahui itu. Di era 2020, di era 2000-an sampai hari ini memang minat mereka ada, tetapi itu hanya sifatnya temporer saja seperti begitu. Jadi mereka tidak untuk belajar tekun tentang budaya kita. Ya ini juga mungkin karena pengaruh-pengaruh zaman yang sekarang, ya apalagi HP dan sebagainya ini membuat anak-anak ini ya tidak terlalu, generasi kita ini tidak terlalu tekun untuk itu. Ya mungkin juga karena kurang adanya perhatian yang serius untuk di mana ada wadah bagi generasi muda ini untuk mereka bisa berkompetisi atau menyalurkan bakat mereka, sehingga ada apresiasi dari baik masyarakat ataupun pemerintah seperti itu.
0: Jadi memang wadah ini sebenarnya sudah ada, tapi minatnya ya Bapak. Jadi kita harus menggemborkan untuk dan memperkenalkan kembali ya Pak ya,
1: betul,
0: ke generasi muda.
1: Betul.
0: Nah, kalau kita bicara tentang tari tradisional Papua nih Pak, menurut Bapak apa yang membuat tari Papua ini unik dan beda dari daerah lain, Pak?
1: Betul. Yang pertama bahwa kita masing-masing suku di Papua ini kan mempunyai latar belakang budaya yang beragam dan berbeda sesuai dengan di mana suku itu berada. Nah itu ikut mempengaruhi. Berbeda kalau orang yang di gunung, orang yang ada di pesisir apa perairan dan orang yang ada di pesisir pantai itu beda. Artinya beda dalam arti bahwa setiap langkah, setiap gerak itu mempunyai makna yang berbeda-beda, itu dipengaruhi dengan lingkungan di mana mereka berada. Nah, tarian Papua itu kebanyakan itu juga tangan. Jadi orang Papua itu lebih ada di sana. Itu powernya itu bisa kita akan bisa melihat dia lebih menonjol itu ada pada kaki, tangan dan kepala. Nah sehingga ketika kita mengungkapkan sebuah cerita tari yang kita anggap itu dia akan mengikuti alur. Ini ceritanya kita mengisahkan tentang apa? Apa itu tentang orang berperang? Ataukah kita mengisahkan tentang seseorang yang berburu, atau kita mengisahkan tentang orang apa lagi mendayung perahu. Nah, jadi fisik daripada seseorang itu akan lebih ditonjolkan gitu. Jadi kita lebih umumnya itu ada di situ, lebih ada pada gerak kaki, gerak tangan ya, seperti itu.
0: Contohnya seperti tarian tumbuh tanah ya Pak ya, itu kan pada kaki dan kebersamaan ya Pak ya. Sebenarnya itu memang di dalam cerita, tarian itu tuh mengandung cerita ya Pak ya.
1: Iya, jadi tarian itu punya makna tersendiri ya. Selain sebagai tari pergaulan yang mereka lakukan untuk mencari pasangan, tetapi juga tari itu merupakan sebuah ungkapan kegembiraan atas keberhasilan yang mereka capai, baik itu dalam berladang ataupun dalam berburu. Itu mereka mengungkapkan rasa syukur mereka lewat tari itu, dan tumpuhan utama ada pada kaki dan tangan. Seperti itu, ya.
0: Terima kasih Bapak. Nah, karena kita melihat sendiri ya Pak ya, sekarang ini kan banyak anak muda yang sebenarnya masih tertarik belajar tari tradisional, tapi memang lebih banyak main HP-nya. Nah, apakah ada strategi yang Sanggar Irianto ini lakukan supaya anak-anak ini tertarik dan tetap mau belajar tari-tarian dari leluhur kita, Pak?
1: Iya, jadi kami di Sanggar Irianto itu tidak fokus saja pada tari-tarian. Setelah saya melihat bahwa ini kalau kita hanya dengan tari-tarian ini saja kan banyak anak-anak muda ya generasi kita ini kan kita bisa melihat bahwa mereka tidak semuanya itu dominan pada tarian saja. Oleh sebab itu saya di Sanggar selain tarian tapi kita juga buka musik. Ya, buka musik tradisi untuk generasi muda tetapi juga saya melatih mereka untuk bagaimana bisa menjadi seorang pemain drama, pemain teater, ya itu yang kita kembangkan di sana sehingga kalau ada yang memang tidak berminat di tari, maka dia harus kita masukkan untuk dia bermain teater atau bermain musik. Nah, dengan demikian, itu menjadi sebuah daya tarik sendiri bagi generasi muda kita sih. Yang ada di Papua Barat atau secara khusus di Manokwari sehingga minat mereka itu bisa tersalur dengan baik dan ketika waktu latihan kita berjalan itu memang sanggar dipenuhi dengan anak-anak muda untuk datang berlatih. Tetapi juga Yospan itu kita hidupkan di sanggar sehingga minat mereka dan menjadi sebuah euforia yang bisa mereka ungkapkan di dalam melakukan pembinaan yang kita lakukan.
0: Baik, terima kasih Bapak. Nah, kita kan ini temanya tari kreasi juga nih Pak. Nah, kalau selain melestarikan sanggar, melestarikan tarian tadi, sanggar kan juga mengembangkan tari kreasi ya Bapak ya?
1: Iya.
0: Nah, boleh Bapak jelaskan tari kreasi itu maksudnya seperti apa ya Bapak?
1: Iya, jadi tari kreasi itu sebenarnya pada dasarnya kita berpijak pada tari tradisi. Nah, jadi tari tradisi yang pada umumnya ini kan itu sebuah tari yang memang kita tidak bisa merubah alurnya, merubah komposisinya, merubah geraknya. Tetapi dalam kebutuhan untuk pertunjukan dan kebutuhan mengikuti sebuah festival maka itu harus dikembangkan seperti begitu. Jadi dari dasar-dasar tradisi itu kita kembangkan. Dari tadinya hanya satu gerak yang ada pada tari tradisi itu kita bisa kembangkan dia sesuai dengan alur cerita itu bisa sampai 12 gerak seperti begitu. Kemudian ungkapan daripada makna tari itu akan tersalur di sana. Jadi dia tidak monoton lagi, tetapi dia lebih berkreasi dan baik geraknya, tata busananya, makeupnya dan aksesoris yang dipakai itu berbeda dengan tari tradisional. Sebab dia akan masuk dalam sebuah apa kompetisi atau non kompetisi.
0: Nah, kalau untuk tari kreasi yang dari sanggar ini, Bapak juga menciptakan juga kah di Sanggar Irianto?
1: Iya.
0: Nah, ini
1: banyak
0: sudah
1: tari yang saya ciptakan.
0: Oh, sudah banyak. Nah, ini sudah pernah mengikuti festival di dalam Pulau Papua atau sudah di luarnya atau bahkan mungkin sudah internasional, Bapak?
1: Iya, kalau di Papua itu sejak kita masih jadi satu provinsi itu kita selalu mengikuti festival-festival atau event-event yang seperti event pariwisata tingkat provinsi Papua, tapi juga festival seni Papua yang dilakukan sampai ke apa ketika kita pisah menjadi provinsi Papua Barat itu Irianto selalu ikut dari sejak tahun 90 di provinsi Papua sampai ke Papua Barat di 2026. Jadi kita tidak saja di tingkat provinsi tapi sering kita juga mengikuti event-event di tingkat nasional selain tari ada musik tapi juga ada teater-teater tradisi yang kita ikut bahkan ke luar negeri kita pernah ke Australia pernah ke China pernah ke Jepang
0: jadi memang ya, sudah melalang buana ya Bapak
1: iya.
0: Karena memang sudah dari tahun 78 ya Pak ya
1: betul.
0: Dan kalau ini mungkin pertambahan anggotanya itu jadi semakin menambah ya Pak ya?
1: Iya, tapi kita biasa seleksi. Saya seleksi terkait dengan postur tubuh, kemudian rambut juga itu menjadi salah satu syarat.
0: Oh, rambut
1: dengan,
0: juga.
1: Iya, tidak bisa rambut yang pendek-pendek kita. Oh. Sebab rambut itu berfungsi untuk bagaimana kita, apalagi yang perempuan itu punya rambut harus panjang karena itu terkait dengan penataan makeup dan sebagainya seperti itu.
0: Jadi memang sudah ada ciri khasnya sendiri ya, Pak ya. Dan iya, memang sudah sakleknya di situ ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau untuk mungkin pendaftaran atau teman-teman dari RRI Manokwari dan ini kan didengarkan di seluruh Indonesia, Pak. Ini pengen mengikuti atau ingin cari tahu tentang sanggar ini bisa didapat di mana, Pak?
1: Iya, jadi Sanggar Irianto sendiri itu berada di Jalan Pahlawan, Kelurahan Manokwari Barat, bertepatan dengan, bersebelahan dengan Taman Makan Pahlawan. Pintu utama masuk Taman Makan Pahlawan kita bersebelahan gitu. Di atasnya itu ada Dewan Adat. Kita di tengah-tengah, kalau di bawah ada Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Manokwari.
0: Baik, ya. Jadi memang di dekat sini aja ya Pak ya, kalau iya, dari RRI izin ya Pak ya.
1: Iya. Nah,
0: kalau mungkin melihat semangat generasi muda Manokwari terhadap budaya tarian ini ya Pak ya, ini seperti apa Pak?
1: Iya, kita perlu salut untuk generasi muda kita di Manokwari. Untuk minat mereka tertarik pada tari Papua ini ya luar biasa untuk mereka berlatih. Jadi kita sendiri kalau di sanggar itu tidak hanya orang, artinya anak-anak dari anak-anak Papua saja, tapi kita di sana ada yang dari Ambon ada, dari Jawa ada, dari kita Makassar ada. Jadi iya,
0: ya,
1: iya, kita semua suku ada di dalam sanggar. Dan mereka benar-benar punya minat untuk apa belajar tentang budaya Papua. Kenapa demikian? Ya karena budaya itu merupakan sebuah apa namanya akar yang menjadi panutan di dalam hidup kita. Sebab kalau kita tidak mengetahui budaya, maka kita akan kehilangan arah atau kita akan kehilangan jati diri kita. Itu sangat penting untuk generasi muda yang mereka belajar, itu tujuannya untuk itu.
0: Nah, tadi kan kita sempat membahas tari kreasi, Pak. Saya penasaran nih, Pak. Dalam menciptakan tari kreasi baru, unsur apa dari budaya Papua yang pasti tidak dihilangkan oleh Bapak?
1: Iya, jadi unsur yang pertama yang kita tidak hilangkan itu adalah identitasnya, ciri khas identitas dari tari Papua sendiri. Kemudian cerita-cerita khasnya itu mengisahkan tentang apa. Artinya sekalipun kita kreasi, kita sudah kreasi dia, tetapi jangan kita tinggalkan dia punya akar budaya. Sehingga apa namanya identitas itu dia akan tampak dan tidak saja dimengerti oleh generasi sekarang, tetapi orang tua kita juga akan mengerti. Nah, kemudian syair lagu yang kita bawakan sekalipun itu berasal dari lagu tradisi, tetapi ketika kita kembangkan dia, kita tetap berpatokan pada syairnya yang ada. Sehingga itu menjadi acuan bagi kita dalam menggarap sebuah karya.
0: Jadi memang akarnya dan intinya ini tidak dirubah ya Pak, hanya divariasikan saja.
1: Iya,
0: gitu.
1: Hanya kita kembangkan geraknya saja.
0: Nah, kalau di zaman sekarang ini kan memang kita tidak bisa lepas oleh sosial media kan Pak. Nah, bagaimana sanggar memanfaatkan media sosial ini untuk pertunjukan, untuk mengenalkan tari Papua kepada masyarakat luas Pak?
1: Iya, jadi sering itu selain kita ketika kita tampil itu ada teman-teman kita atau adik-adik yang kita sudah bina mereka itu, mereka ya mengambil video ataupun foto, kemudian mereka memanfaatkan media baik itu WA maupun apa YouTube, TikTok, lalu mereka memperkenalkan apa yang sudah kita bawa. Tapi juga tidak saja dari Riantos yang mempromosikan itu, kebanyakan juga dari penonton atau pengamat yang ambil sebelum kita tampilkan, kaget orang lain sudah buka promosikan itu lewat YouTube dan TikTok seperti ini.
0: Karena mungkin kan memang penonton, para penonton juga tersentuh ya Pak ya, tersentuh dan mungkin wah ini sayang sekali nih kalau tidak terdokumentasikan begitu. Jadi finalnya juga dari penonton juga ya Pak ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau ini tadi kan kita membahas soal mungkin pemerintah ya Pak ya. Nah, mungkin ada bagaimana Pak dukungan orang tua, masyarakat dan pemerintah terhadap kegiatan di sanggar ini?
1: Iya. Kalau orang tua itu apresiasinya luar biasa untuk memberikan kebebasan kepada anak-anak mereka untuk belajar di sanggar belajar budaya ini, itu kami sangat apresiasi sekali kepada orang tua yang ikut mendukung. Kita mempunyai jadwal tertentu yang kita juga latihan di sanggar dan itu biasa tidak ada masalah dengan orang tua. Mereka ikut mendukung sekali untuk anak-anak. Nah, untuk pihak pemerintah, kita di Manokwari ini kan sampai hari ini kita belum mempunyai wadah, ya. Artinya punya wadah tetap sebagai tempat di mana seniman ini bisa menyampaikan apresiasi mereka, ya, atau pertontonkan apa namanya hasil-hasil karya. Jadi kebanyakan sanggar-sanggar yang ada di Manokwari ini punya banyak karya, tetapi mereka latihan terus. Ini kita pada sering tuh berkomunikasi, ini kemana kita sebenarnya nih ya? Ini sanggar-sanggar ini mau kemana ini? Di mana tempat kita untuk kita bisa menyampaikan karya kita ini kepada masyarakat, tetapi juga kepada pemerintah. Oleh sebab itu ya kami mungkin seniman-seniman yang ada di Manokwari, sanggar-sanggar yang ada di Manokwari sangat mengharapkan kepada pemerintah kiranya ada wadah tempat khusus yang disiapkan oleh pemerintah sehingga bisa menjadi sebuah tempat di mana seniman ini bisa menyampaikan apa karya mereka lewat wadah tertentu sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat, tetapi juga sekaligus di situ kan akan menjadi tempat di mana berputarnya ekonomi bagi masyarakat, mama-mama kita yang jual pinang ya, itu bisa tersampaikan juga. Betul. Di
0: mungkin
1: situ
0: harapannya akan ada sanggar budaya di Manokwari dan tentunya kita juga setiap sanggar berkolaborasi begitu ya Pak ya. Jadi setiap minggu mungkin ada penampilan, jadi ikut melestarikan dan juga memperkenalkan ya Pak ya. Dan di sini kan Manokwari sendiri seperti saya juga pendatang, jadi ingin melihat dan belajar. Kita juga bingung di mana ya, apakah
1: iya,
0: masa menunggu sekali. Event gitu, dan eventnya itu kan juga tidak setahun sekali juga tentu tidak ada
1: tidak,
0: gitu ya
1: Pak ya. Sebenarnya kita punya panggung yang sudah dibuat di dalam percetakan. Hanya kan seniman ini pada bingung. Artinya panggung

0: remaja yang sekarang ini mulai apalagi pesat-pesatnya di Manokwari. Nah, jadi saya kira kalau ada wadah ini untuk seniman bisa menyampaikan karya-karya mereka di sana, kita akan menghimpun banyak generasi muda yang masuk ke dalam dan kenakalan remaja ini akan berkurang.
1: Jadi kita alihkan kegiatan positif ya, Pak.
0: Iya,
1: ya.
0: Seperti jadi, itu.
1: Tidak hanya melestarikan tapi kita mengurangi kenakalan remaja juga di Manokwari ini.
0: Ya, iya, Pak. Kita membina anak-anak muda ini untuk menyalurkan hidupnya yang ke arah yang positif gitu.
1: Jadi memang peran sanggar ini selain menjaga keberlangsungan tari tradisional juga tentunya mengarahkan anak muda ke sisi positif dan mengurangi kenakalan tadi ya Pak. Ya. Nah, untuk di Sanggar Irianto sendiri Pak. Nah, ini kan anak mudanya juga sangat sekarang ada minatnya, tapi mungkin bagaimana nih Pak strategi sanggar ini agar menarik minat lewat media sosial atau tetap dari mulut ke mulut atau kita bikin apa pembukaan begitu Pak, pembukaan mungkin untuk menarik minat seperti tadi Bapak kan sampaikan ya kita tetap seleksi gitu. Nah, ini adakah cara yang seperti mengikuti perkembangan zaman seperti sekarang ini Pak?
0: Iya. Jadi untuk perkembangan zaman sekarang untuk menarik minat generasi muda kita itu ya selain kita lewat media sosial yang ada, nah itu kita punya strategi yang biasanya kita pakai menjaring apa namanya generasi muda itu lewat selain lewat media sosial, tetapi juga kita lewat apa namanya pertunjukan secara internal yang kita buat di sanggar dengan membagi tugas kepada anak-anak yang sudah terbina di sanggar. Lihat, tetapi dibawa untuk mereka ikut mengamati. Nah, di situ timbul ketertarikan dari mereka untuk ikut bergabung. Dan ketika mereka bergabung, ya kita memanfaatkan media yang ada untuk juga mempromosikan bahwa inilah mereka yang tadi tidak bergabung, sekarang sudah ikut bergabung. Nah, dengan sendirinya menjadi daya tarik untuk generasi muda kita yang lain. Tetapi juga kita sering juga itu saya membagi mereka untuk berlatih ke sekolah-sekolah.
1: Oh, jadi ada mendatangi sekolah juga, Pak?
0: Iya, mereka berlatih ke sekolah-sekolah di sana. Lewat kesempatan itu, mereka juga mempromosikan sanggar di sana. Dengan demikian, ada dari sekolah yang ikut tertarik untuk berlatih ke sanggar. Seperti itu.
1: Nah, untuk manfaat, sebenarnya kan kalau tarian ini mengikuti tarian di sanggar ini kan manfaatnya bukan hanya mengenal tarian ya Pak ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak, apa manfaat terbesar atau manfaat yang mungkin dilihatnya tuh ternyata punya banyak sekali manfaat gitu loh Pak. Kalau kita mengikuti ikut melestarikan tarian di Sanggar Irianto sini.
0: Iya. Jadi manfaat itu selain menari tetapi yang besar itu yang terbesar bagi mereka adalah mengenal siapa saya, siapa diri saya.
1: Jati diri ya Pak.
0: Ya, inilah jati diri saya. Kemudian mereka akan menjadi anak-anak yang sopan, mereka akan menjadi anak-anak yang mempunyai karakter yang berbeda dengan anak-anak yang lain. Tetapi juga di sisi lain, mereka akan mendapat sebuah edukasi yang positif dalam rangka menjadi dasar untuk mereka mengembangkan kepribadian itu sehingga dia akan berjalan di dalam sebuah rel yang terbimbing, terbina dengan baik karena jangan kita lupa bahwa budaya ini kan

0: bukan hal yang diciptakan manusia, tidak, tapi budaya ini diberikan oleh Tuhan dan itu membentuk sebuah karakter yang secara budaya dia juga di situ memperkenalkan dia bahwa inilah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dan dia tidak terpisahkan dengan agama. Oleh sebab itu di dalam mengembangkan budaya ini, itu salah satu warisan yang kita berikan adalah pengenalan, selain pengenalan budaya itu, tetapi juga untuk mendekatkan diri dengan Tuhan sehingga dia menyadari bahwa ini saya adalah makhluk yang tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh ajaran agama seperti itu. Sehingga dia secara mental itu dia lebih siap baik, tetapi juga secara kepribadian dengan masyarakat, dengan teman, tetapi juga dengan orang tua, itu merubah karakternya yang tidak baik, itu dia akan menjadi karakter yang lebih baik di dalam kehidupan bermasyarakat.
1: Jadi memang ini juga menjaga identitas orang Papua ya Pak ya, iya. Di tengah arus globalisasi yang sangat tinggi ini ya Pak ya. Nah, mungkin bagaimana Pak saat kita tampil, sanggar ini tampil di luar, apa nih Pak alat musik yang paling wajib dibawa untuk mengiringi tarian di sanggar ini Pak?
0: Iya, jadi pada dasarnya alat musik kita di Papua itu kan adalah tifa. Tifa itu menjadi salah satu alat musik tradisi yang wajib kita bawa di dalam mempertontonkan dan mengiringi tari yang kita bawakan di luar Papua. Selain tifa, tetapi juga ada apa namanya tabura ya, triton, itu alat itu sebagai alat musik yang dipakai untuk mengiringi tari, tetapi juga ada musik-musik bambu yang kita buat. Nah kalau gitar itu alat musik yang kita ada adaptasi masuk untuk memperkaya dan memperindah seperti itu. Tapi kalau musik asli orang Papua ya itu tifa, tabura, kemudian alat tiup musik bambu yang dulu itu dia hanya suaranya itu ya solmisasinya itu tanpa solmisasi ya, bunyinya hanya begitu-begitu aja, satu nada yang dibunyikan seperti itu.
1: Nah, tadi kita sudah membahas alat musik. Nah, ini kostum, Pak. Kostum apakah masih menggunakan bahan-bahan asli Papua seperti noken, kulit kayu, atau bulu burung yang asli, atau ada adaptasi terhadap ini kan bulu ini kan yang mahkota sudah di stop ya Pak ya untuk berburunya. Nah ini apakah masih menjaga keasliannya atau kita bisa beralih ke imitasi Pak?
0: Iya, jadi kalau kostum itu biasa kita sesuaikan dengan jenis tari yang kita bawakan seperti itu. Jadi yang jelas bahwa kita tidak tinggalkan akar budaya kita. Dulunya memang di era 2000-an ke bawah itu kita lebih menggunakan properti ya, mahkota itu lebih pada burung cendrawasih, itu kan tujuannya untuk memperkenalkan inilah saya Papua, Papua ya. Ya dengan keindahan ya alam yang ada lewat cendrawasih kita bergembira untuk menonjolkan itu, tetapi timbul kesadaran bahwa kalau kita gunakan itu terus maka akan terjadi perburuan liar terus di tanah Papua dan burung itu akan punah. Oleh sebab itu kita seniman sepakat ya, budayawan seniman semua sepakat untuk menghentikan menggunakan aksesoris dari burung cendrawasih dan kita buat imitasi dari bulu-bulu ayam, tetapi juga dari akar-akar serat-serat kayu itu digunakan sebagai

0: kulit kayu dan rumput-rumput. Lalu tarik kreasi kita sudah modifikasi dengan bahan sekarang, kain dan sebagainya, itu kita pakai dalam mempertunjukkan sebuah karya tari.
1: Jadi memang tergantung jenis tariannya,
0: jenis
1: juga ya.
0: Tarinya.
1: Nah, ini mungkin ada para orang tua terkhusus di Manokwari ini penasaran, kalau ingin mendaftarkan anaknya ke Sanggar Iriantos ini bagaimana Pak caranya?
0: Iya, jadi kalau ingin mendaftarkan ke Sanggar Iriantos, ya alamat kita di Jalan Pahlawan, depan Taman Makam Pahlawan. Itu bisa langsung ke sana
1: saja
0: untuk mendaftar, tetapi juga kalau memang dibutuhkan nomor kontak, itu biasa kita ada punya nomor kontak yang kita buat lewat WA dan Facebook untuk mendaftar.
1: Kalau Facebooknya namanya Sanggar Iriantos itu Pak?
0: Iya, Sanggar Seni Iriantos.
1: Sanggar Seni Iriantos,
0: ya,
1: jadi mungkin
0: bisa
1: Pak Cemace apabila penasaran untuk mendaftarkan anaknya bisa langsung mengunjungi Sanggar Iriantos di Jalan Percetakan tadi ya Pak ya,
0: iya.
1: dan atau bisa menghubungi lewat Facebook begitu.
0: Iya. Kita ini berharap ini dari sekolah-sekolah ini yang harus banyak punya apresiasi untuk mendorong anak-anaknya latihan ke sanggar-sanggar, sebab setiap akhir tahun pelajaran itu kan ada muatan lokal yang dilakukan untuk pengambilan nilai
1: Seni budaya.
0: di seni budaya. Tetapi juga tiap tahun itu ada PLS 2N yang dilakukan di tingkat provinsi dalam rangka seleksi pelajar untuk ke apa tingkat nasional seperti itu. Oleh sebab itu ya dari sekolah-sekolah ini paling tidak harus
1: berkolaborasi juga
0: iya
1: ya.
0: Banyak berperan untuk mengirimkan anak-anaknya ke sanggar-sanggar yang ada, sehingga ketika dilakukan seleksi PLS 2N di Manokwari tingkat provinsi, yaitu dengan baik mereka bisa terjaring untuk bisa mewakili Papua Barat ke tingkat nasional. Itu tiap tahun dilakukan itu.
1: Jadi ya, memang dukungan dari sekolah juga untuk berkolaborasi ke sanggar ini juga sangat diharapkan ya Pak ya?
0: Iya, kami sangat mengharapkan seperti itu.
1: Nah, untuk apakah ini terkhusus sekolah atau bisa mahasiswa juga Pak?
0: Mahasiswa juga bisa.
1: Mahasiswa juga bisa ya?
0: Ya.
1: Nah, kalau ini
2: Kak Kartika, mohon maaf Kak Kartika, ini sudah menit 58.
1: Jadi langsung ini aja ya.
2: Ya mungkin closing statement saja ya dari Bapak ya terkait keberadaannya Sanggar ya. Mungkin harapannya atau mungkin ada yang lainnya mungkin, silakan.
1: Bapak mungkin bisa disampaikan harapannya Sanggar Iriantos ini ke
0: baik. Harapan kita bahwa Sanggar Iriantos ini dibentuk dalam rangka untuk membina dan mengembangkan seni budaya kita di Papua Barat. Oleh sebab itu, kepada generasi muda yang ada di Manokwari, agar mari meninggalkan kegiatan-kegiatan yang tidak membawa manfaat bagi diri, ya kita bisa menyalurkan bakat-bakat itu ke sanggar-sanggar yang ada, ya secara khusus ke Iriantos. Di sana akan belajar bagaimana budaya itu, dan di sana akan dibina untuk mengenal siapa sebenarnya diri saya seperti itu. Dan kita akan kembangkan bakat dan talenta-talenta yang ada, tidak saja tari, tetapi juga ada musik, ada teater yang kita kembangkan di sanggar. Sehingga potensi-potensi yang ada pada diri itu bisa dikembangkan dengan baik, tersalur dengan baik, dan menjadi sebuah kebanggaan bagi orang tua, tetapi juga bagi masyarakat apabila kita punya perilaku yang baik di tengah-tengah masyarakat, maka itu akan menjadi sebuah nilai khususnya nilai plus di dalam kehidupan berbangsa dan
2: masyarakat. Terima kasih Bapak untuk pemaparan di siang hari ini, dan juga Kak Kartika Dewi, pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa membangkitkan semangat untuk generasi muda yang lainnya membuat sanggar di daerahnya masing-masing ya. Siap, terima kasih sekali lagi buat Kak Kartika dan juga Bapak. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang.

Rakyat Rahayu, program perbaikan rumah tidak layak huni di Bali mengalami peningkatan signifikan tahun ini. Pemerintah mencatat 4.184 unit rumah mendapatkan program bedah rumah pada 2026. Jumlah tersebut meningkat 13.396,8% atau sekitar 135 kali dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 31 unit. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwarat Sirait saat sosialisasi mengatakan peningkatan program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak. Peningkatan program bedah rumah tersebut berjalan bersamaan dengan perluasan pembiayaan perumahan. Salah satunya melalui kredit program perumahan atau KPP atau KUR perumahan yang disalurkan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk BRI. Secara nasional, total penyaluran KPP atau KUR perumahan BRI mencapai Rp11,1 triliun hingga 6 Agustus 2026.

Dari Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar Bali, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Reki dan Rai, Putri kembali hadir untuk menemani ruang dengar Reki dan Rai di acara Pro Dangdut ya sore hari ini. Pastinya di jam 3 sampai jam 5 sore kita akan berdendang dan bergoyang dengan lagu-lagu dangdut pilihan Reki dan Rai dan juga informasi-informasi menarik lainnya. Reki dan Rai ya, di siang hari yang cerah ini ya, di studio terpantau lalu lintas agak padat ya di seputaran Jalan Hayam Wuruk tapi masih lancar. Tadi mungkin kebetulan karena memang jam pulang sekolah, kemudian ada yang istirahat kerja juga ya saat Putri menuju studio. Nah itu lumayan padat jalanannya ya. Apalagi kalau yang mau lewat seputaran Jalan Raya Singapadu. Nah ini Putri mau informasikan juga ya. Sekitar seminggu terakhir ini sudah ada proyek ya perbaikan jalan dan juga pembuatan gorong-gorong. Itu dari mulai utara Patung Barong sampai kurang lebih di daerah Singapadu Tengah ya. Jadi itu sepanjang jalan memang sedang pengerjaan proyek jalan. Jadi kalau misalnya Reki dan Rai mau lewat ya, mungkin bisa mencari alternatif lainnya gitu ya. Mungkin dari arah Patung Barong bisa ambil arah timur gitu ya, ke seputaran Celuk. Ataupun mungkin dari Denpasar langsung memilih rute lainnya ya, karena memang terjadi buka tutup jalur di situ. Jadi kalau mau buru-buru mending hindari ya. Tapi kalau mau buru-buru dengerin lagu dangdut boleh gabung sama Putri aja ya. Nanti Putri akan buka line teleponnya di 0361223361. Atau bisa juga Reki dan Rai berkirim pesan di WhatsApp seperti biasa ya. Jadi nanti bisa dicolek-colek Putrinya ya sore hari ini untuk memutarkan lagu apa sih yang pengen didengerin sore hari ini ya. Sebagai pembuka ada lagu dari Sodik Monata featuring Seruni Bahar, ada Derita Pasti Berlalu.

0: Rekan dan Rai Putri hadir untuk membuka line telepon di sore hari ini. Dan pastinya Rekan dan Rai yang sudah tidak sabar untuk request lagu dangdut favoritnya ataupun berkirim salam ya, silahkan bergabung dengan Putri di 0361223361. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Aduh, hasil-hasil jos dapat pertama terus nih sama Putri ya.
1: Uli bisanya. Jodoh jaga Putri.
0: Astungkare. Ya, kalau udah Putri buka langsung Pak Tut masuk ini ya.
1: Mekene di jojang ili yang enak. Jadi sebut sabar, sebut-sebut.
0: Ija kalau sebut sing man, Pak Tut mancung nih.
1: Lagu dangdut.
0: Iya, lagu dangdut apa Pak Tut?
1: Lagunya yuk, siapa nih ya?
0: Langsung dicolek tuh.
1: Gerak tugung bayang serir kekerannya tuh. Ampuro tiang rinnya tuh.
0: Beh ngewale. Oke, okay, lanjut Pak Tut.
1: Sabun mandi.
0: Sabun mandi, oke.
1: Okay. Ah, mau kirim gung biang cerita hari kekaran rampun enggak ngelak wawu yeah. Minta kak pecah minta kak siacop minta ibu tapi napi kari bajang Mak Elin.
0: Maelin. Maelin ya, jangan Mbah Elin.
1: Dan Mak Elin.
0: Siapa? Bu Lodre biasanya gitu.
1: Oh, nih.
0: Ayo, siapa kan lagi?
1: Mak Elin ngecek sering saja. Ah, ngoling ya.
0: Jadi calling balik sekarang nggih. Ya.
1: Makin calling tiang Mak Elin, Mbah Elin, Mbah Elin. Bu Mang Bude, sampun Bu Mang Bude. Jangan pisah, mantan jolek, Bu Mang Bude dikit. Wale.
0: Suka nyolek ya Bu Mang ya, suka colek-colek ya.
1: Ini si cantik jelita ring pajaten.
0: Ah ya Mbah ini Ita.
1: Ini Ita, raja. Bu Mar, Pak Mar, Rayu. Kak Pak Intan, Talar, Kak Pena Tampun, Wawungi. Kak Menten, sudah nikah malih, senang ngadut. Nggak, Beladra. Sekarang beladranya senang sekali ya. Harga bunganya melambung tinggi 60 per kilo.
0: Iya, oh sama berarti Singapadu juga 60.
1: Aja gak ada ampun Bayu ke sebuah lodra. Lewat ngilu metek-metek jinak tak bunga.
0: Iya, kalau gak Putri bawa ini aja deh, bawa kresek merah aja nyari bunganya ya.
1: Oh, bunga ini sengkang wang, pecahannya.
0: Oh gitu.
1: Metek jinak lebih aja ada juga.
0: Bener juga.
1: Ini kira mangku sudah nih antara lah ayo nih. Mbah Duki, Mbah Tunindi, Nini Ayuna, Mbah Indira, Dalar, ada juga itu siapa? Dagang lolohnya Bu Sinta.
0: Oh, Bu Sinta.
1: Ya, Mbah Dong Sinta gitu.
0: Oh, kirain yang di Penateh. Kalau yang di Penateh kan tidak jualan loloh ya?
1: Bu Sinta di Penateh enggak. Mungkin jualan yang lain.
0: Nanti kita tanya ya Pak Tut ya.
1: Ya semuanya ada yang senang goyang dangdut di perempat. Yuk kita goyang asik-asik.
0: Asik joss.
1: Oke Putri, selamat
0: tinggal.
1: Oke. Bye-bye.
0: Dadah bye-bye Pak Tut mancung. Oke, Pak Tut Mancung sudah mengudara sebagai pembuka ya. Siapakah yang akan menyusul Pak Tut Mancung? Silahkan langsung di calling-calling 0361223361 ya. Sudah Putri buka kembali Rake dan Rai. Halo, Pro Dangdut. Aduh, sayang sekali siapakah itu yang terjatuh ya. Dicoba sekali lagi atau yang lain mau coba? Oke, halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Selamat sore, Putri.
0: Selamat sore.
2: Putri cantik, gimana kabar?
0: Astengkare baik. Siapa ya ini ya?
2: Dari Payangan, Gek, cantik.
0: Dari Payangan?
2: Iya.
0: Dari Payangan, kok Putri Dari lupa Payang. Tiba-tiba?
2: Satung.
0: Mbok lo Sekar?
2: Iya.
0: Iya, bener ya, maaf lo Mbok lo. Ngeblank tiba-tiba siapa ini gitu.
2: Aduh, iya, baru iya, iya. Bisa masuk di sama si Cara Dangdut Nyangkep Putri. Iya. Kemarin gak bisa-bisa masuk.
0: Mm-hmm, gitu ya, rebutan terus ya Mbok Loh ya.
2: Iya.
0: Mm-hmm, tapi kabarnya gimana nih, baik Mbok Loh ya?
2: Iya, alhamdulillah baik semuanya. Dan sini sekarang sudah mendung. Tadi pagi sih agak cerah sekali.
0: Sekarang mendung gitu?
2: Iya, mendung.
0: Oh, dan pasar masih cetar. Iya, mendung belum tentu hujan ya Mbok Loh ya.
2: Lagunya okay. Dangdut Putri.
0: Iya, mau lagu apa hari ini?
2: Lagu Kebangsaan Saya, Suara Hati.
0: Aduh, untung belum ada yang ngambil ya.
2: Iya,
0: dapat naik.
2: Enggak minta Suara Hati.
0: Hmm, jadi masih kebagian di lagu kebangsaannya iya. Ya. Oke, lanjut salam-salam, Mbok Loh.
2: Ya, tadi Pak Bacung udah mulai duluan. Mm-hmm. Terima kasih, enggak ngulim ya, Bu. Pak Tut ya.
0: Ayo, nah, Pak Tut.
2: Yang ngarbel. Bu Manbudu, ada juga Yoga Saputra, ada juga Miita, Pak Depolos, Pak Man Pandu, Pak Eka Plaga, Pak Eka Mambal, Pak Tut Burdaya, Budi Omangku Kuta Waringin, ada juga Bu Jerman, Kak Pedes, ada juga Dewani Yang Kirana, Bu Jero Manuraga, Bu Pera, Mbak Hindira, Mbak Tunindi, Mbak Mailin, siapa lagi tuh ya yang kangen-kangen itu?
0: Mbak Loh di
2: Kari Asih. Ada juga Bu Putu Keboiwe, Bu Ratna. Siapa lagi tuh ya? Pak Ketut Murdaya.
0: Oh, Pak Ketut Murdaya ya.
2: Yang sering kesudu tuh Pak siapa namanya ya?
0: Yang
2: cowok. Ada seringnya ke studio tuh. Siapa
0: Aduh,
2: ya?
0: Belum pernah ketemu lagi.
2: Gini. Buat Bu Lodro juga, Bu Lodro, semua-semuanya aja deh, spesialnya lagunya buat suami tercinta, Pak Marino, juga selalu sehat, bahagia selamanya, sama anak dan istri, lalu sayang karena suami, anak dan istri,
0: Pacar
2: Putri cantik, gimana kabarnya si cantik, si kecentil?
0: Astengkara baik, kemarin sempat agak sakit karena cuaca kan, pilek terus, tapi Astengkara masih aktif.
2: Ya, mudah-mudahan sehat selalu adik cantiknya ya.
0: Terima kasih, Mbak Loh.
2: Pulang hati-hati juga lah. Semoga selamat sampai di rumah.
0: Iya.
2: Kangen sama beli putunya. Kangen banget sama putu suaranya.
0: Iya, iya.
2: Tiap pagi sering dengar suaranya beli putu di acara Galang Kangen itu.
0: Iya, itu ini ya rekamannya aja kangguin ya.
2: Iya, yang penting suaranya kedengaran gitu loh.
0: Kangen ya.
2: Ya, senang dengerin pagi-pagi itu untuk pencerahan gitu loh.
0: Betul. Berarti selalu monitor. Berarti
2: di TPRI, RRI ini ada gitu loh pencerahan-pencerahan tiap pagi itu. Juga Arjonya itu menghibur sekali. Senang sekali tiap hari Minggu, gak pernah lupa.
0: Aduh,
2: pernah abisnya Radio Nakal kalau ada Arjo itu.
0: Berarti pendengar setia ini Mbok Lohnya ya, selalu monitor.
2: Saya suka Arjonya dari zamannya almarhum Pak Monyong Sadri itu sama Ibu itu.
0: Memang mengikuti.
2: Dengar suara RRI radionya itu Arjonya sudah bagus-bagus.
0: Iya, semoga terus bisa berkarya ya teman-teman di KKB terutama Niki ya. Jadi berkarya terus menghibur terus.
2: Dan semua yang jadi di antara Arja dagang ada sehat semuanya dan sukses terus berkarya gitu.
0: Astengkara. Terima kasih.
2: Menghibur masyarakat Bali gitu loh.
0: Astengkara pasti Mbok Loh. Kita selalu berusaha yang terbaik pokoknya. Iya.
2: Makasih Mbak Putri, selamat tugas. Lagunya selamat tunggu ya. Yuk, dadah.
0: Dadah, bye-bye. Mbok Loh Sekar ya, dari Satu Payangan sudah bergabung. Ada Cinta Sabun Mandi dan juga Suara Hati sudah siap Rakyat dan Rayu untuk mengudara. Dan tentunya akan kita dendangkan dulu. Selepas ini Putri akan kembali lagi ya. Untuk WA-nya masih dalam perbaikan. Jadi kalau misalnya mau kirim WA, kirim aja dulu. Nanti Putri pasti bacakan ya. Untuk yang mau gabung lain telepon, jangan lupa di 0361 223361.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anak ibu sudah bangun. Laper ya nak, mau mimi ASI ya. Cup cup cup.
4: Ibu, waktu Ayub bayi, Ayub juga minum ASI ya bu?
3: Iya dong nak. ASI adalah air susu ibu yang memberikan semua nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi untuk tumbuh dan juga berkembang. Makanya ibu berusaha memberikan yang terbaik untuk tumbuh kembang anak-anak ibu dengan memberikan ASI eksklusif.
4: Kenapa dikatakan ASI eksklusif bu?
3: ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu sejak bayi lahir hingga usia 6 bulan tanpa tambahan makanan atau minuman lain termasuk air putih. Kecuali obat atau vitamin yang diresepkan oleh dokter.
4: Wah, bentar lagi adik usia 6 bulan. Berarti tidak perlu lagi ibu begadang ngasih adik ASI dong?
3: Bukan begitu sayang. Setelah bayi berusia 6 bulan, dikenalkan makanan pendamping ASI atau MPASI. Namun, ASI tetap dianjurkan hingga usia 2 tahun untuk mendukung pertumbuhan yang optimal, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan juga mencegah stunting.
4: Oh, jadi gitu ya, Bu.
5: Ayo, Bunda, berikan anak Anda ASI eksklusif untuk membantu mencegah stunting dan memberikan awal yang sehat untuk tumbuh kembang yang optimal di masa depan.
6: Ngoncang. Sahabat budaya, bagi umat Hindu di wilayah Tabanan, khusus di Banjar Angligan Timpak Tabanan, tradisi ngoncang ini wajib dilakukan saat menggelar upacara Pitriyadnya, baik ngaben maupun upacara penguburan. Tradisi ngoncang merupakan ritual upakara yang dilakukan secara berkelompok sehingga menghasilkan suara yang dinamis dan harmonis. Ngoncang, irama yang dimainkan bukan irama sembarangan, karena setiap irama yang dimainkan mengandung arti yang sakral. Artinya, tradisi ngoncang menggerakkan cakra yadnya agar seluruh pelaku dan komponen yadnya bersinergis melaksanakan aktivitas sehingga yadnya ngaben dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan masyarakat Hindu. Tradisi ngoncang sudah ada sejak mengawali masuknya pengaruh Hindu dari India ke Bali abad ke-4. Ngoncang juga diyakini bertujuan untuk memberikan keseimbangan hidup antara sekalo dan iskalo. Pada upacara pengabenan, ngoncang dilakukan pada saat menyambut tirta penembak tiba di rumah duka sekitar tengah malam. Sedangkan pada upacara penguburan, ngoncang dilaksanakan saat acara memandikan mayat sampai diberangkatkan ke kuburan. Dengan ngoncang diyakini, para generasi juga sudah menghantarkan roh leluhurnya ke surga lokal, juga memelihara keharmonisan lingkungan, rasa kekeluargaan, dan gotong royong antar warga, di samping hubungan harmonis dengan ide sang yang widiwasa.

0: adalah kita, Raki dan Rai, kembali ya. Kita akan bergabung di line telepon. Jadi pastinya yang ingin request lagu dangdut favoritnya, silakan langsung di 0361223361. Oke, sudah ada yang bergabung. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat sore.
1: Selamat sore. Kembali ya, Putri cantik.
0: Iya, siapa ya ini ya?
1: Ya, seputaran Petut Mancung ya.
0: Oh, seputaran Petut Mancung dari kapal?
1: Seputaran kapal.
0: Ah, masa? Kayaknya suaranya bukan dari kapal.
1: Maksudnya kapalnya di timur gitu. Oh, Sukawati. Gitu.
0: Sukawati?
1: Iya,
0: beli
1: sana yang mau
0: beli Roy ya. Hmm.
1: Ya.
0: Baru ya. Tumben ini ikut on air ya. Biasanya colek-colek WA aja ya.
1: Ya, ini mungkin apa namanya itu duasa-duasanya
0: berarti
1: duasanya luwung
0: ya. Ya ampun, nunggu dua sayu dulu ya baru ikut ya.
1: Iya, buktinya baru bisa lolos gitu ya.
0: Lagi sibuk apa nih beli Roy, lagi tempat kerja ya?
1: Ya, masih seperti biasa ini rutinitas di selek mau deh nyemuh gabah sambil gini dengerin dangdut, apalagi yang cuap-cuap cantik.
0: Aduh, bisa aja. Mentang-mentang udah ketemu langsung ya.
1: Ya, karena udah ketemu udah berani aja.
0: Iya, nanti kapan-kapan ke studio lagi ya, Bli ya?
1: Ya, waktu kemarin maunya ke sana. Kan kemarin siapa tuh manggilnya interaktif. Tapi pas ada acara kemarin.
0: Oh gitu. Oh, sebenarnya masih temenan juga ya sama beli yang kemarin ya?
1: Ya, itu dua penyanyinya kemarin itu teman baik. Gitu.
0: Oh gitu.
1: Bukan teman jahat.
0: Kalau teman dah pasti baik ya.
1: Iya, gitu. Semua teman kalau nggak kenal pasti baik.
0: Iya, setengkar.
1: Baik dalam arti ada ceritanya gitu.
0: Iya, beli Roy bisa aja pokoknya. Nanti ditunggu kedatangan selanjutnya ya.
1: Ya, siap menunggu info juga dari EO-nya.
0: Okay.
1: EO artis Bali ya.
0: Tugas
1: Pawo.
0: Bosnya kita ya nanti.
1: Ya.
0: Yang menginformasikan. Inge beli. Betul.
1: Lagunya apa ya biar tambah semangat di jemuh gabah. Coba dari gini ya.
0: Dari siapa?
1: Alamat Plasu boleh. Mau gak Putri?
0: Ayu Ting Ting.
1: Iya.
0: Oke, ada.
1: Ya, senggol-senggol dikit mau gak Putri.
0: Oke, silahkan.
1: Yang tadi ada Mola Lu Sekar, Satu Payang, ada juga Patut Mari.
0: Iya.
1: Oke, sekali Patut Mancung terus dapat yang pertama ya.
0: Iya benar, tiap kayak Putri siaran langsung dah pertama Pak Tutnya.
1: Ya, ini juga agak mengerti bahwa senjata apa sih jadi yang pertama gitu.
0: Mungkin ini dupenya pas, mungkin yang ngidupin dupenya pas tuh.
1: Kita kira senjata gini untuk on airnya tiga gitu ya Putri.
0: Oh gitu, ada senjata on air juga
1: ya. Kalau Patut Mancung berjuang pastinya lebih dari satu.
0: Gitu. Jadi semua langsung tak gitu ya, yang mana yang nyambung gitu yang dipakai ya, naik gitu ya.
1: Kadang-kadang Patut Mancung on air sambil ngumpul gitu.
0: Oh gitu ternyata ya Patut Mancung ya.
1: Ya juga untuk meniru trik itu udah susah karena ini jauh gitu. Ya, ada juga Bu Wayan Suwardini, ada juga Bu Eka Bebe, ada juga Niang Kirana, ada juga Bu Jerman, ada juga Nini Anan Ita, ada juga siapa tuh Mu'ani Kapal, ada juga Pekak Pedas, ada juga Yoga Saputra, Pak Mang Pandu, Kak Kaplagot, ada juga siapa lagi Jack Mas Payangan, Bu Petu Kebo Iwo, ada juga siapa lagi ya. Ya buat kesemuanya aja mungkin Putri.
0: Oke Bli.
1: Ya, terima kasih waktunya.
0: Terima kasih kembali.
1: Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye Bli. Semangat ya untuk Bli Reskain yang lagi bekerja juga nih, sama sedang bertugas dengan Putri ya. Satu penelpon lagi, siapa yang mau menyusul beli Royce Cannon ya, yang sudah bergabung duluan, silahkan 0361223361. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
2: Selamat sore, ya, Putri.
0: Sore.
2: Siap... Ketemu lagi.
0: Siapa ini ya, kok suaranya kecil?
2: Kok kecil?
0: Iya, ini kan gede nih. Tadi kayak jauh gitu suaranya dari telepon.
2: Oh, kalau ada deketin, wing-wing.
0: Ya. Oh, gitu. Memang gitu. Berarti ya.
2: Ya, Putri, apa kabar?
0: Astengkara, baik. Siapa ini ya? Nah, gede.
2: Sempiti nih, Gek.
0: Yeay, Bu Eka.
2: Iya.
0: Kok Bu Eka ini ya? Tadi tak dengar dagang gantal juga naik. Kayaknya lagi hoki banget sekarang nih, naik terus kayaknya.
2: Nggak tahu nih, kebetulan nih, Gek.
0: Iya, ya, dari kemarin kan naik. Terus tadi tak dengar dagang gantal. Oh, Bu Eka naik lagi gitu. Sekarang dapat juga astengkara.
2: Biasanya susah naiknya di mana-mana tuh, di dagang gantal, itu dewa sekali tuh.
0: Oh, berarti gini, berarti kalau udah kadung dapat terus gitu berarti ya.
2: Nggak tahu nih, suatu kebetulan nih, Kek.
0: Iya, astengkara. Siapa tahu abis ini jadi gampang naiknya ya.
2: lagunya dulu deh, Putri.
0: Iya, mau lagu apa, Bu Eka?
2: Lagu dari Cici Yati apa ada?
0: Dari siapa?
2: Cucu Cahyati.
0: Kita ya. Cari dulu ya.
2: Apa yang ada?
0: Banyak ada.
2: Bumi Semakin Panas itu ada.
0: Bumi Semakin Panas. Judulnya Bumi Semakin Panas? Atau ya. Ada lagu judul lain?
2: Iya, itu adalah judulnya.
0: Tidak ada. Adanya tuh Ditekan Sedikit, Kugapai Cintamu, Mabuk dan Judi, Pacaran Lagi, Sawer, Terguling-Guling, Yang Enak Saja.
2: Apa ya?
0: Enggak ada yang...
2: Yang dari Ayu Soraya aja deh.
0: Dari siapa?
2: Ayu Soraya. Ini siapa ya? Mungkin Kak Mangsi Surani.
0: Udah nyelek-nyelek. Ayu Soraya cuma ada dua.

0: Emangnya Kak Putri udah tahu?
1: Udah ketemu waktu ini.
0: Oh iya.
1: Iya, makanya semoga sekarang percaya.
0: Bisa ketemu sama Kak Putri.
1: Astengkare ya, nanti kalau ada acara RRI mampir-mampir ya Bu Eka ya.
0: Iya. Tunggu tukang ojeknya.
1: Oke, nanti kan rame-rame sama semeton yang lain nanti ya.
0: Iya, sama Nini Ustaz.
1: Oh, itu biasanya bajang jegek yang dari Pejaten.
0: Raja Nita, sehat lalu.
1: Astengkare. Lanjut.
0: Lanjut. Kabar-kabar
1: dulu. Lanjut silahkan Ibu.
0: Nah, tadi Roisin, rajin kenal. Ada Bu Eka Budi, yang Kirana. Okay. Ada Pak Mang Panlu, ini Dania Sarang Peka. Ada Mbak Hindira, Pak Leti, Pak Yan Arbor. Selamat sore Pak Yan. Pak Tut Manjung. Silahkan ketok-ketok dulu Pak Tut. Ketok-ketok palunya dulu sama Putu Arca. Ada Mas Unin di Mini Ayuna, Mang Budo. Ada siapa lagi ya?
1: Yuk siapa
0: kok ngeblank jadinya nih. Ini yang di Bangli ini Bu Jira Susi. Selamat sore Bu Jira Susi. Ada Tante Jerman.
1: Iya.
0: Ada Mbak Heji, selamat sore Mbak Heji.
1: Sudah nyoleknya.
0: Iya, sudah nyoleknya. Jangan
1: nanti beglebek, nanti Bu Eka ya kalau dicolek terus.
0: Pasti enggak punya bangkiang manin.
1: Iya.
0: Tunggu Sri kekeran, okay. Selamat sore. Siapa lagi nih, Ge? Nih ada Bu Yoga yang dari Tunjuk Marga ya. Selamat sore Bu Tut.
1: Oke, salam kenal.
0: Iya, ada Mek Diwas. Ada Pak Man Samson.
1: Oke.
0: Mama Endang, selamat sore Ma. Kita non-air dia.
1: Minta ikut ya.
0: Ya Kak Putri, semua-semua deh.
1: Oke Bu Eka.
0: Pakai Putri, ntar pulangnya hati-hati ya.
1: Oke, terima kasih. Iya.
0: Ya,
1: Ge. Inge, Ibu, terima kasih.
0: Ini lagi main.
1: Oh, siapa Kenaro? Oh, iya. Hampir ketinggalan ya.
0: Ya, Ge, makasih.
1: Inge, Ibu, dadah, bye-bye. Ada Bu Eka ya, yang dari kemarin ikutan terus sama Ge Putri, sama kayak Patut Mancung ya. Kalau udah ada Ge Putri, ikutan naik juga setengkare ya. Ada Bli Ray Scan juga, tadi duluan udah alamat palsu yang di-request ya, biar makin semangat katanya. Dan tadi Bu Eka requestannya curhat ya, langsung saja kita dendangkan Rakyat dan Rai.

0: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik angon simbol kebahagiaan raga wijo. Ngalih legan awak ini sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi raga, nak rawas angon.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Haji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
4: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
5: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
6: Aduh, udah hitam gini asapnya. Ya apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
7: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perakiran Rai DPRD Bali menilai pertumbuhan ekonomi Bali sebesar 5,78% pada triwulan 2 2026 merupakan capaian positif. Namun peningkatan tersebut harus diikuti dengan membaiknya kesejahteraan masyarakat sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dalam angka statistik, tetapi juga dirasakan secara nyata. Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggih, mengatakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi perlu dibarengi dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari laju pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat lokal memperoleh manfaat dari pertumbuhan tersebut. Disinggung mengenai pertumbuhan ekonomi Bali yang masih banyak ditopang oleh belanja pemerintah, politisi Partai Golkar yang akrab disapa Ajus Linggih itu menilai kondisi tersebut masih wajar selama pemerintah sedang mempercepat pengembangan sektor-sektor produktif yang nantinya diharapkan mampu menjadi motor utama perekonomian. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

0: kesarang. Sumpah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro dangdut. Dangdut.

FM 106,4 MHz di Pro 4 RRI Denpasar, masih di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dari kita mulai sudah di jam 4 sore ya. Tadi tepat sekali lagunya ya, dua lagu terakhir yang di request langsung menjadi lagu penutup juga gitu ya sore hari ini. Jadi kita bertemu lagi langsung di sesi kedua ini di jam 4 sore dan pastinya sampai usai nanti di jam 5 sore ya. Mohon maaf juga kalau misalnya tadi lagu terakhirnya Curhat ya dari Ayu Soraya sedikit terpotong ya, karena memang keterbatasan waktu. Semoga nanti lagunya gak ada yang kepotong lagi ya, biar bisa dengerin full versi ya, dan tentunya menghibur di sore hari ini. Untuk yang ingin bergabung, line teleponnya masih sama di 0361223361 dan tentunya bisa juga gabung di WhatsApp ya. WA-nya sudah kembali lagi, jadi bisa langsung colek-colek di 0878-9882-240. Ada Jenita Janet dengan lagunya Aku Bukan Hello Kitty yang akan jadi pembuka di sesi kedua ini. Dan selepas ini Putri akan kembali lagi. Welcome to the top.

0: Rakyat dan Rai, lagu pembuka sudah mengudara tadi. Itu artinya sekarang dibuka kesempatan untuk Rakyat dan Rai merequest lagu dangdut favoritnya untuk Putri dendangkan ya di sore hari ini. Silakan langsung bergabung di 0361223361 untuk ikut on air bersama Putri sore hari ini. Halo, Pro Dangdut. Oke, sayang sekali terjatuh. Silakan dicoba kembali atau yang lain mau mengambil kesempatan. Halo, Pro Dangdut.
1: Okay. Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dari Penatih ini?
1: Iya, dapat ulung-ulungan duren.
0: Oh, yang tadi bukan Bu, ini bukan Bu Sinta yang jatuh itu ya?
1: Siapa itu yang jatuh?
0: Enggak tahu. Akhirnya Bu Sinta yang nangkep ya.
1: Depan-depan nangkep. Berapa sampai sedang niat rencana
0: kok. Oh, gitu. Itu dah upah metanding. Upah metanding ya, dapat on air.
1: Mending kena langsung buat buat lain. Atau masuk baru cerak-cerak.
0: Astengkara rezeki ya Ibu ya.
1: Ya, dapat rezeki nomplok.
0: Iya. Gimana kabarnya Bu?
1: Baik.
0: Astengkara.
1: Ya. Ya Putri.
0: Iya.
1: Kayu.
0: Ya Putri, mirip ya suaranya ya. Iya banyak sama. Yang bilang mirip. Putri ya, hari ya. Ini Bu. Nge.
1: Tadi udah naik Bu Eka sama Pak Patrick Mancungnya.
0: Betul.
1: Yang Narbonnya belum sama tugasnya sebentar nanti Pak Narbo.
0: Iya Bu Sinta duluan ya Pak, gitu ya. Mau request lagu? Lagu apa Ibu?
1: Lagunya. Cinta sebatas waktu.
0: Oh, cinta tak terbatas waktu. Oke.
1: Okay. Ya, salam dulu ya, cantik.
0: Nggih, silakan Ibu.
1: Ada Jero Jerman, ada Bukan Suatini, Bu Eta Bebe juga, ada Dewan yang Kirana, Dewan yang Kesawa sama Gusti Biang Murni, ada Nini Tani Agus, ada Kak Anga Kak Rai di Kute, ada Panduti juga di Pemangku Sudani, ada Pak Kak Eka Plaga, Pak Eka Mambal, ada Pak Dipolos, ada Pak Man Pandu, Nini Dania sama Kakek, ada Nini Tuade, Mas Nini, Guru Sisi juga, Pak Dekarjo, Mahidira, sudah kolem 3000 ya mah. Ada Nini Ayuna, ada Mahegi, Bu Tutu Kedoiwo, tadi Bu Lulu Sekar ya di Payangan.
0: Sudah naik juga.
1: Semua penak-penak semuanya.
0: Astengkara.
1: Ya, semua yang ikutan dangdut dimanapun berada, yang siapa yang belum kolem nih, besok di kolem lagi ya. Ya, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye.
1: Yang punya satu sama yang dengan bubuh.
0: Oh, gini. Hampir aja ketinggalan.
1: Gak,
0: Cynthia.
1: Gak, Cynthia ya.
0: Inge.
1: Dilihat di pasar marah ya.
0: Inge, Ibu.
1: Gak, Putri.
0: Iya.
1: Dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye. Ibu Sinta ya dapat ini nih, nangkep ya. Siapakah tadi yang jatuh, semoga nanti bisa naik lagi ya. Lagunya Cinta Tak Terbatas Waktu sudah ada Ibu ya, nanti kita naikkan biar mengudara ya. Dan sebelum lanjut, di WA juga sudah banyak yang colek-colek. Tentunya ada Bu Tu Kebo Iwe ya, yang selalu rajin monitor. Belum dapat naik Ibu ya, hari ini semoga habis ini bisa naik. Halo Pro Dangdut, Bu Tu Kebo Iwe ikutan Gak Putri. Salam semuanya aja, Gak Putri rahajang tugas. Terima kasih Ibu. Habis ini naik ya Bu ya, setengkara. Nih udah Putri tarik-tarik sekarang ya. Lanjut lagi, ada Pak Arya di seputaran Tabanan. Selamat sore, Gek Putri. Salam merdeka. Waduh, merdeka ya Pak Arya ya, bulan Agustus sekarang nih ya. Titip salam buat semua sahabat penggemar dangdut dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan berbahagia. Astengkara. Selamat bertugas, Gek Putri. Bye dari Pak Arya di Tabanan. Inge Pak Arya, terima kasih ya selalu monitor. Lanjut lagi, ada Bu Jerman nih ya, Tante Jerman. Aduh, cucun veteran Bu Eka. Terus, lo Sekar bukan Tante Jerman loh. Terus juga terima kasih Mongke, katanya tadi ya yang udah nyalamin. Oh berarti Bu Sinta nih yang dipanggil Mongke ya. Terima kasih loh Tante Jerman ya, alias Ibu Jerman di seputaran Payangan. Selalu monitor juga ini ya, dan selalu ikutan di WA meskipun belum bisa masuk di line telepon. Ada Mah Mangku Prajapati pemenang juga ya, yang sudah colek-colek. Terima kasih. Sebentar lagi Putri akan buka juga line teleponnya, tapi sebelum itu kita dengarkan dulu satu lagu dari Happy Asmara, Cinta Tak Terbatas Waktu.

0: pakai pakaian adat Bali? Emangnya kamu mau kundangan kemana, deh?
1: Ten kundangan, tiang jadi ke kantor.
0: Sosokan pakai bahasa Bali lagi.
1: Asing jeketo. Maksudku, bukan sok pakai bahasa Bali. Kamu lupa ya, kalau hari ini hari apa?
0: Ya, ingatlah. Hari ini kan hari Kamis.
1: Kamis kan hari kita wajib berpakaian adat Bali dan berbahasa Bali. Sesuai dengan Pergub nomor 79 tahun 2018 tentang busana adat Bali. Dan Pergub nomor 80 tahun 2018 tentang perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara, dan sastra Bali. Siapa lagi ayo yang mencintai dan melestarikan pakaian dan bahasa daerah kita sendiri? Kalau bukan kita?
0: Oh, nyenye deh, jantos nih deh, yang mengganti dengan dingin.
1: Gitu dong, maksud yang kenten nak eh.
2: Filosofi kain songket Bali. Memiliki busana adat yang mewah sekaligus syarat makna. Salah satunya adalah kain songket Bali, kain tradisional yang kerap dipakai dalam acara penting, khususnya upacara pernikahan. Jejak songket di Bali diyakini sudah ada sejak abad ke-17 ketika kain dari India dan Tiongkok masuk lewat jalur perdagangan. Dari pengaruh itulah masyarakat Bali mengembangkan teknik tenun khas dengan sentuhan lokal. Pada awalnya, songket hanya boleh dikenakan oleh kaum bangsawan atau keluarga kerajaan. Benang emas dan perak yang digunakan dianggap barang mewah dan bernilai tinggi. Namun seiring waktu, songket mulai menyebar dan dipakai lebih luas meski tetap dipandang sebagai kain istimewa. Bukan sekadar kain indah, melainkan simbol, budaya, doa, dan keanggunan yang diwariskan turun-temurun. Motif pada kain songket Bali ditenun dengan benang emas atau perak. Bahan berkilau ini dipercaya melambangkan kemuliaan, kesejahteraan, dan keharmonisan hidup manusia dengan alam semesta. Songket juga dipandang sebagai wujud harmoni antara skala atau dunia nyata dan skala atau dunia tak kasat mata. Karena itu, dalam pernikahan atau upacara adat, kain songket selalu hadir sebagai lambang doa restu, penghormatan pada leluhur, serta harapan akan kehidupan yang seimbang. Selain itu, songket berfungsi sebagai identitas budaya. Setiap daerah di Bali memiliki motif khas seperti bunga, daun, hingga pola geometris yang merepresentasikan tradisi setempat.

0: kalangan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring tiba, Maide, Maide kapeng.
2: Bermulai acara dengan gantal nih. Mai.
0: Ya, sajo. Salam menyambut dogen tiba. Beli nyoman yuk kangkung.

0: Rekha dan Rai, kembali akan Putri buka kesempatan untuk bergabung di line telepon ya di 0361-223361. Langsung diramaikan Rekha dan Rai yang tadi sempat terjatuh, boleh dicoba lagi ya. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Selamat sore, Dadanet. Dadanet adalah kita, Dek Putri. Cantik cerita sekali.
0: Iya, Ibu Lodre. Selamat sore.
1: Siang, Dek Putri.
0: Iya, weh, lagi panen, Bu Lodre, nih. Pacahnya melonjak, ya.
1: Ya, sementara, Dek Putri.
0: Iya, biar lancar rezekinya, ya.
1: Ya, Kak Putri, apa kabar Kak Putri?
0: Astengkara baik, Ibu.
1: Ya, Bu Lodre sama baik, Kak Putri.
0: Astengkara. Masih di ini di sawah nih, Ibu.
1: Ya, macam bunga ini, Kak Putri.
0: Nggih, jangan panas-panasan, Ibu ya. Jaga kondisi, nggih.
1: Tidak, sudah bawa capil, Kak Putri.
0: Nggih, mantap, mantap. Iya, mau request lagu Ibu?
1: Ya, lagu.
0: Lagu apa? Lagu dangdut apa?
1: Lagu Pandang Pertama Wentan ya Putri.
0: Oh, Wentan Ibu.
1: Ya, iya.
0: Iya, salam-salam dulu Ibu.
1: Ya, sama ya Putri. Sama Manggela Hayu, Mada Jepang Semargi ya Putri ya.
0: Inge, sukses sama Ibu.
1: Ya, penyiarnya sarang sami, Kak Putri.
0: Inge, Ibu.
1: Ya, salam-salam sedikit. Mereka gede, naik mereka.
0: Inge.
1: Ida bagus, Haji Bawat, tuh, naik. Patut. Ladru, naik Pak Tur.
0: Sudah naik pertama tadi Pak Tur ladrunya ya.
1: Iya. Sila niki Kak, pakai Eka Flagen. Semangat pakai Eka Flagen. Naik jarangan Kak Putri cantik jelita.
0: Inge.
1: Pak Eka, Mama, naik Pak Eka. Mandalanda naik. Kasihan.

0: Mandur Pak Mang Manu. Semangat naik Pak Mang, naik semangat. Jeremangku sedani, naik jeremangku. Pak Yanarbo. Naik naik Pak Yan. Mengasuh dumun tak toto.
1: Inge.
0: Buat putu ke boiwa, semangat putu boiwa naik. Gungnya juga tu mengadu. Jadi apa naik, jadi apa buk cinta sudah baru ya. Jadi dar suci naik jadi.
1: Iya siapa lagi? Dengan
0: kembali. Gungnya sanur ni kamu mengadu. Jadi channel munga jadi bulan sekarang sudah baru ya.
1: Iya.
0: Nidanya sama kakek, naik nidanya semangat sama kakek. Silon kimahegi, naik mahegi.
1: Ayo.
0: Ita mahanira, masunini naik mah, mahayuna. Bude Kardiase, Bu Swartini, Nini Agus, nah ini Agus, jangan ngelebuk kan.
1: Inge, jangan kelebak-lebuk.
0: Nini Santa sama kakek, naik ini Santa.
1: Inge.
0: Mahegi, Tiniang ke sawah, Tiniang di Sri, naik. Lumbiang Sri ke sawah. Siapa nanti?
1: Kekeran,
0: nge kekeran nge,
1: nge
0: mungkin. Jadi Jerman mana Siki, ada Putri, naik jadi semangat.
1: Nge buat ladre.
0: Nge manika, jaga Putri, cantik cerita sekali.
1: Aduh, terima kasih buat ladre.
0: Iya, yang ini lagi ketemu sama Bu Ladre, gak Putri ya?
1: Iya, setengkara ibu.
0: Ya,
1: bye-bye. Oke, dadah, bye-bye. Bu Lodra sudah mengudara ya. Lagu requestannya Pandangan Pertama. Dan siapa yang mau menyusul Bu Lodra, silahkan Putri buka kembali kesempatannya. Halo, Pro Dangdut.
2: Ya, Pro Dangdut.
1: Ya, Dangdut adalah kita.
2: Ya.
1: Siapakah ini?
2: Saya Mangku dari Ubud.
1: Dari Ubud, oh salam kenal, kayaknya belum pernah di Kisarang Gek Putri ya?
2: Gih, mau bertanya sama Bu Putri gih?
1: Gih, penapi.
2: Bu Putri saking napi asal Ujentane.
1: Oh, aslin. Dari Singapadu, Gianyar juga.
2: Oh, Singapadu. Balwan?
1: Abasan nih, Kak.
2: Abasan?
1: Iya, Singapadu Tengah.
2: Kalau ni di jalan abad ni kau ken kebon ni.
1: Utaranya di Dajan kebon. Pak Mangku nge, dari mana? Nge. Dari Ubud ni?
2: Nih yang sekeng Ubud banyak tunon.
1: Oh, nge. Salam kenal Pak Mangku nge.
2: Salam kenal. Napi wasan itu dan. Nah, nengkenan sering yang memantau nih kirim ini, tapi kan. Dan meresidang sedang masuk makin dan
1: boleh. Akhirnya nge hari ini boleh nge. Nge mau request lagu Pak Mangku?
2: Napi niki acara dangdut niki.
1: Nge lagu dangdut Pak Mangku.
2: Nge Omay Rama. Napi adalah judul.
1: Kentan nge Pak Mangku.
2: Nge salam sarang semeton napi asal niki pro dangdut sami sering. Sewengkon Bali ini kini.
1: Oke,
2: nge sama nikot. Nge, yang suruh mau pamit.
1: Nge, suksema Pak Mangku.
2: Nge, suksema. Santi-santi.
1: Om Santi. Wih, dapat ini peserta baru lagi produknya ya dari Pak Mangku di seputaran Ubud. Katanya udah sering monitor. Niki, terima kasih Pak Mangku ya. Semoga bisa rajin-rajin bergabung dan ketemu juga sama penyiar yang lain di udara ya. Nah ini Pak Mangkunya semetonnya Pak Putri berarti ya, tetanggaan ini ya. Kalau seputaran Banjartunon masih dekat sih ya sama Singapadu. Semoga nanti bisa ketemu juga secara langsung ya Pak Mangku ya. Nah, lanjut lagi Reki dan Rai, sudah dapat dua lagu, ada Pandangan Pertama dan Roma Irama. Putri pilihkan yang boleh saja ya, karena tadi Pak Mangkunya yang mana aja boleh katanya ya, jadi boleh-boleh saja. Kita dendangkan dulu Reki dan Rai, Pandangan Pertama.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Barong Mongga. Barong Mongga merupakan tarian yang hanya ada di Desa Bunutin Kintamani Bangli. Tarian ini dilangsungkan pada paruh bulan Kapan. Gagasan dari tarian ini, para penarinya yang dipakaikan kostum yang terbuat dari daun paku. Wajah penarinya ditutup dengan topeng, jadi penari Barong Mongga tampak bagaikan tumpukan paku yang menari-nari. Mongga sebenarnya merupakan tradisi yang sangat tua di Bunutin dan tidak memiliki pakem tarian seperti tari-tari Bali pada umumnya. Penarinya menari seolah-olah liar mengikuti gamelan dan kadang terjatuh. Tujuan diadakannya tarian Mongga ini adalah untuk mengusir hama dan penyakit.

0: dari Roma Irama, lagu Boleh Saja sudah mengudara ya Reke dan Rai. Dan sekarang Putri buka kesempatan terakhir ya untuk satu penelpon terakhir. Silakan untuk bergabung di 0361223361. Oke, halo Pro Dangdut. Waduh, jatuh lagi. Silakan satu penelpon lagi. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat sore.
1: Selamat sore, Gek Putri.
0: Dari tanah Lot kayaknya ini.
1: 100.
0: Aduh, untung gak salah tebak.
1: Kok pinter banget.
0: Ini suaranya kan 11-12 sama Nini Dania, tapi ininya beda, modulasinya ya. Iya. Cara menyapanya beda.
1: Kadang-kadang katanya sama ya.
0: Iya, kadang-kadang sama, makanya kadang salah tebak. Tapi ini, kalau Mbak Tunindi lebih semangat, lebih hybrid, ceria gitu ya.
1: Harus semangat.
0: Asteng kare.
1: Merdeka, ge. Nah, merdeka.
0: Betul, biar kayak Bu Vera ya, merdeka terus ya.
1: Ini kan anu hari
0: iya, bulan kemerdekaan.
1: Ya, hari kemerdekaan. Sudah deket ini, ya.
0: Betul, jadi semangatnya sudah terasa ya, Mbah, ya?
1: Iya. Aduh, panas, ge.
0: Nah, cuacanya panas kalau di Tanah Lot.
1: Tapi ada angin, tapi panas, gitu.
0: Nah, itu dah yang bahaya tuh, biasanya harus jaga kondisi, ya.
1: Iya.
0: Yang penting sehat selalu.
1: Ge, terima kasih.
0: Ge, gimana, Mbah?
1: Request lagu, ge.
0: Lagu apa?
1: Lagu apa? Terajana aja kayak ya, yang koplo ya.
0: Terajana koplo ya, oke siap.
1: Ya, salam-salam ya.
0: Oke, silahkan.
1: Ya, dari barat dulu ya.
0: Silahkan, biar gak ketinggalan.
1: Ya, Nini Ita, selamat sore. Nih, tadi udah naik dia ya.
0: Nini Ita belum.
1: Nih, belum naik?
0: Belum.
1: Oh iya. Saya kirain Nini Ita tadi.
0: Enggak, belum. Ya, tapi udah disapa-sapa sama semetonnya.
1: Ya, terus ada Ibu Merdeka. Selamat Ibu Merdeka. Terus ada Mbak Andira. Selamat sore. Ada Jeromangku Sedani juga. Pandevi tidak pernah di calling saya, jadi saya nggak inget calling dia.
0: Tapi ya, jarang juga ya. Kalau sama kayak Putri jarang Pandevinya.
1: Iya. Terus ada Kak Siatop, Nini Ayuna, Mangku Brajopati. Ingat Mangku Brajopati. Om Swastiastu.
0: Jangan lupa saling colek gitu ya.
1: Terus siapa lagi yang di tabanan? Kak Pedas juga. Terus Pak Tuk Mancung. Sudah pertama tadi Megarang sama Mbak Tunindinya.
0: Ternyata Pak Tutnya yang dapat ya, nomor satu ya.
1: Terus Pak Yanarbo juga. Bu Eka Sempidi. Bu Ani Kapal juga. Bu Eka Bebe. Bagaimana kabarnya? Terus ada Nini Santa sama kakeknya. Ada Nini Dania

0: sama kakeknya juga. Selamat sore. Terus Ibu ke Bu Putu Keboiwo juga.
1: Iya.
0: Ada Ibu Lohde Kardiasih ya.
1: Iya, betul.
0: Ya, selamat sore juga. Terus ada Niang Kirana, Niang Kisawa, ada Nenek Tua Ade, Nenek Tua Agus juga, ada Niang, ada Gung Biang yang ada di Kekeran
1: Gung
0: juga,
1: Biang
0: Sri, Gung Biang Sri, ada Mahegi juga, terus siapa lagi, Pak Man Pandu juga, selamat sore, terus siapa lagi ya?
1: Ayo, siapa
0: Jero Susi juga, Ibu Guang Sukawati,
1: iya,
0: Ibu Agung Guang Sukawati, ya. Terus Pak Wo, enggak pernah kedengeran, Kenaro juga. Terus Rais Kane tadi, ya.
1: Iya, tadi dapat naik.
0: Iya, sudah naik, ya. Terus ada Bu Jerman, Bu Jero Manurago juga.
1: Okay.
0: Terus ada siapa lagi yang di sana itu? Ya, ada Iloh Galuh juga.
1: Oh, iya.
0: Iloh Galuh. Selamat
1: sudah
0: sore Iloh Galuh.
1: Nggih.
0: Ya, Bu Lodro itu kalau kalau Dede yang tugas enggak dikasih manggil Bu Lodro.
1: Iya, harus Nenek Galuh.
0: Ya, harus ngolengnya Iloh Galuh.
1: Ini panggilan kesayangannya beli Dede.
0: Tapi,
1: ya.
0: Kalau Iloh Galuhnya naik pasti saya ketawa aja kan sama Dede dia.
1: Ini ya, benar. Ya? Oh, benar-benar kalau udah sama beli Dede langsung beda pokoknya.
0: Iya. Soalnya tuh ngibur anu tuh benar-benar ngibur dia.
1: Iya. Astengkara sehat selalu ya Bu Lodranya ya, biar menghibur kita selalu.
0: Siapa lagi nih, ya? Ibu Sinta juga ya.
1: Iya, Ring Penati.
0: Ya, Ibu Sinta juga selamat sore.
1: Oke.
0: Terus siapa lagi? Ya kayaknya sudah semua kayak.
1: Iya, Astengkara udah semua ya dari barat ke timur semua.
0: Terima kasih ya.
1: Inggih, Mbak.
0: Ini penyu. Ya kayak ya.
1: Iya, benar.
0: Ya, penyu saya dapatkan dari dagang gantalnya juga enggak pernah bisa naik ya arum
1: gitu.
0: Sekali,
1: iya, sekarang nambah banyak Astengkara penggemarnya. Jadi gitu, nambah susah buat naik ya.
0: Itu biar dapat ya. Terima kasih ya, Ge. Selamat bertugas.
1: Dadah, bye-bye. Dadah, bye-bye Mbah Tunindi ya. Sebagai penutup Mbah Tunindi dengan lagu requestannya Tera Jana Koplo. Selepas ini Putri akan kembali di Lingsir Sanja yang akan membahas tentang destinasi wisata lokal. Jangan kemana-mana ya, Rekidan Rai.

Rekan dan Rai Kepala BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan, menjelaskan produk domestik regional bruto atau PDRB Bali atas dasar harga konstan pada triwulan 2 2026 mencapai 47,34 triliun rupiah.

Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Bali selama semester 1 2026 tercatat sebesar 5,68%. Menurut Agus, hampir seluruh lapangan usaha mencatat pertumbuhan positif. Pengadaan listrik dan gas menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 15,98%, disusul administrasi pemerintahan sebesar 14,31%, dan konstruksi sebesar 8,40%. Sektor pertanian, kehutanan, perikanan juga tumbuh 6,35% didorong meningkatnya produksi hortikultural dan padi. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

swastiastu. Rekalan Rai Kantut Mesikian Driki Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Putri Kanton Satian iki nyaring rekalan Rai Kantos Puput Malih Jebos Ring Galah Jam 7 Wengi. Nah, rekalan Rai Ring Galah Jam 5 pun iki pacang iring titiang ring program Lingsir Sanja. Sane pastika mau sang ngenenin indek destinasi wisata lokal Bali. Oleh jebos ngiring niki melalui sareng Gek Putri nggih keliling Bali ngererah genah-genah pariwisata sane pasti kebece niki anggen melancaran melalui sareng orang-orang tersayang. Talara kelan rai ring program Lingsir Sanja pun niki sampun kesiaga yang makudang-kudang tembang Bali sane becek pisan. Talara makudang-kudang informasi niki nggih sane pacang munggah ring Pro 4 RRI Denpasar.

0: Mbak, aku capek hidup miskin seperti ini. Bekerja keras, tapi tetap saja kekurangan. Aku merasa gak ada gunanya hidup. Ingin rasanya aku mengakhiri hidup ini, Mbak.
1: Gek, hidup ini memang keras. Tapi menyerah bukan pilihan. Apalagi sampai berpikir nyakitin diri sendiri. Hidup dalam kemiskinan memang tidak mudah. Tapi bunuh diri bukan solusi.

0: Sake. Pura Besake terletak di Desa Besake, Kecamatan Renang, daerah tingkat 2 Karangasem. Letak Pura Besake itu di kaki Gunung Agung bagian barat daya pada ketinggian kurang lebih 1000 meter dari permukaan laut. Gunung Agung adalah gunung berapi yang aktif bekerja dan merupakan gunung tertinggi di Bali. Kapan Pura Besake didirikan? Belum ada keterangan yang pasti. Tetapi dari data-data prasasti dan lontar-lontar yang menyebut tentang Pura Besake, dapat diketahui bahwa sebelum tahun 1007, Pura Besake sudah ada. Tetapi belum seperti keadaan sekarang, namanya waktu itu bernama Kayangan Gunung Agung. Pada zaman pemerintahan Airlangga di Jawa Timur, tahun 1019 sampai 1042, Mpu Kuturan menjadi senapati di Bali dan berkedudukan di Silayukti dekat Padang Bae. Ketika itu, Mpu Kuturan memperbesar Kayangan Gunung Agung dan disusun menurut tata letak mengikuti tatwa filsafat agama Hindu sebagaimana terlihat seperti sekarang. Pemberian nama Besake rupa-rupanya diambil dari kata Basuki yang artinya selamat. Berhubungan dengan kedatangan Resi Markandeya dari Jawa Timur ke Bali yang menanam pancedatu, 5 jenis logam yaitu emas, perak, tembaga, besi, dan perunggu disertai permata di Kayangan Gunung Agung untuk memohon keselamatan penduduk Pulau Bali. Kiranya sejak itulah nama Kayangan Gunung Agung lebih populer disebut Kayangan Besake, yang kemudian Kayangan berubah menjadi Pura Besake seperti sekarang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perkenalan Rai, sangat senang Niki melancaran melalui ring wisata alam kenten nggih. Yen iki sarangin putri melalui ring taman hutan raya utawi tahura Ngurah Rai niki nggih Perkenalan Rai. Sane niki satu-satunya taman hutan raya ring Provinsi Bali. Lan niki menawarkan keindahan ekosistem hutan mangrove niki luasnya nih mencapai 1.373,5 hektare. Genahnya nih sangat luas niki Perkenalan Rai nggih. Lan niki kantun ring wilayah Kota Denpasar nggih. Nika pertengahan sejatinya nih nggih. Santukan kawasan puniki membentang ring Kota Denpasar lan Kabupaten Badung nggih. Taler niki kedadosen pusat edukasi, konservasi lan ekowisata, sane penting ring Pulau Dewata. Genah puniki taler Perkenalan Rai sampun boleh kedadosen lokasi percontohan nggih lan kunjungan niki para kepala negara ring KTT G20 nika ring Warsa Duang Kali Duang Dasa 2 sane sampun lintang nggih. Bagenah ring jalan bypass Ngurah Rai ring Suwengkau niki nggih Pemogan dan Pasar Selatan. Lokasinya nih strategis Perkenalan Rai santekan niki genahnya nih ring segi tiga emas pariwisata Bali. Nika nampak ring simpang Dewa Ruci, Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai, Kuta Sanur lan Nusa Dua. Dadasnya nih niki genahnya nih sentral kenten nggih ring tengah-tengah genah pariwisata. Sampun dibuka niki ring galah jam Kuto Semeng, Kantos Puput niki nggih ditutup ring galah jam 6 sore niki Perkenalan Rai.

0: Ada apa tuh?
1: Aku pusing, Bli. Banyak masalah. Kuliah belum selesai, diputusin pacar, orang tua bertengkar terus.
0: Tenang tuh, semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Jangan menghindar dari masalah.
1: Ya gak semudah itu, Bli. Aku harus gimana? Mungkin ini jawabannya.
0: Jangan tuh. Semakin kamu menghindar dari masalah, semakin dalam persoalannya. Itu malah merusak diri dan masa depan kamu. Dan menggunakan narkoba itu bukan jawabannya tuh. Malah hukuman mati jawabannya.
2: Jaja Wajib. Jajanan tradisional yang juga populer di Bali adalah Jaja Wajib. Jajanan ini dibuat dari bahan utama berupa ketan. Selanjutnya, ketan yang sudah diproses akan dicampur dengan bahan lainnya seperti gula pasir, gula merah, serta santan. Tidak ketinggalan, pembuatan Jaja Wajib juga kerap disertai dengan daun pandan yang memberikan bau wangi serta khas pada makanan ini. Bahkan saking populernya, makanan khas Bali ini dengan mudah bisa Anda temukan di toko-toko yang ada di Pulau Dewata. Mempunyai rasa yang legit, manisnya jajanan ini banyak diminati oleh banyak orang. Jika di Bali ada upacara pernikahan, tentu makanan khas Bali Jaja Wajib ini selalu hadir di tengah-tengah makanan yang lainnya.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Rekelan Rai sani arsa berkunjung ring Taman Hutan Raya Ngurah Rai puniki nggih. Untuk harga tiket masuk niki terjangkau Rekelan Rai nggih. Santekan niki harga tiket masuk untuk wisatawan domestik. Untuk dewasa niki Rp10.000 kemanten lan anak-anak niki ring harga Rp3.000. Sedikit perbedaan niki nggih untuk tiket wisatawan mancanegara nika dewasanya nih Rp20.000. Lan anak-anak Rp5.000. Nggih, sangat terjangkau oleh Rekelan Rai nggih. Mengingat genah puniki sangat luas kenten nggih kadi bawa Sang Putri Wawuring awal. Lan pastikan niki satu-satunya Taman Hutan Raya sane wenten ring Bali nggih. Rekelan Rai sane arsa niki minap wenten kegiatan-kegiatan khusus kenten nggih ring genah puniki sekadi mau foto prewedding kenten nggih. Nika dados Rekelan Rai nanging wonten tarif khusus nggih nika biasanya nih mulai dari Rp500.000 tergantung kegiatan nggih Rekelan Rai. Lan pastikan niki ingat untuk minta izin terlebih dahulu nggih. Nah, untuk Taman Hutan Raya Ngurah Rai puniki Rekelan Rai sane kedadosan daya tarik niki nggih kawentenan mangrove trekking niki nggih Rekelan Rai nggih. Wenten iki rute jalan panggung kayu nggih utawi jembatan kayu nika panjangnya nih hampir 2 km. Sane niki membelah hutan bakau nggih. Punika para pengunjung presida berjalan kaki dengan nyaman ring atas rawa nika sambil menghirup udara segar pastikan nggih santekan dikelilingi pohon-pohon mangrove punika. Selianan punika, Taman Hutan Raya puniki merupakan rumah nggih bagi sekitar 33 jenis mangrove Rekelan Rai. Sane didominasi niki oleh prapat utawi pidada putih. Taler wenten habitat 66 jenis burung nggih, nika baik burung lokal maupun burung migran nggih. Wenten taler ikan, udang lan kepiting sane hidup pering sekitaran Taman Hutan Raya puniki. Nah, Rekelan Rai sendiri dari pengunjung niki presiden menyewa perahu motor nggih utawi sampan niki saking kelompok nelayan setempat kenten nggih sekadi niki ekowisata Batu Lumbang sare wenten drika untuk mengelilingi hutan mangrove niki nggih hanya kantos ke area Pulau Penyu utawi Tanjung Benoa nggih. Yening bosan kenten berjalan-jalan ring jembatan kayu wau dados niki mencoba menggunakan jalur perairannya kenten nggih nganggen niki perahu motor utawi sampan. Nah, selianan punika Rekelan Rai wenten teler daya tarik menara tinggi ring tengah hutan sane dados niki dinaiki wisatawan anggen maca cinga kenten nggih hamparan hijau hutan mangrove. Muara laut, kantos niki kawentenan jalan tol Bali Mandara saking ketinggian.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: bosan dengan hidup ini. Orang tua gak punya, saudara gak punya, pacar apalagi. Hanya ini nih yang buat aku happy, nikmatnya dunia. Rasanya tenang sekali. Oh, sakit. Dadaku sakit sekali.
1: Mau happy sih boleh saja, tapi jangan dengan yang ini ya. Bukannya tambah sehat, tapi menyakitkan. Jauhi narkoba sekarang juga.
2: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekelan Rai Taman Hutan Raya Ngurah Rai puniki nggih sampun niki dilengkapi untuk makudang-kudang fasilitas. Sane pastikan niki mendukung iraga sareng sami untuk pelancaran lali-lali driki nggih mangda setata nyaman. Sekadi kawantaran niki area parkir kendaraan sane luas lan nyaman. Talar wenten niki pusat informasi seputar mangrove. Wenten gazebo utawi pos tempat istirahat niki ring sepanjang jalur jembatan. Wenten pusat persemaian pembibitan mangrove sane aniki mampu memproduksi jutaan bibit per tahun nggih. Lan pastikan sane paling penting niki spot foto sane estetik lan instagramable ring sepanjang niki trek kayu sane wenten ring tengah hutan mangrove nggih. Rekelan Rai sane arsa berkunjung raris niki nggih mumpung genahnya nenten terlalu jauh kenten nggih kari ring dan pasar niki. Nah, niki presiden Rekelan Rai kunjungi ring akhir pekan. Nggih, nika pasti kesarengin untuk orang-orang tersayang Rekelan Rai. Penika Rekelan Rai informasi ngenenin indek destinasi wisata lokal sane wenten ring wewidangan dan pasar niki Rekelan Rai nggih. Bagi-bagi niki informasinya ne presiden membantu Rekelan Rai kenten nggih sane kari bingung niki jagi pelancaran ring DJ kenten nggih. Nah niki silih sinunggil pilihannya nih. Rekelan Rai malah jebol sering galah jam 5 kaliwat 55 menit. Pacang iring titian nyaga yang mepuja trisandia. Miar sayang senarang sami niki kawentenan bisa melontar batur kelawasan. Talar wenten renungan sedurung puja trisandia.

teukit pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ngelebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teukit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Wahai anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali

sangsanin dan nyakitin, nyiksa, miwah ngemademin sarwo murib. Maka sami sane pinake pikayun, sane pinake tertujon ring kehuripan, pacang gelis kepulihan, durmaning pacang doh.

soaroa, soaroa, soaroa, soaroa, soaroa, soaroa, soaroa,

ปรอนเมียคิดต้องขอรีมอมมุเชื่อสวรรค์พอปิดยา

Rakelan rai punika wawus sampun sinarang sami iraga nguncarang pujatri sandia dumugi sami jagat baline ngamulihan kerahayuan lan kerahajengan. Sanemangnya rakelan rai ring galah jam 6 puniki iring titiang mesikian malih niki ring lingsir sanja sane pacang mausang adat istiadat lokal Bali kantos puput malih jebol sering galah jam 7 wengi. Rekelan Rai, Talar Presiden informasikan titiang, ringgalah jam 6 kaliwat 22 menit. Leje Bos, Benten Niki, Kumandang Azan Maghrib, Majang Ring, Wilayah Denpasar, lan sekitarnya nih. Ring lingsir sanja Rekelan Rai, ngelantur Niki, Benten Tembang-Tembang Bali Pilihan, sane sampun kesiagaan, lan mekudang-kudang informasi, sane pacang bunga, ring rahinane mangkin. Atau menikah Rekelan Rai, ngiring piar sayang sarang-sarang.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Foto saat kita mancing sambil menikmati keindahan laut, tuh rasanya surga banget.
4: Oh, betul gitu. Apalagi sambil makan roti.
3: Eh,
4: hey. Aduh, liwayana kengken sih.
3: Kok bungkus rotinya dibuang sembarangan tuh?
4: Ada apa? Toh nanti hanyut dengan sendirinya.
3: Eh, hey, Putu. Laut dan daratan adalah satu kesatuan wilayah Indonesia yang harus kita jaga kelestariannya agar kita tetap bisa memanfaatkan sumber daya laut sebagai sumber penghidupan. Betul itu.

keadaan rayu, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga ibadah kita di petang hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali saya akan ajak Rake dan Rai untuk kembali di program Blingsir Sanja yang pastinya akan membahas tentang adat istiadat dan budaya lokal Bali. Sebelum itu Rake dan Rai, mari kita dengarkan lagu-lagu Bali yang kembali akan menemani istirahat kita di petang hari ini.

0: Sunan. Sunan adalah alas berbentuk bundar yang digunakan di kepala untuk menopang dulang, gebogan, atau sarana upacara lainnya saat dibawa menuju pura atau tempat persembahyangan. Dalam tradisi masyarakat Bali, Sunan memiliki peran penting karena membantu menjaga keseimbangan beban di atas kepala sehingga lebih stabil saat berjalan. Selain itu, Sunan juga berfungsi sebagai alat pelindung kepala agar tidak terasa sakit atau tertekan langsung oleh alas dulang yang keras dan berat. Secara bentuk, Sunan biasanya dibuat menyerupai cincin atau bantalan bundar dengan bahan dasar kain yang diisi busa, kapuk, atau bahan empuk lainnya. Bagian luarnya sering dihias menggunakan renda, benang warna-warni, payet, atau ornamen khas Bali. Sehingga, selain berfungsi praktis, Sunan juga terlihat indah dan selaras dengan nuansa upacara. Sunan lahir dari kebutuhan praktis masyarakat Bali yang sejak dulu membawa sarana upacara di atas kepala, baik itu untuk kegiatan adat maupun keagamaan. Karena itulah, Sunan bukan hanya sekedar bantalan kepala, melainkan juga bagian kecil dari perlengkapan upacara di Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: sekarang.
1: Hormat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampun iki nampak renggalah jam pitu wengi. Seksama peng banget niki sane sampun nyarengin putri. Renggalah jam 3 kantos mangkin iki puput. Renggalah jam pitu wengi. Malah jebak rekelan rai wenten nah siaran rila citeng ya sane pacang nyarengin rekelan rai. Wesan punika wenten semeton titiang belitutmu sane pacang nyarengin. Yeh kantos puput renggalah jam roras wengi pastika. Sinampuran iki rekelan rai eneng wenten keuangan selami titiang etar acara duene. Dumugi niki wenten kesempatan yeh siaran berikutnya niki presiden nyarengin rekelan rai malih yeh sane durung bergabung sarang putri. Ring ngalain kesempatan niki sarangin putri malih nggih. Awu sampun taler niki bawa sang titiang ngenenin inde tradisi ngaru sane wenten ring desa Sanur Kauh Denpasar Bali. Punika rekelan rai sebagai informasi penutup kenten nggih ring siaran putri rahinane mangkin. Pastikan niki putri ngaturang seksama ping banget nggih sane sampun nyarengin. Lan sane mangkin niki puputan putri antuk ngaturin para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: swastiastu. Inggih pamirsa, Ratu Ida Dani malih iring titiang miarsa yang gatra basa Bali saking pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatra sanikatur mina kadinyani. Ekonomi Bali ngalimba 5,6%. Program Bedah Rumah Ring Bali Nincap. Inggih pamirsa, sane mangkin Titiang Putri ngaturang gatra sejangkepnya nih. Raka Lanrai, Kepala BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan, ngawedarang, Produk Domestik Regional Bruto utawi PDRB Bali, atas dasar harga konstan ring triwulan kalih warsani puniki, kantos petang dasa pitu koma tigang dasa 4 triliun. Pangimba Ekonomi Bali, salami semester siki wantah 5,6%. Manut Agus, samian lapangan usaha sampun prasiden ngelimbak. Sekadi pengadaan listrik erlan gas, sane pindih ngalimbak agengnya ne 15,1%. Raris administrasi pemerintahan agengnya ne 14,3%. Taler konstruksi agengnya ne kutus koma petang dasa persen. Taler ring baga penyediaan akomodasi lan makan minum kantos mangkin pinih akeh sane nyumbang ring PDRB Bali agengnya ne selikur koma sia dasa siki persen. Jadi astone penglimbaknya ne lambat dadasnya ne 3,6%. Gatra selanturnya nih, DPRD Bali manggihang panglimbak ekonomi Bali nih sane agengnya nih 5,7%. Ring triwulan kalih warsane puniki pikoleh sane becik pisan. Nanging panincapang punika, sepatutnya nih taler kesarengin antuk sayan beciknya nih kesejahteraan keramani. Mawinan prasida ngerasa yang panglimbak ekonomi punika nenten wantah angka statistik nanging yukti kerasa yang oleh kramane. Ketua Komisi Kalih DPRD Provinsi Bali Agung Bagus Pratiksa Linggih ngawedarang panglimbak ekonomi sane becik punika patut kesarengin antuk panincapan pendapatan kramane. Manut Dani, pawangunan punika prasida becik utawi bersih, nenten wantah kepanggihin saking panglimbak ekonomi, nanging taler kaanutang antuk panincapan kesukertan keramane.
1: Gatra Basa Bali puniki, kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Gatra selanturnya nih, program bedah rumah utawi perbaikan rumah sane rusak utawi nenten layak huni ring Bali saya nincap. Warsane mangkin, wenten petang tali satus ulung dasepat umah sane poleh program bedah rumah. Kawentenan punika, nincap telulas tali 306,6% utawi kirang langkung 100% yening saihang ring warse kalih tali selai wantah tigang dasa siki umah. Menteri Perumahan lan Kawasan Permukiman PKP Marwar Sirait ngawedarang program punika pinake utsaha pemerintah mangde prasiden nincapang kramane madue paumahan sani becik. Program bedah rumah punika, taler mairingan sareng saya nincapnya ne pembiayaan perumahan. silih tunggal nyane antuk kredit program perumahan utawi KPP utawi kur perumahan sane kamedalang oleh PT Bank Rakyat Indonesia Perseroan TBK utawi BRI. Gatra sane kapenguntap, sistem jaringan utilasi terpadu utawi SJUT sane kekaryanin ring wewidangan pusat Kota Denpasar, kepastian prasida adung antuk protek penataan wewidangan heritage sane kemargiang pemerintah. Perumda Bukti Praja Sawekadarma utawi BPS kesarengin antuk pelaksana proyek taler sampun terus mapai guman mangda maka kalih pidapda punika nenten kantos saling mikobetin. Direktur Operasional utawi Dirops Perumda BPS Jokorda Gede Paramaita Mausang koordinasi sampun kemargiang sarang dinas PUPR taler kontraktor pelaksana ngawit saking pidapda punika kaancarang kantor pidapda punika kemargiang ring lapangan. Kawentenan punika kemargiang sangkaning wenten genah sanipinake genah pawangunan SJUT nampa sarang proyek penataan pusat kota. Wewidangan punika sekadi ring Jalan Gajah Mada, Jalan Tamrin, Jalan Hasanuddin, Jalan Veteran, Jalan Surapati, Jalan Udayana, Kantos Wewidangan Catur Muka. Inggih pamirsa, wantah kadi asa punika gatra basa Bali sane presida katur wengine mangkin, Titiang Putri kesarangin pangrembe gatra basa Bali ngelungsur mepamit. Puputan Titiang antuk ngaturang para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Asapunika wau, sampun iring Titiang, miar sayang gatre basa Bali, cerak.

0: tari yang termasuk dalam kelompok tarian tradisional Bebali adalah tari topeng. Topeng berarti penutup muka yang terbuat dari kayu, kertas, kain, dan bahan lainnya dengan bentuk yang berbeda-beda. Dari yang berbentuk wajah dewa-dewi, manusia, binatang, setan, dan lain-lainnya. Di Bali, topeng adalah suatu bentuk drama tari yang semua pelakunya menggunakan topeng dengan cerita yang bersumber pada cerita sejarah yang dikenal dengan Babat. Dalam tarian ini, ketika membawakan peran-peran yang dimainkan, para penari memakai topeng bungkulan atau yang menutup seluruh muka penari, topeng sibakan atau yang menutup hanya sebagian muka dari dahi hingga rahang atas, termasuk yang hanya menutup bagian dahi dan hidung. Untuk semua tokoh yang mengenakan topeng bungkulan, tidak perlu berdialog, sedangkan semua tokoh yang memakai topeng sibakan memakai dialog berbahasa Kawi dan Bali. Tokoh utama yang terdapat dalam drama tari topeng terdiri dari penglembar atau topeng keras dan topeng tua, penasar atau kelihan atau yang lebih tua, cenikan atau yang lebih kecil, ratu atau dalem dan pati, dan bondres atau rakyat.
1: Wah, Bu Agung, tasnya bagus banget. Pasti mahal ya.
2: Ibu Kade, iya dong, kan buatan Itali, hadiah dari suami.
1: Wow, keren. Jadi kepingin rasanya.
3: Selamat pagi, ibu-ibu.
4: Pagi.
1: Wah, tasnya Ibu Putu juga keren. Pasti barang impor ya.
3: Ah, enggak kok. Ini buatan Indonesia. Bangga dong, buatan bangsa sendiri.
2: Masa sih? Kok kelihatan munafik ya? Mewah banget. Lebih bagus dari punya saya.
3: Iya, Bu. Karya bangsa kita nggak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu, kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri, mencerminkan sikap keindonesiaan.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: mana? Lagi borong nih, Nah.
1: Eh, Ingrid. Iya nih, lagi temenin adik aku beli buku.
0: Ya ampun deh, zaman sekarang masih beli buku. Hello, kan udah ada gadget, Nah.
1: Betul sih, udah ada gadget. Tapi aku nggak mau kalau adik aku jadi kecanduan gadget.
0: Loh, kenapa emang, Nah? Bukannya bagus ya biar dia nggak gaptek juga?
1: Iya sih, cuman kita kan tahu kalau anak-anak kecil rasa penasarannya tinggi banget.
0: Bukannya bagus ya kalau punya rasa ingin tahu yang tinggi? Nanti kan dia bisa dapat banyak pengetahuan.
1: Nggak gitu juga kali. Coba bayangin deh, kalau mereka buka link yang nggak tanpa pengawasan orang dewasa. Kan bahaya banget.
0: Wah, bener juga tuh ya. Belum lagi kalau kontennya gak sesuai dengan usia mereka. Bisa berdampak negatif juga ya, Nah.
1: Nah, itu udah pinter.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Robin Bunter. Topeng Panca termasuk juga tari topeng di Bali. Tari ini merupakan tari topeng yang dimainkan oleh 4 atau 5 orang penari yang memainkan peranan berbeda-beda sesuai tuntutan lakon. Topeng Panca merupakan perkembangan dari topeng Pajegan. Tarian ini awalnya muncul di Denpasar pada tahun 1915. Selanjutnya, tarian ini berkembang menjadi topeng Sabte. Pada tarian topeng Sabte, ada tambahan penari, yaitu putri dan condong.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aku bosan dengan hidup ini. Orang tua gak punya, saudara gak punya, pacar apalagi. Hanya ini nih yang buat aku happy, nikmatnya dunia. Rasanya tenang sekali. Oh, sakit. Dadaku sakit sekali.
4: Mau happy sih boleh saja, tapi jangan dengan yang ini ya. Bukannya tambah sehat, tapi menyakitkan. Jauhin narkoba sekarang juga.

0: Sunan. Sunan adalah alas berbentuk bundar yang digunakan di kepala untuk menopang dulang, gebogan, atau sarana upacara lainnya saat dibawa menuju pura atau tempat persembahyangan. Dalam tradisi masyarakat Bali, Sunan memiliki peran penting karena membantu menjaga keseimbangan beban di atas kepala sehingga lebih stabil saat berjalan. Selain itu, Sunan juga berfungsi sebagai alat pelindung kepala agar tidak terasa sakit atau tertekan langsung oleh alas dulang yang keras dan berat. Secara bentuk, Sunan biasanya dibuat menyerupai cincin atau bantalan bundar dengan bahan dasar kain yang diisi busa, kapuk, atau bahan empuk lainnya. Bagian luarnya sering dihias menggunakan renda, benang warna-warni, payet, atau ornamen khas Bali. Sehingga, selain berfungsi praktis, Sunan juga terlihat indah dan selaras dengan nuansa upacara. Sunan lahir dari kebutuhan praktis masyarakat Bali yang sejak dulu membawa sarana upacara di atas kepala, baik itu untuk kegiatan adat maupun keagamaan. Karena itulah, Sunan bukan hanya sekedar bantalan kepala, melainkan juga bagian kecil dari perlengkapan upacara di Bali.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Tari rejang yaitu tari tradisional Bali yang memiliki gerakan sederhana dan lemah gemulai. Tarian ini dilakukan secara kelompok atau massal di halaman pura saat berlangsungnya upacara. Tari rejang dapat diiringi dengan gamelan gong kebiar atau gong gede. Tarian tradisional ini dibagi dalam beberapa jenis berdasarkan status sosial penarinya, antara lain tari rejang dehe, yaitu tari rejang yang ditarikan oleh remaja putri. Rejang renteng adalah tari rejang yang ditarikan oleh ibu-ibu atau perempuan yang telah menikah dan dalam pementasannya ditarikan dengan saling memegang selendang. Jenis tari rejang yang lainnya adalah tari rejang ondo pagi, rejang galuh, dan rejang dewa.
1: Capek bersihinnya, sudah dibuang, entarnya ada lagi. Gimana ya?
2: Kang!
1: Aduh, apaan sih kamu bikin kaget aja?
2: Kamu lucu kalau lagi mewek.
1: Mewek, mewek lagi. Lagi stres nih, bersihin kantong plastik belanjaan. Di setiap sudut rumah ada aja.
2: Mau tahu caranya supaya nggak stres lagi? Gini nih. Mulai sekarang, kamu beralih ke kantong belanja non-plastik.
1: Maksudnya?
2: Maksudnya, kantong belanja yang biasa dipakai berulang-ulang. Jadi, nggak bakalan ada kantong plastik di mana-mana. Pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai juga sudah tertuang dalam peraturan pemerintah Bali.
1: Ngerti-ngerti. Makasih ya solusinya.

0: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik nangon simbol kebahagiaan raga widu. Ngalih legan awak kondi sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi raga. Nak rawasan.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dia, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
4: Iya nih kak, mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
3: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini, coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
4: Hah? Beneran, Kak? Ya ampun.
3: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
5: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
6: Moped. Moped berasal dari kata ped yang berarti berbaris. Tradisi ini biasanya dilakukan sebagai bagian dari upacara besar keagamaan yang ada di Bali, seperti melasti, odalan di pura, dan karya musabe. Ada beberapa unsur penting yang dibawa saat moped, seperti sesajen. Sesajen ini terdiri dari berbagai macam persembahan seperti rangkaian buah-buahan dan diiringi dengan gamelan beleganjur. Moped menjadi simbol kekompakan dan kesatuan masyarakat dalam menjalankan ajaran agama Hindu yang ada di Pulau Dewata. Selain itu, moped juga memiliki makna spiritual yang mendalam, yaitu sebagai wujud bakti dan doa kepada Ide Sang Hyang Widiwasa.

Reka dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

AM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu. Hai pemirsa, rakalan rai sahabat budaya senekan tun ring di tiang musikian ring prompat suara budaya Bali. Ring dijaji pada megena ring ungi becik engka dimangkin demugi pangehin di tiang stata kenak turahayu. Muali male di tiang ketut musik ge pacang ngiring semeto rakalan rai ring rahine somo tanggal 10 Agustus puniki nggih. Warsa duang tali duang senam puniki di tiang ketut musik pacang iring sementara kelarai ring acara rahina latri apresiasi budaya lokal obrolan kelangwan untuk di tiang aturan temang-temang Pok Bali. Pemirsa sarang sami meleje bos pastika jagi pacang sangre di tiang ring lain telpon 223361 daler. Pemirsa sarang sampun bergabung ring via WhatsApp 4 RRI Denpasar. Ngi durus munga durus megatra tur konek-konek sawitra tur sametron duwe nema ke sami. Pemirsa sarang sami sana kantun metunggil ring perempat suara budaya Bali. Sedereng ditiang jagi pacang aturan temang pengawit ring wengi kadimangkin nge. Nah dulu semen piarsa yang drama legenda sane mejudul legenda dalam side karya nge. Rekalan rai, sahabat budaya, sanek kanton tetap satya ring titiang ring perempat suara budaya Bali. Sampunan pindah ring frekuensi 106,4 MHz. Iring, biar sayang sarang-sarang drama legenda dalam sidekarya.

Pada zaman dahulu di Pulau Bali, bertahtalah seorang raja yang bijaksana dan sakti bernama Dalem Waturenggong yang beristana di Kerajaan Gel-Gel. Sebagai raja pemimpin suatu negara, nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan yang luhur diterapkan serta dijadikan landasan dalam menjalankan pemerintahannya. Hal itu yang menyebabkan kehidupan rakyat damai, eksis dan sejahtera. Darah Bali pada saat

tidak lama merasakan kebahagiaan, malapetaka pun datang. Semua tanaman yang ditanam rakyat dimakan hama sampai habis. Untuk mengatasi hal tersebut, Dalem Waturenggong melakukan tapa untuk mendapatkan pawisik dari Sang Hyang Jagat Karana.

0: Wahai rakyatku semuanya, sesuai pawisik dari Sang Hyang Pramekawi, untuk menetralisir hama, supaya tidak ada yang mengganggu tanaman kita, aku bermaksud mengadakan upacara yatnya yang bernama Nanggluk Merana di Pura Besake. Mudah-mudahan dengan upacara ini keadaan akan membaik.
1: Setuju.
2: Tidak lama kemudian, upacara Nanggluk Merana pun mulai dipersiapkan. Rakyat berbondong-bondong, bergotong royong membuat sarana upakara. Diceritakan pada waktu itu, datanglah orang tua yang berpakaian dekil dan kotor. Rambutnya gumbrang-gambring, tidak terurus. Berdiam diri di luar pura. Rakyat gel-gel menyebutnya pengemis tua.
3: Hei, pengemis tua, kalau memang kau lapar, ini telah aku berikan ada nasi, sate, dan lawar. Sekarang cepatlah kau pergi. Jangan di sini mondar-mandir mengganggu jalannya upacara yatnya aja kau.
4: Juru bendeso yang saya hormati, mohon maaf, saya kesini bukan untuk meminta-minta. Saya ingin sekali melihat saudara saya yang ada di sini.
3: Oh, bukan peminta-minta. Mencari saudara. Siapa saudaramu? Dan siapa kau ini sebenarnya?
4: Nama saya Brahmana Keling. Dan saya berasal dari Jawa. Saudara saya di Bali, Dalem Watu Renggong namanya. Katanya sedang mengadakan upacara yatnya di sini.
2: Juru bendesa dan semua rakyat tertawa tidak percaya terhadap perkataan Brahmana Keling.
3: Hei, kamu pengemis dekil, tidak tahu diri, sudah tua dan peyot. Tidak mungkin dalam mempunyai saudara kila seperti kamu.
2: Juru bendesa dan rakyat gel-gel marah dan tersinggung.
3: Pengemis sombong, berbicara sembarangan, merendahkan raja kami yang terhormat kamu. Hei, rakyat gel-gel semuanya, ayo sekarang tarik pengemis tua ini. Usir dari sini, usir.
2: Rakyat berhamburan mengusir Brahmana Keling. Mereka menyeret dan memukulnya dengan membabi buta. Brahmana Keling marah, lalu berkata,
4: "Beginikah sifat orang-orang di sini? Kalian sangat merendahkan orang tua miskin seperti saya ini. Baik, saya akan pergi. Tapi, semoga kalian menerima karma dari perbuatan kalian. Upacara persembahan yang kalian lakukan sekarang ini tidak akan pernah berhasil."
2: Selesai berbicara, Brahmana Keling lalu cepat-cepat pergi. Dalem Watu Renggong tidak mengetahui tentang kejadian tersebut karena berkonsentrasi mempersiapkan yatnya. Namun, tiba-tiba beliau melihat ciri-ciri yang tidak baik. Rakyat yang bekerja mempersiapkan upakara tidak memiliki pikiran yang jernih. Saling berbicara kasar antar sesama. Upacara yatnya Nanguk Merana sudah dilaksanakan berdasarkan aturan. Namun segala hama bahkan bertambah banyak. Rakyat miskin kekurangan makanan. Dalem Watu Renggong berduka. Lalu mendatangi Dang Hyang Dwi Jendra.
1: Singgih Ratu Sang Mantu. Berdasarkan pesan dari Bagawan untuk menghilangkan hama itu, saya harus menggelar upacara Nangluk Merana. Namun, upacara persembahyangan sudah saya jalankan berdasarkan sastra dan aturan yang ada. Akan tetapi, sekarang hama itu masih tetap ada dan bertambah banyak. Apakah Tuhan tidak memberkati upacara yang saya persembahkan?
5: Ampun Sang Prabu, kalau begitu ceritanya, saya akan menyelidikinya.
2: Dang Hyang Dwi Jendra lalu menyatukan kekuatan sucinya

prajuritnya untuk menjemput Brahmana Keling. Setibanya Brahmana Keling di Gelgel, Dalem Watu Renggong lalu menceritakan tentang penderitaan yang dialami rakyatnya. Brahmana Keling meminta Dalem Watu Renggong kembali melaksanakan upacara Nangluk Merana, dan beliau akan memimpin

upacara Nangluk Merana kali ini dapat berjalan mulus. Semua hama tiba-tiba hilang. Padi yang dulunya layu bisa hidup kembali dan bisa berbuah banyak. Kerajaan Gelgel kembali sejahtera. Sejak saat itu, Brahmana Keling diberi gelar Dalem Sidakarya dan diberikan tempat di jagat Bedanda Negara. Sekarang disebut Desa Sidakarya.

0: batu kali ni. Mau perlu dalam hidup kan?
1: Demikian drama legenda dalam Sidakarya, produksi LPP RRI Denpasar. Sampai jumpa.

0: Berdoalah sebelum jalan, berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas, serta lengkapi kendaraan Anda. Bawalah SIM, STNK, dan KTP. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah.
1: Benar. Jangan menelpon atau menerima telpon saat Anda berkendaraan di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik beristirahat sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm

lempet. Lempet merupakan lauk makanan halal khas Bali yang terbuat dari ikan yang sudah diberi bumbu dengan bumbu khas Bali dan dikemas dengan daun pisang. Lempet menyerupai pepes, hanya saja cara memasaknya tidak dikukus. Kemudian bumbunya juga berbeda, sehingga rasanya juga berbeda. Cara memasaknya, dipanggang di atas arang dan dibungkus dalam daun pisang. Biasanya, lempet dihidangkan dengan nasi akan terasa lebih nikmat. Lempet, hidangan khas Bali yang kerap disajikan saat acara atau upacara tertentu. Lempet juga sering disajikan suguhan tamu di acara pernikahan.

0: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Ru 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Inge pemirsa kelarai, sahabat budaya, senekan tunirin di tiang musikian ring perempat suara budaya Bali. Yeh, di tiang ketut mus, kantun nyarangi, sementara kelarai, ngantus galah di tiang puput, meleja bos, ringgala, cam, roras, wengi. Yeh, nai wawu, kali temang, sampun aturun di tiang taler drama legenda druwe, sampun mengudara. Yeh, kintan, yeh. Nah, demogi presiden menghibur ring wengi kadimangkin. Nggih pemirsa, informasi yang ditanya niki cuaca ring seputaran Jalan Hayam Uruk niki tur dan pasar sekitarnya niki terpantau ring wengi kadimangkin terpantau cerah kinten nggih dumaga dumadik niki rapi wasane ring widangan didadane pemirsa sarang sami taler becik tur presiden memargi antar Sudarmo Druwe nggih. Nah, duane sampun galan niki Sangra di tiang lain-lain telepon 223361. Nge, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Rahajang wongi, patu.
0: Rahajang wongi. Punapi gatre ring silemadeg.
1: Gatre sehat. Cuaca agak lem-lem gigi.
0: Kita yang penting nenten sabah.
1: Ya kenapa pengadu sabah, pengadu putih, kayuan, patu.
0: Kita.
1: Ragu-ragu, patu.
0: Inge, tidak bisa diminta.
1: Iya. Waktu lagi pernah pikat bro.
0: Kena, dados rahayu ini kipka.
1: Itu boleh ngelari itu. Ah, pengetahuan kak, megat lo yang gedik nih gitu.
0: Durus.
1: Ah, sama BKBB, BKBB, BKBB, Bukti Kebuiwo, Gungjang Yoga. Lebih yang seri, keteran, naik gig. Ah, soalnya. Oh, ini Bukti Kebuiwo yang ada yang betul.
0: Inge.
1: Ah, ini tak jaten matu nini. Pada pendepi nak repot nini. Jual kan ini kata.
0: Oh, kenten oh kari wenten. Arbi sana acara niki.
1: Kari berbincang di dalam.
0: Oh, inge.
1: Mahari. Ah, mupera maha main dirah penapi gadro. Ah, yang ini ayuna bu cinta. Buka lu Minakum Sekar Itu adik Kaika Tlaga Paika Mama Patut Paman Pandu Mula Paman Silo Ini dulu bungkus Ini setan Ini Pak Ketan Manco Payan Nargo Ngopak Jaka Mailin Mani Kapal Ajutat sama Kesami
0: Inge
1: mungkin kan mulian PKBB mengadu di tiang. Kalau ada apa tuh?
0: Inge sung semua niki pekak mangku inge.
1: Om Santi, Santi,
0: sung semua niki pekak mangku ring wedangan silemadeg taban inge. Pekak mangku sudah nih niki dados penelpon sana kaping ka pertama ring ungi kadi mangkin. Demogi kena rayu semeton di tiang ring silemadeg inge. Nah, sangat di tiang malih, ring lain telepon 223361, nge. Inge, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nah, pun api gatra niki ring batu bulan.
2: Ketepin. Mesin kedap terus yang kewah masuk ke. Di pro dangdut ke kewah ngintip putri, pok. Saya makan-makan mengintip. Ibu megatra talar tetap nge.
0: Durus. Niki Niang Kirana niki nyolek-nyolek niki.
2: Napi?
0: Niang Kirana nyolek-nyolek niki
2: gendeng. Niang Rajang Niang niki sinyale lek jane sinyal wifi pok sing idang masuk ya. Inge Rajang niki amajang ring kenaro Kak Mangku Sudani sampun nu Rajang wonten Mahindira, Nini Ita, Nini Ayuna, Nini Tunini ring tabanan nggih. Wonten Pak Uwo dikon nggih Rajang. Enten ini Mika, ini Bella, ini Nge Rajeng. Kalau Rusti Biang Mugi, Pak D. Gede Supadmo, Jeru Mangkunya Manaseh. Enten Ibu Sinta, Bu Wayang Suwarti. Enten Mang Pandu, Pekak Dania, Sarang Nini Rajeng. Enten Tep Nanjung, Bu Putu Keboiwo, ini Nge Rajeng Ring Denpasar. Niang Kirana Rajeng Niang, enten Ibu Jerman. Wenten teler Pak Degunawan, Pak Degunawan sama sekali tenten megatro mungkin lewat WhatsApp tenye.
0: Inge, minap tu sibuk minap kita.
2: Niang Kesawah, teler wenten Gek Mas, wenten Kak Brong, Kak Larut, Pak Eka Palago, Pak Eka Mamal, teler wenten Bu Sus ring Bangli, Bu Janura teler, Rajang Niki, Gusti Putu Ngurah, jero mangku nyoman kuta waringin wenten dek tok talar bu gongreng guang niki nggih. Lajeng sarang sami ada durung konek niki patut murdaya sarang patut wirko ati sih saya mekukang do nah. Lajeng mele salam nggih. Lajeng sarang sami niki sanes kata menggatel rezeki yang semua banget. Dat mele jebas sundal wasana. Mana selamat lah ring gitu dat nggih.
0: Mhm, sok semua Bu.
2: Nggih. Katur Ibu pamit. Om Santi.
0: Inge suk semua niki Ibu Eka nge sampun megatre taler majang ring sematuan ruwe make sami ring penggemar utawi tapi usane sawitra ring prompat RRI Denpasar ngeten nggih. Nah sangra ditiang pemirsa sarang sami malesiki ring lain telepon 223361 ngeten nggih. Durus Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Inge
3: kita yang dah weni.
0: Oh dah weni, pun api gatre duwe niki dah.
3: Kita yang sehat. Patut pun api gatre.
0: Dah dos niki.
3: Ni besik kita cari kongi.
0: Ah patut patut. Cerah niki cerah cerah.
3: Ni patut niki bang cerah.
0: Nah demogi.
3: Kita yang megatre.
0: Durus.
3: Ni. Iki Beka BD masa anak Beka Nini Dania sarang Pak Dania Nini Santar Sambil Nini Mengani Maegi Gumbiang Sri Kekeran sarang Nak Gumbiang Sri Kali Bikena Atu sarang Gue Jerman Gumbiang Mesin Mahindira, Ma Mungama, Aingye, Sarang Niang Kirana, Nini Janura, Tuji Bawa, Mugi Kenaknya, Aingye Cutat, Sarang Sami.
0: Cutat, Maka Sami, Niki.
3: Aingye, Mugi Kenak, Pakimus, Mugi Kenak, Ngelantung.
0: Aingye, Suksemo, Niki, udah.
3: Sudah, Waspadar, Aingye. Inge patut.
0: Inge.
3: Adam ini pamit. Om Santi Santi Santi U.
0: Inge suk semua niki odah weni ngiring widangan si bang kie sampun munga nyarangi setor kelarai taler sampun megarta megatra majang ring sawitra druwe make sami kenter nggih. Inge pemirsa sana sampun bergabung ring pia WhatsApp druwe niki ring WhatsApp prompat RRI Denpasar. Benten Brian Sena ring Banjarmas Bedulu nge rajang ungi bletut mus monitor nunas temang mekuli VOC di Pak Ucik suk semua ngeten nge suk semua muwali niki. Brian Sena ring widangan Banjarmas ring Bedulu. Talar benten Bapak Ketut Sumarje Banjar Bengkel Denpasar Agung Kesarangin Agung Ayu Chandra Kota Sukamaju nyarangin rajang tugas patut mus salam kena rahayu. Suk semua niki Bapak Ketut Sumarje. Nggih sampun bergabung ring pia WhatsApp druwe niki dalem. Inggih pemirsa rakalarai sahabat budaya nggih. Nah, duaning sampun makweh niki sawitra druwe sane munggah tur sampun megatre. Sarang sami niki megatre niki sane munggah nggih. Nah, jadi iring titang mesanak niki pemirsa sarang sami rakalarai sahabat budaya durus tumun piar sayang temang sane sampun saya gayang titang. Mulai jebos pasti ke titang mewali malih jadi pacang nyangre. Pemirsa sarang sami ring lain telepon 223361.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

0: hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.
1: Terus dibangun.
2: Aingih.
1: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorto, jeng saget ainge.
0: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6:09 sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

0: Aduh, capek bersihinnya. Sudah dibuang, entarnya ada lagi. Gimana ya?
1: Kang.
0: Aduh, apa sih kamu bikin kaget aja?
1: Kamu lucu kalau lagi mewek.
0: Mewek, mewek lagi. Lagi stres nih. Bersihin kantong plastik belanjaan. Di setiap sudut rumah ada aja.
1: Mau tahu caranya supaya enggak stres lagi? Gini nih. Mulai sekarang kamu beralih ke kantong belanja non plastik.
0: Maksudnya?
1: Maksudnya kantong belanja yang biasa dipakai berulang-ulang. Jadi enggak bakalan ada kantong plastik di mana-mana. Pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai juga sudah tertuang dalam peraturan pemerintah Bali.
0: Ngerti-ngerti. Makasih ya solusinya. Kusabe Dalam Balingkang. Pura Dalam Balingkang terletak di Desa Pinggan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali. Pura Dalam Balingkang ini sebelumnya merupakan sebuah istana. Di pura ini terdapat sebuah pemujaan dengan simbol koin Cina atau uang kepeng berukuran besar di timur laut sebagai Stana Ratu Ayu Masubandar yang berkaitan untuk memohon keberuntungan. Di Pura Dalam Balingkang terdapat tradisi unik yang diselenggarakan oleh masyarakatnya secara turun-temurun, yaitu dangsil. Dangsil berupa beban tenan yang dibentuk sedemikian rupa dari rangkaian dedaunan, jajanan khas daerah, serta sesajen yang dibuat bertingkat seperti gunung. Upacara ini dilatar belakangi oleh wujud bakti kasih kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa agar memberikan ketentraman dan kemakmuran umatnya di dunia dengan hasil bumi yang melimpah ruah.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Hingga pemirsa rakalan rai sahabat budaya nggih, seneng kantun diring ditiam sekian ring perempat suara budaya Bali. Nggih, kali temang sampun atur ditiang ring nampi wastane sing sesi mececimpan puniki nggih, ring sesian seneng kaping kalih puniki palatun seneng kaping kalih nggih. Dumugi presiden menghibur pemirsa sarang sami nggih. Nah, durus pemirsa ring palatun seneng kaping kalih puniki atur ditiang kalih penelpon duwe sane ka pertama puniki patut mengajukan cecimpedan. Riwus punika jagi kecawis ring penelpon sane ungkuran. Kinten nggih. Nah, terus semana sane sampun sayaga ring lain telepon 223361. Terus munggah. Inggih Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nah, Jani.
1: Siro seneng apa napi gatro kalune.
0: Gatro kena, mbak apa napi niki.
1: Siang kena sarange, cuma kami
0: tetep
1: kena
0: nggih, Dut
1: nggih, rahayu. Cuaca niki bersahabat, Dut.
0: Inggih, patut patah niki taler. Dados, cuaca niki.
1: Siro mungkin ngemedalang tiang ngemedalang
0: nanti. Nih mbah sana mungkin penelpon sana kali niki durus mendalang.
1: Okay. Apa mau mendek nasi ngagen mendek aja musuh.
0: Ada.
1: Nah jaga wagen bu, ani gampang betul.
0: Iya napi.
1: Nah napi ke memene sirup. Panakne kumuh nguyak tai.
0: Memene sirap panakne
1: kumuh nguyak tai. Napi ketetet.
0: Kumuh nguyak tai.
1: Oh.
0: Inge durus.
1: Ampun
0: kita. Ampun, nika mantas siki dumun.
1: Male. Napi yang ikhiosan.
0: Tan, siki mantan male jebos sama tuan ruwe yang ngungkur jagi pacang tunas male siki kentan.
1: Oke, kentan nge. Makin meniko cimpedan banget
0: nge. Nge, ma, male jebos jawabannya nge ring WA kentan nge.
1: Nge. Rajang sebetulnya sarang sami sirah sana mekayunan ngiring makin meniko
0: cimpedan rame. Nge, niki sampun.
1: Biar tidak terasa nanti dan tidak merasa takut Dut mus pulangnya nanti.
0: Nggih.
1: Dan megatre santukan pangmakehan semeton polis
0: kan itu. Patut.
1: Nggih Bu Eka sampun munggah malih Bu Eka tante Jerman taler nggih Nini Ica taler. Pak Yanarbo. Nggih menika dumun Dut mul.
0: Nggih.
1: Kalian bah sinap Dut Pramo Santi. Om Santi Om.
0: Inge sok semua niki Mbak Indira, nggih, dados penelpon ka pertama niki tur sampun ngemedalan cecimpedan gitu nggih. Nah, pamirsa lurus ring ukurnya nih Mbak Indira sang radita malih ring lain telepon 223361 nggih. Lurus sane penelpon mangkin lurus mendalan cecimpedan dulu ini.

0: Inggih pemirsa Serasami Sang Radit yang ngelain telepon 223361 nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inggih.
1: Hajeng wengi bidut.
0: Lah hajeng wengi mewali. Nggih.
1: Nggih. Jenenge.
0: Nah, dos patut niki nggih.
1: Ya ampun patut mantung.
0: Gatra ruwe pasikan iki kena.
1: Nggih, kena iki paket kena. Nggih. Semetel suite perumpat
0: ngene. Patut.
1: Ngiring maca timpar iki iki pat nyeramane. Permaning antara yang budaya.
0: Nggih, patut patut.
1: Wis gitu gitu.
0: Nggih. Lurus nae patut lurus.
1: Wow, mandira.
0: Nggih.
1: Dados cangawis ragan.
0: Dados cawis tumun, dados.
1: Nggih. Cangawis wau main era mulale kesimpatan memen sirap. Panak le ya tai kene.
0: Nggih, nggih patut.
1: Nggih, ayan tumun. Ah. Ayan tumun nek pan sira lah ngulik bore enten.
0: Nak ngulik bore.
1: Nggih.
0: Heeh.
1: Ah, asen ceramang kene. Ngantok tipat.
0: Ngantok tipat, nggih.
1: Sika menes bubuk, panak neng ya tai ngene ya.
0: Nggih, patut nggih.
1: Nggih, mika jawis ya nggih.
0: Heeh, suk semana iki patut jawab dulu tersimpan dumun nggih.
1: Nggih. Heeh. Yen ditiang mungkin medalen kesimpatan.
0: Lurus.
1: Ya, mungkin ditiang puniki anak cenik bunter.
0: Anak cenik bunter.
1: Warna dia barak.
0: Warna barak.
1: Cuman ngai jalan. Turmaning dia bisa ngai anak yang ngeling. Sirah eh, dia.
0: Demen ngai jalan, demen ngai anak yang ngeling.
1: Nah, demen ngai bisa ngai jalan. Demen ngai bisa ngai jalan. Turmaning bisa ngai anak yang ngeling.
0: Nah.
1: Ngai demen mencil-mencil dia. Akhirnya anak lu.
0: Tiang, tapi ini kan ungkurnya?
1: Ane deman mecil-mecil tiang, akhirnya anak lo.
0: Nah, ane deman mecil tiang, akhirnya anak lo. Nge.
1: Sira ke tiang puniki.
0: Nge, sampun.
1: Nge, nge. Kawis sebos pun. Nge. Tiang kuning. Kawis sebos.
0: Nge, suk semua niki. Nge, patut.
1: Tau nge, dong
0: nge. Nge.
1: Pamit. Balik pas yang tak wis yang ringan ya.
0: Nih patut patut lurus.
1: Nih om santi santi santi om.
0: Nah, nih suk semua niki patut mancung ya. Nah, sampun munggah nyarang sebentar kelar bayi niki. Talar sampun menjawab cecimpa dan Mbah Indira. Talar sampun ngemedalan cecimpa dan talar nih. Nah niki pemirsa druwenin kiring WA niki sampun akeh munggah niki. Nih. Malik bos, jawab bener we, jagi pacang baca di tengah sesi acara terakhir niki kenten nggih. Nah sangra di tengah dumun pamirsa Malik Siki dumun iki ring lain telepon 223361. Inggih Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, rahajeng wengi Pak Te.
0: Inggih.
2: Butuh sekaryani Pak Te. Jawabannya bawang Pak Tut.
0: Bawang, kenten. Talar ring.
2: Barak, dadap napa orang warnane barak, demen.
0: Ngejan.
2: Ngejan, demen ngeling nak lu kenten nge.
0: Yeah.
2: Bawang di start kalau nget-nget bawang kan ngeling Pak Tut. Terus kani nyarengin Pak Tut.
0: Inge.
2: Mungkin pun nanti ini Ki Batut.
0: Nah, mungkin Kang Yang nemu-nemu niko mantan.
2: Oh, jawab mantan.
0: Inge. Niki malah siki jawab cicipan saking Mbah Indira.
2: Oh, Mbah Indira niko batu basa Pak Tut. Tanya
0: batu.
2: Batu
0: basa inge.
2: Batu basa inge. Semua Pak Tut.
0: Inge, suk semua niki.
2: Santi-santi.
0: Inge, suk semua buputur yang keboi wonge. Sampun munggah dalar nyarangin sementara kelarai. Sampun. Tapi pesannya sampun menjawab niki kekalih niki nggih cecimpa dan ruwe kita nggih. Nah pemirsa sareng sami mewali titang jagi pacang mendatayan rumun cecimpa dan saking Mbah Indira nggih. Nah napi memene sirap panakne kumuh nguya tai kenan nggih anak cara talar yang disimpan patut mancung niki anak cerik bunter warnane barak demen ngai jan demen ngai anak ngeling ane demen mecil tiang kebanyakan anak lu napik gitu ya. Nah durus temen pemirsa malaja bos sangar tiang yang lain telepon 223361 ini jawaban maka kali puniki nggih durus temen biar sayang temang sana sampun saya yang gitu ya.

Sahabat budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10-12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
1: Iya, Bu. Dia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas nggak diajak ke posyandu, Bu?
0: Nggak, Bu. Nggak penting juga.
1: Kok nggak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
0: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gong?
1: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
0: Oh, gitu ya, Bu Gong. Okay deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gong.
1: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.

0: Inggih pemirsa kelalai, nggih, durus sane nepi pasane, sane sampun saya ager yang lain telepon ruwe niki nggih. Nah, wau kali tembang sampun atur di tiang demogi presiden menghibur ing wengi kadi mangkin nggih. Durus kelalai pemirsa sareng sami sang redit yang lain telepon 223361 iring di tiang macet simpedan. Kinten nggih. Inggih, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu rahayu wengi dhumateng.
0: Inggih.
1: Napa gatrek?
0: Gatrek kena rayu ini pun apa niki?
1: Ini segar.
0: Nggih, dumugi ngelantur.
1: Nggih, segar-segar nak sing kau monian kan wis segar.
0: Nggih. Durus tak ini ni.
1: Napa ini? Nyawis napa?
0: Nyawis tu muniki nyawis.
1: Ya nyawis nak pekerja nak istri, cek pak. Apa je tu? Nah ni kan nasar masuk tu cimpo dan ano tu biasa.
0: Oh biasa kenten.
1: Si kata. Ini kata ni kau yena orang yang tabio nak sing, masih lala ano papan lala tu tak paling dong saja nak yo bunter orang boborak. Kosong borak entah tu. Ingat si Nini nak tahu masih cumpu ni tu.
0: Mungkin tak Nini.
1: Eh, nak pekerja na istri yang main dirang oleh baso, oleh bore. Yena nak yang ada sifat cantik dan nung gigitan cocok anak entah ni.
0: Okey entah.
1: Inge dan mo.
0: Inge.
1: Oleh bos waspada yang margi budak. Sing tadi masih banget.
0: Nentet deh, nentan. Durung-durung.
1: Ini nak sumpu ni kau cawe secara kuboiwo.
0: Inge.
1: Inge suksumo tu.
0: Inge suksumo ni kini ni ita. Inge.
1: Pamit om, santi om.
0: Inge suksumo ni kini ni ita. Inge sampun mungah nyarangi sementara kelan lain. Niki makasami. Niki kentang inge. Nah, wali je sang roti tiang malih kiri yang lain telepon 223361. Terus pemirsa sarang sami. Inge Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu litut.
0: Inge Hibli Yoga Saputra.
2: Bisa litut.
0: Inge.
2: Punapi gatel litut.
0: Kena rengkin temani punapi niki.
2: Astungkara kena batang litut.
0: Inge, mungkin lantur.
2: Astungkara litut.
0: Kawis
2: tiang eh.
0: Terus.
2: Dan ni pertama ni ke. Anak ngintuk bahasa betul.
0: Nggih.
2: Tapi kalih ni ke anak mulut bawang betul.
0: Nggih.
2: Nggih. Ini ke mantan betul.
0: Nggih.
2: Suksema.
0: Nggih, suksema.
2: Santi.
0: Nggih, suksema niki beli Yoga Saputra nggih, sampun munggah taler nyarangin sementara kelarai niki ring. Handel pun 223361 nggih taler. Jawaban dulu niki sama nggih, sarang sane dumun-dumun ne wau-wau kenten nggih. Nah, malih siki dumun sangra ditiang ring lain telepon 223361. Durus pamirsa sane sampun bergabung. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Nggih, beli komang pandu.
3: Penapi getre ditet.
0: Kena beli komang punapi niki.
3: Nggih, hatong karo
0: sampun. Nggih. Dumugi lantur. Wau.
3: Ini. Samar-samar wau dengan siang Mahindira. Simpatnya nanti memene gubuk.
0: Ini.
3: Anaknya kumuh ya tayi kena.
0: Patut.
3: Ini nika kena biasa nika ngulik basa utawi ngulik boreh.
0: Ini.
3: Ampun kentan ane nomor kali. Nggih nika kan sampun nggih enten iwang padet ya. Nggih nika sampun nah nggih bawang
0: nggih
3: bawang sampun nika nggih
0: nggih suksema beli komang pandu
3: nggih litet yang pamit om santi
0: nggih suksema niki beli komang pandu sampun munggah nyarangi setor kelara. Italar jawabnya niki jawaban yang sama. Gitu nggih. Nah, pamirsa sarang sami rekelarai sane sampun bergabung ring pia WhatsApp druwe niki nggih. Jadi pecang baca ditang pun api je jawaban druwe niki. Makasami gitu nggih.

Inge, pemirsa sana sampun bergabung ring via WhatsApp gue niki ring WhatsApp perempat RRI Denpasar. Dan Ibu Sekaryani, Ibu Putu Kebayuwo, talar sampun wawungeh mungah sampun menjawab. Talar dan pekak gaul niki nge. Talar pekak gaul niki dan menjawab niki nge. Yong de ring batu bulan talar hadir ngeten nge. Ah niki Ketut Karuni ngeten nge. Cecimpan pertama anak ngulik bore. Niki suk semua niki Bu Ketut Karuni. Sampun munggah niki nge nyarangin ring via WhatsApp. Niki ring Ibu Jerman kita jawab cecimpan Mbak Indira batu borehan. Kenten nge. Beli ruwes kane ring widangan Sekowati. Kenten nge. Nyawis cecimpan Mbak Dut Mancung bawang. Kenten nge. Suk semua niki. Sama jawabannya niki Bapak Ketut Murdayo niki wawusan munggah niki ring via WhatsApp drue niki kenten. Tapi pastane patut tiang dipuan polis simpang ke Balai Banyar. Ring wantilan Puro Desa nggih. Galah drue jam 12:30 sampun nyampe ring wantilan Puro Desa. Melihat geladi celonarang sana jagi pacang pentas ring tanggal 13 kenten sampun kesangre oleh Yowano drue kenten nggih. Nah, rekala rai pamirsa sarang sami patut pisan niki jawaban cecimpan dan maka kalih duwe niki nggih saking Mbah Indira napi memene sirep panakne kumuh uyak tai wantah ngulik bore enten nggih. Daler sane kaping kalih cecimpan dan duwen patut mancung niki anak cerik buntar warna barak deman ngai jaje deman ngai anak engeling. Ane deman mecil kebanyakan anak lu napi ketiang wantah bawang ngeten nggih. Nah, kejawaban sami niki sami patut jawabannya niki nggih. Pemirsa sane sampun bergabung ring via WhatsApp, talar sampun bergabung ring line telepon 223361. Sami jawabannya patut tur becik sami ngeten nggih.

Inge, pemirsa Rekalarai, sahabat budaya, senek Anton di ring di tiang musikian ring perempat suara budaya Bali, Inge. Nah, duaning ke bando antuk galah puniki rauhiriki dumun di tiang ketutmu segi pacang nyarangin sama tuara Rekalarai ring aca

0: Nah, pemirsa sarang sami santukan galah duwe niki tidak memungkinkan ditiang untuk melanjutkan acara duwe ne puniki nggih. Nah, acara jagi pacang puput dan ditiang antuk para mesanti tur tembang puniki pinaker tembang pengundar ditiang Om Santi Santi Santi Om.
1: Bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku. Untuk Indonesiaku.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ya Tuhan, sakit. Aduh, sakit. Aku capek, aku lelah sekali, Tuhan.
1: Cuk, cuk, cuk, Nak. Jangan nangis. Bu, ada apa? Kenapa engkau menangis?
0: Aku lelah ya, capek, sakit. Pas ketika menyusui, rasanya sudah tidak sanggup lagi nih aku ya.
1: Bu, jangan menyerah. Berjuang menjalankan tugas mulia sebagai seorang ibu. Aku mendukungmu memberikan ASI sebagai makanan terbaik untuk anak kita.
0: Tapi ya, kadang aku lelah, aku khawatir juga. Apa bisa memenuhi kebutuhan gizi anak kita ini ya, ya?
1: Bu, semangatlah memberi ASI. ASI mengandung semua nutrisi dan antibodi demi kesehatan tumbuh kembang anak kita agar bebas stunting, Bu.
2: Oh iya ya, kita yang mengharapkan kehadiran anak ke dunia. Maka sudah sepatutnya kita tanpa kenal lelah memberi cinta dan perlindungan terbaik dengan ASI ini.
3: Dukungan dari keluarga sangat berarti untuk perjuangan cinta ibu memberikan ASI eksklusif kepada si kecil. Ayo Bunda, semangat mengasihi.
4: Banten Tipas Sari. Banten Tipas Sari biasanya diaturkan pada hari suci Samaribet, yaitu 2 hari setelah Rahina Sanghyang Aji Saraswati atau 1 hari setelah hari suci Banyu Binaru. Sama seperti banten-banten tipat lainnya, fungsi Banten Tipas Sari ini adalah sebagai wujud rasa syukur kehadapannya karena beliau atau Ide Sanghyang Widiwasa berkenan melimpahkan rahmatnya kepada umat manusia dan makhluk lainnya di bumi melalui mata air yang tidak ada habis-habisnya, baik itu berupa pancoran, sendang, bulakan, telaga, danau, laut, sumur, dan sungai. Bahan-bahan Banten Tipas Sari terdiri dari tipas sari, aledan segi 4 berukuran kecil dengan 4 buah selemi, di depannya ada kocong tempat bunga, jajan lak-lak tape, kacang saur, telur rebus, pelas, kecarum, mentimun, bunga, dan kemang rampe. Cara membuatnya, celemek bagian belakang yang satunya diisi jajan lak-lak tape, satunya lagi diisi telur rebus yang dibelah. Bagian depan celemeknya diisi kacang saur, sedangkan yang satunya lagi diisi kecarum, pelas, dan mentimun. Di tengah-tengahnya ditaruh tipas sari, sedangkan kocong di depannya diisi bunga dan kemang rampe.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Oingi, oratu, omiarsu, sanin hat, kesmoyang titia. Sanin mangkin mawali lantura yang titiang daging indik. Goguritan sanin mamur de ganda wirase. Uriya sampun asapunike bawos nakil sirpina kesaksi. Kewentanan ide maka kalih. Yah, janawi ketekanan ide sang perjaka. Ainge,

Tiana sapunika inek pidarte yang nakiling ser, makin sawuran tuk ipun ibibiman akitek ada pengemi berdan wentan mimpas maratu.

Aing yang sampun wiyakti kadi asa punike tatas sampun antuk ditang nerimo sahogalang pisan ratu.

napi. Iyan sampun kadi toyo ke mededek. Kadi sungkane oleh kang tamu. Sampun napi pidadap mangken.

0: benten tios. Munike memarga lant orang pemargaan ngungsi negantun supale ke bawah sedagat dari ke.
1: Apa?

0: Winten makin pemargani deh rasan jaya. Cuma wes madon nerimu picana klisir. Ainge lurus dada pengaratu.
1: FM 106.4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya.

rapida waktu nagre. Sidereng ketitiang ngelanturin sidereng pawungatur. Ngeriin ampura ping banget ratu.

yang muat kebibilan titi yang matur. Congak yarina sayang titi yang ring padewe kan titi yang gawang titi yang menyaruang ratu.

Nah, titiang punika boyoh titiang takut jaga pacang pratiak sini ratu. Jaga pacang takin ratu boyoh talar tanwenten.

0: yak di sane patut katuring mangkin. Wet pradihiwang mang do sampunan tiang ke tanderuhan. Ring ketunan tiang sau atur malih bos-bos.
1: Kanjung kesara. Suara Budaya Bali.

Nolan Sturti tiang di kuring jaga tani udaran ni cuecan witi keadekan titiang rali titiang berikut dados bupati diraja.

Aduh, kemarin aja di siang dari wawun ini pun dikangar jok cakar supaya lo nerian eleng unawiratu.

Sami sampun kelebut elegi ratu. Antuk pemaringan ide dari goreng jaga supalo ngelulu dan puniko kemomuan dan puniko nunasuk gerak.

kewen denatur sepatutipun pikalih ne nak wantah punika rauh tu tujuane tangkil berikut.

kering daging Sumatera turi punika jek ngate tembus sami dan purun ngelen-ngelen dari sampun sami kabidato ya.

melantur lantas mangken. Alon bamban sang resi sangawiku ngandi kenyawur petakin.

Mapan ngidang cening ngalap kasur yoi musuh iya nirga mayang mape cumu lemadan waspada jagere jahat pesan cening.

Kewoh kejen bantak ngisang paukut jening dadi mapan edot jening ngwasang bumi bakal ngitahan bumi nen nen malu.

Aden dewo alo. Iyan imbo yang bapu buat nak buku dewo iyo ikusir. Kengken nak tat iyo bajalan iyo.

0: win bisa lepas dewa ngelesan ngelepasan tegak iya tali pun ini
1: san
2: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
3: Sering jagat, terdapat upacara Mapekelang Telaga Maya yang dilaksanakan di tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat Desa PJ. Lokasinya berada di areal Jabe Tengah atau jeroan pura Pura Pusering Jagat. Tempat pelaksanaan upacara Mapekelang Telaga Maya di Pura Pusering Jagat disebut dengan Telaga Maya. Dinamakan Telaga Maya karena tidak ada air di tempat yang mirip telaga tersebut. Upacara Mapekelang dilaksanakan pada puncak Piodalan atau Pedudusan Ageng yang jatuh

0: dilepaskan di tengah-tengah telaga maya. Prosesi mempekelam ini bertujuan untuk menetralisir segala wabah penyakit yang ada di Desa Pejeng serta menetralisir energi negatif.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

terdengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara, mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Swastiastu, Om Namastu, Namo Sidam. Selamat pagi, Rahajang Rakalan Rai, Dedani Sarang Sami, Sandiwang Yang Titi, Yang Kecunung Mali, Punikiring Ambare, Rahina Anggara, Solas Agustus, Warsa Kalita Linda Melikor. Sama Nabi Gatra, Rakalan Rai, Nwawi, Samrang Sami, Punikis, Tata Kena, Rahayu Rahajang, Nantan Kakirangan, Punapa Punapi, Nge, Talar Seluir, Sudarma, Swagina Rakalan Rai, Kemargi Ring Rahino Mangkin, Margi Entar, Turlap Dekarya. Rakalan Rai memalih nyarangin ring radio kesayangan ruini Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Pemekasnya nih ring frekuensi 106,4 MHz LAN AM 1206 kHz perompat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ngawit mengudara ringgal aja melima mangkin kantos jam roh rasungi mali jebos nge pemekasnya nge nyarangin semeton suami ringgal jam 5 kantos jam dasa wenton gonggak Cynthia sini mangkin rakalan rai gonggak sini informasi yang dumun enan cara sani pacuan kemargian nge ringgal jam 5 lintang 13 menit waktu Indonesia Tengah mali jebos pacang gonggak sini kumandangkan adzan subuh majeng ri umat Islam sani metering kota dan pasar talar sekitarnya nge khususan adzan subuh wenton acara Rahajang Bali, siaran Surya Puja lan tembang-tembang Bali Rohani Hindu. Ringgala jam 6 semang tepatnya Malai Jebos, wentar renungan Puja Trisandia, majang ri umat Hindu Sudarma, sana mentaring sejebak Bali nge. Usan Puja Trisandia, wentan acara Rahajang Bali, siaran ngelangkangin, pupot ringgala jam setengah pitu. Ringgala jam setengah pitu, kantos jam pitu. Wentar Rahajang Bali, muatan informasi lan tembang-tembang Bali, Irak Lantre wentan informasi ini perakiraan cuaca. Ringgala jam pitu jam kutus lan jam sia semang wentan berita berbahasa Indonesia. Turinggala jam pitu kantos jam sia wentan acara Rahajang Bali. Muatang informasi lan tembang-tembang Bali mewali. Mablik bak sarang semetan sami teh. Ringgala jam sia kantos jam desa wentan acara Rahajang Bali. Pebelibagan komunitas kesarangin kemenak Bali. Nyantan lali taler gue ngasih informasi yang majang semetan sami. Siaran ring rahina mangke. Dadus meniki sarang-sarang pirengang ring aplikasi RRI digital talering streaming RRI tutu.co.id aplikasinya nih sama dadus kepuling ya rakelan rai ring HP druine sang-soang ring playstore utawi app store sana mungkin kaatur pemuka dumun wenten tembang Bali Rohani Hindu mungkah ring radio perompat RRI dan pasar wenten Ayu Riris Putri Anggi lan Gita Tri Murti.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.
2: Raka dan Rai masih di Perompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Tepat di pukul 5:13 waktu Indonesia Tengah, saatnya melantunkan azan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.

budaya, menurut para praktisi spiritual, tanaman memiliki manfaat terhadap tempat yang didiaminya. Tanaman mengandung energi yang bisa membawa keberuntungan atau bahkan membawa sial. Tanaman yang dimaksud adalah tanaman yang ditanam di pekarangan rumah, bukan di kebun ataupun tempat lainnya. Sahabat budaya, jika Anda menanam bunga matahari di pekarangan rumah, akan menciptakan ketentraman, kebahagiaan, dan keharmonisan. Begitu juga bunga teratai yang ditanam di pekarangan rumah akan menciptakan kesejahteraan, kebahagiaan, dan suasana yang harmonis. Sahabat budaya, janganlah menanam pohon anggur di pekarangan rumah karena itu akan mendatangkan kebangkrutan. Apalagi Anda ada tanaman belimbing buluh di pekarangan rumah Anda itu konon akan menyebabkan penghuni rumah sering diganggu makhluk halus. Nah, percaya ataupun tidak, itu tergantung sahabat budaya.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Baik, Rakyat Rai, selamat menjalankan azan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin, amin, amin, ya Robba Alamin. Mawali nyarangin Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sana makin gue nge Sintia pacang nyarangin semetan sami ring acara siaran Surya Puja. Pastika gue nge tebak puniki raklan rai sami samun metangi kiat-kiat dumun menghidup udara segar. Sadurung puniki nge mali beberapa jam ke mantan sampun puniki nge ring pakubon mencar kentan nge ngerarah pengupa jiwa utawi nyalanang sokarya ring rahina anggara nepe ring rahina kajang klion mangken nge. Ingat rakalan rai elingang talar nge rakalan rai sarang-sarang puniki meminum segelas air putih hangat mangde napi wastana puniki nge selama 7 hampir 8 jam puniki puasa gantan nge sedurung ajang talar nge rakalan rai mangde meminum segelas air putih hangat dumun di pagi hari. Nyamilang mirangang ring acara siaran Surya Puja ngemawasang indik merawat diri adalah cara menghargai diri niki nge. Apakah rakalan rai titiang sarang sami sampun merawat diri astengkara sampun niki sarang-sarang nge. Kesarangin narawaki puniki wentan dayu rara angga diatmi sapun api daging bebawasannya nih sarang-sarang pirangang ring acara siaran Surya Puja.

0: Om Swastiastu. Om Anubhadra Kertawayantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Pendengar setia RRI Denpasar, semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan tentunya selalu dalam lindungan Ideng Sang Yang Widiwase, Tuhan Yang Maha Esa. Kembali lagi bersama saya, Ida Ayu Rara Angga Diatmi, penyuluh agama Hindu dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung, yang pada kesempatan ini akan berbagi mengenai merawat diri adalah cara menghargai diri dalam perspektif Hindu. Pendengar setia RRI Denpasar, hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, tetapi sering kita abaikan. Sesuatu yang sederhana, tetapi maknanya sangat dalam. Tentang merawat diri. Banyak orang menganggap merawat diri itu hanya soal penampilan, soal dandan, soal berpakaian, soal perawatan luar. Bahkan tidak sedikit yang merasa bahwa merawat diri itu adalah bentuk kesombongan atau kemewahan yang tidak begitu perlu. Namun, dalam pandangan Hindu, merawat diri justru adalah bentuk kesadaran spiritual. Merawat diri adalah cara kita menghargai diri sebagai ciptaan ide Sang Yang Widiwase. Kenapa demikian? Yang pertama adalah karena tubuh merupakan wadah suci Atman. Dalam ajaran Hindu, kita atau manusia terdiri dari yang pertama raga, yaitu tubuh kita. Terus ada manah, yaitu pikiran kita. Kemudian Atman, yaitu jiwa kita. Tubuh ini bukan sekedar daging dan tulang. Tubuh adalah wadah suci bagi Atman, percikan Tuhan yang ada dalam diri kita. Dalam ajaran Hindu, tubuh bukan sekedar jasmani. Tubuh adalah wadah suci bagi Atman. Dalam Bhagavad Gita, Sri Krishna bersabda, Wasamsi jirnani yata vihaya, Nawani granatinaru parani, Tata sarirani vihaya jirnani, Anyani samyati nawani dehi. Artinya, sebagaimana seseorang menanggalkan pakaian dalam dan pakaian lama dan mengenakan pakaian baru, demikian pula jiwa meninggalkan tubuh lama dan memasuki tubuh yang baru. Sloka ini mengajarkan bahwa tubuh adalah pakaian bagi jiwa. Jika pakaian saja kita rawat dan jaga kebersihannya, apalagi tubuh yang menjadi sarana menjalankan dharma. Merawat tubuh berarti menghormati wadah suci, tempat bersemayamnya Atman. Jika tubuh adalah sarana, maka menjaganya adalah kewajiban. Bagaimana mungkin kita dapat bersembahyang dengan khusyuk jika tubuh sakit karena kita tidak menjaga kesehatan? Dan bagaimana mungkin kita dapat melayani keluarga dengan baik jika pikiran kita lelah dan penuh tekanan? Maka dari itu, merawat diri berarti menjaga kendaraan jiwa agar tetap layak digunakan untuk berbuat kebaikan. Alasan yang kedua adalah merawat diri bukan merupakan egois. Pendengar setia RRI Denpasar, seringkali terutama para perempuan, para ibu, para istri, terbiasa mendahulukan orang lain. Anak lebih dulu, suami lebih dulu, keluarga lebih dulu, pekerjaan lebih dulu. Diri sendiri? Ya nanti saja. Padahal ketika kita terus-menerus mengabaikan diri sendiri, lama-kelamaan kita menjadi lelah secara fisik dan batin. Misalnya kita bisa menjadi mudah marah, mudah tersinggung, mudah merasa tidak dihargai, dan di Hindu pun mengajarkan keseimbangan. Nah, dalam konsep Trikaya Parisuda, kita diajarkan untuk menyucikan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Tetapi bagaimana kita bisa menjaga pikiran tetap suci jika kita tidak pernah memberi diri kita waktu untuk beristirahat? Merawat diri bukan egois. Merawat diri adalah tanggung jawab. Karena diri kita juga bagian dari ciptaan Tuhan yang harus dijaga. Yang ketiga ada Sauca, yaitu kesucian lahir dan batin. Dalam ajaran Hindu dikenal konsep Sauca, yaitu kesucian lahir dan batin. Kesucian lahir berarti menjaga kebersihan tubuh, berpakaian yang pantas, berpenampilan rapi, menjaga makanan yang kita konsumsi. Dalam sloka Bhagavad Gita menyebutkan salah satu kualitas kebijaksanaan adalah Amanitwam Adambitwam Ahimsa Kesantir Arjawam Arcario Pasanam Saucam Stairyam Atman Winigraha, yang artinya kerendahan hati, tidak sombong, tanpa kekerasan, kesabaran, kejujuran, menghormati, kesucian, keteguhan, dan pengendalian diri.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Yah, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Kata saucam berarti kesucian. Kesucian di sini bukan hanya soal ritual. Kesucian adalah menjaga tubuh, menjaga pikiran, menjaga energi kita. Ketika kita menjaga kebersihan diri, makan makanan satwika, beristirahat yang cukup, serta menjaga hati dari iri dan dengki. Itu semua adalah praktik dari sauca. Kesucian batin berarti menjaga hati dari iri, dengki, kebencian, dan pikiran negatif. Ketika kita mandi, memakai pakaian bersih, merawat kulit, menjaga kesehatan tubuh, itu bukan semata-mata untuk dilihat orang. Itu adalah bentuk penghormatan pada tubuh sebagai pura kecil tempat bersemayamnya Atman. Bayangkan, jika pura kita biarkan kotor dan tidak terawat, tentu kita merasa tidak nyaman bersembahyang di sana. Demikian juga dengan tubuh kita. Alasan yang keempat adalah kesehatan mental dalam ajaran Hindu. Pendengar setia RRI Denpasar, dimanapun berada, hari ini banyak orang terlihat baik-baik saja di luar, tetapi di dalamnya penuh luka dan tekanan. Dalam ajaran Upanishad dijelaskan bahwa pikiran adalah alat yang sangat kuat. Pikiran yang tidak terkendali dapat menjadi musuh terbesar manusia. Dalam Hindu, kita diajarkan konsep dharma. Setiap orang memiliki dharmanya masing-masing. Namun untuk menjalankan dharma, kita memerlukan kekuatan fisik dan batin. Dalam Bhagavad Gita disebutkan, Udaret Atmanam Manarim, Natmanam Awasadayat, Atmaiwa Hai Atmano Bandur, Atmaiwa Ripur Atmana. Yang artinya bahwa, angkatlah dirimu dengan dirimu sendiri. Jangan merendahkan dirimu, karena diri sendirilah sahabat terbaikmu, dan diri sendirilah musuh terbesarmu. Sloka ini sangat kuat. Merawat diri secara mental berarti tidak merendahkan diri sendiri, tidak terus-menerus menyalahkan diri sendiri, tidak membiarkan pikiran menjadi musuh. Ketika kita merawat diri, energi kita lebih stabil, emosi lebih terkontrol, aura menjadi lebih positif, kepercayaan diri meningkat. Merawat diri secara mental bisa kita lakukan dengan memberi diri waktu untuk tenang sejenak, bermeditasi, sembahyang dengan kesadaran penuh, serta memaafkan diri sendiri atas kesalahan masa lalu. Seringkali kita terlalu keras pada diri sendiri. Kita merasa tidak cukup baik, tidak cukup cantik, tidak cukup berhasil, tidak cukup sempurna. Padahal Hindu mengajarkan bahwa setiap jiwa memiliki perjalanan karmanya masing-masing. Merawat diri berarti menerima diri dengan penuh kasih. Lalu yang kelima adalah Trihita Karana dan keharmonisan diri. Dalam filosofi Bali, khususnya Hindu, kita mengenal Trihita Karana yang terdiri dari prahyangan, yaitu hubungan harmonis dengan ide sanyang widiwasa. Yang kedua, pawongan, hubungan harmonis dengan sesama. Yang ketiga, palemahan, yaitu hubungan harmonis dengan alam. Namun ada satu yang sering terlupakan, hubungan harmonis dengan diri kita sendiri. Jika kita tidak berdamai dengan diri sendiri,
sulit rasanya berdamai dengan orang lain. Self-care dalam konteks Hindu bisa berupa melukat untuk penyucian diri, yoga dan meditasi, mengatur pola makan yang sehat, tidur cukup, menjaga penampilan dengan niat yang baik, serta mengurangi konsumsi hal-hal negatif di media sosial. Karena pikiran yang tenang adalah ladang subur bagi kebijaksanaan. Lalu yang keenam adalah merawat diri berarti menghargai diri. Harga diri bukan kesombongan. Harga diri adalah kesadaran bahwa dalam diri kita ada percikan Atman. Menghargai diri berarti menyadari bahwa saya berharga, saya pantas sehat, saya pantas bahagia. Dan dari situ kita bisa menjadi ibu yang sabar, istri yang penuh cinta, pemimpin yang bijaksana, dan anggota masyarakat yang bermanfaat. Merawat diri adalah bentuk bakti. Harga diri adalah buah dari kesadaran spiritual. Ketika kita merawat diri dengan tulus, kita tidak hanya mempercantik bagian luar diri kita, tetapi memuliakan jiwa kita. Pendengar setia RRI Denpasar, yang terakhir adalah kita refleksi untuk diri. Mari kita bertanya pada diri sendiri, kapan terakhir kali saya benar-benar memberi waktu untuk diri saya? Kapan terakhir kali saya memuji diri saya atas usaha yang telah saya lakukan? Dan kapan terakhir kali saya beristirahat tanpa rasa bersalah? Nah, merawat diri tidak harus mahal, tidak harus mewah. Kadang cukup dengan duduk tenang 10 menit setelah bersembahyang, minum air putih yang cukup, mengucapkan terima kasih pada diri sendiri, dan menghindari percakapan yang merendahkan diri. Itu pun sudah bentuk penghargaan. Pendengar setia RRI Denpasar yang berbahagia, dimanapun berada, kita tidak bisa terus menuangkan air ke gelas orang lain jika gelas kita sendiri kosong. Kita tidak bisa menjadi cahaya bagi keluarga jika cahaya dalam diri kita padam. Merawat diri adalah bentuk bakti kepada Tuhan. Karena dengan menjaga diri, kita menjaga titipannya. Mari, mulai hari ini, kita tidak lagi merasa bersalah ketika merawat diri. Karena merawat diri bukan kesombongan. Merawat diri adalah kesadaran. Merawat diri adalah penghargaan. Merawat diri adalah salah satu bentuk dharma. Pendengar setia RRI Denpasar, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat. Dan bila ada kekeliruan dalam penyampaian saya tadi, mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk menjaga tubuh, menenangkan pikiran, dan memuliakan jiwa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Roma, RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

Inggih, selamat pagi Raka Lantrai, Rahayu Mawali Nyaringin Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Inggih, samun matilar acara druene, acara siaran Surya Puja. Merawat diri adalah cara menghargai diri dalam perspektif Hindu kesarengin Mo Dayurara Angga Diatmi. Mogi-mogi mepi kenoh nih king ya. Senang manggil Raka Lantrai metaki-taki jagi nyalanang pemuspan. Teringatlah jam 6 semua malu jebos. Puja Tri Sandia majari umat Hindu Sedarma Sanewenta yang sejebak Bali. Raka Lantrai tetap unikiring program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

kita perhati aksa ukirlah pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo, aprikos dening.

Kalian kuman dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

Inggih, selamat pagi Raka Lantrai, mewali nyaringan gonggak Sintia Ring Prompat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Rajung Mariam Puja Trisandi, Majari Umat Hindu Sudarma, Sanaman Tanah Sejibak Bali, Mogi Raka Lantrai Titi yang serang sami, Sata Kena Rahayu Rajang, dan Tan Kekirangan Pun Apa Pun Aping, eh, Talar Seluir Sudarma, Sogini Raka Lantrai, Kemargi Ring Rahindu Mangkit, Margi Antar Tur Labde Karya. Sanaman Raka Lantrai, mewali acara Rahajang Bali Druene, siaran Galang Kangen, Kera Langkung Puput Renggala jam setengah pitu, Mali jebos nggih murda sanajagi kebosang indi apikin metingka sapun api daging bosonya nih sarang-sarang pirengan.

0: Aduh, nyaknya masih itu gendinya san sing pelih oh melacah lingi bi maro ling bidan ben melacah tuh maro apal ben pupuh ginado
1: lo nene bercikak lo nih apa beli nih
0: apa
1: tuh selo kutuh lo gede saja
0: dijo beli mantep lo
1: oli tegal nanang kau bawa lo
0: yeah, beli maling tuh
1: sing maling sing nak bawa orang sing ada yodi tuh
0: beli ya ngai kan beli bawa orang jak yo sing ada yodi tuh
1: anak kenal orang kan yo bawa sing ada yo ada punya kan punya anak beli orang gitu.
0: Oke itu.
1: Ini
0: ratu.
1: Nah, nyepen ya tepuk ya orang yang lap-lap lo mu.
0: Anak bani sing ah.
1: Sing bani kengken.
0: Beli itu sing orang nen. Pang beli orang malu jak nang kobok maroy.
1: Bah santai kan ngajak yo.
0: Mi.
1: Nyepen yang lo yo yo betawa hilang. Siyo kejo yut.
0: Suatu nengil.
1: Nengil je yo
0: nyan. Nah, yang keto yang beli tanggung jawab nah tiangnya.
1: Nah, tanggung jawab, beli tanggung. Lo jawabnya.
0: Dah, tuh gue. Tiangnya tiang lablab. Lo beli tanggung jawab nih. Cemen apa nih? Kupas malu ku, anu nih.
1: Kulit nih.
0: Kulit nih.
1: Nah, kata lo kan beli tujuh beli dot saja kan kini pun tumben. Nah. Nih, beli pengumah nih.
0: Nah, mebo deh, kapung pun. Lab-lab, kukus kan bawa jalan kukus.
1: Nah, sambil ngantos.
0: Sambil ngantos yang lepeng. Yang
1: singa jam tumaro lu.
0: Aduh, jam pas lepeng nan.
1: Jadi enak kompor nih. Oh, nah. Kompor apin nih.
0: Apin. Saya ngitanya nih kompor. Nah, jadi popang bawa malu tuh banyak beruang tuh.
1: Gitu, sambil tuh. Irago. Dote ane ngalahan.
0: Dot ya, ngalah. Dot
1: biar sing irago ngalah jek mau kita ngalehan ana to. Bleh ya kita tu, bleh dego.
0: Beli. Yang beli keto nak sikut ke ragan beli jani si keto. Beli ngalah. Nah punyan biu sedak membuah lan sane tiosan len len lah beli ngalah di tegal lah ceruk selekuto nani nangkem belikan sebuah nawang yang nen kelalap nih kelanggu merain neng
1: oh benar sebuah cakang
0: sebuah cakang beli jani tiba-tiba anak toton dot yo ih dong jangan jangan biu ngalap temboneh nih ngalah orang bos yang ngado di tu yang kang ide biuna keto sepak tas biuna
1: oh cara beli perjalanan busan tuh
0: oh cara perjalanan beli busan tuh bekat di Tegal yang ngelah tuh nah beli orang ke Tegal meh hilang biunya nih ngomong nih
1: liat pede basang
0: pede oh ternyata pede beli anak keto beli pasti pede
1: gitu udah dene tuh lo
0: iya
1: nih Mimi pede ya kalau tuh yo.
0: Pede lah. Beli tiang senyap tanggung jawab beli apa? Mama
1: kukus tuh.
0: Lelebang ya bang. Lelebang bang pan kobok nih wak kadung kat lab labu.
1: Gitu. Sajian teh tuah aja sajowe. Mekeloi mide biasa subuh tuh hitungan.
0: Ah coba mekeloi.
1: Udah yang dimamulo dot yo kan umbin nih.
0: Coba nak.
1: Ini bisa aja
0: beli saya ingat bidan tayan dia tiang gitu kan tiang apa mulu sila kutuh tuh sila sore siam tiang kati ya doni lum-lum gadang tuh lum-lum begitu saya pedeman nanti pasti gede-gede umin nih begitu jak suatu sore jak hilang subuh telah but-but kini bintang cepeng coba apa tu bintang cabang selah you ya doh ngena ya wih ngamuk jadi angka satuan beli saya ingat ah,
1: saja
0: kekonyak lah nih bubut bang saya ngadu alih
1: ya kadang untuk meredakan tuh kadang beli meli ada yang kepekan banget ah, nih sing kanggo sing kanggo sing nih sing yo
0: nak gitu. Tuyuh tiang len asan
1: len udah dibamulo pedake meli meli tiang hidang gitu
0: hidang meli
1: aduh saja hijau mana alih sesapan tuh fotokopi malusan
0: aja beli itu kalau tiang senyak tanggung jawab karena tain jadi gue gitu. tuh. Pedih basang je langsung je kebut bot nane konyang. Pasal kutu pasal ngadu alibin.
1: Nih lo lo mati aku kompor lo mo. Jauh beli apa?
0: Nih mbak ni beli ngajang tuh.
1: Sing sing wisio tuh nyan.
0: Nah tuh mertemanan wisio.
1: Aduh saja weh. Ya nuliang kemo matah jangan banget tuh.
0: Sing kengken kene carane
1: jangan. Kengken carane.
0: Nah rago ngide ampura lah kin nangkobok tuh. Nambah kadung beli ya rago kudiang man bas kedot nanang sing ada di tu terpaksa gen nabut gitu. Kalau nak sing liunya nang apun gen.
1: Ah gitu betul tu. Nanang ilong kok ilong raus na sing juari.
0: Ne belebang ne kadung lebang ne.
2: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Keseharian umat Hindu Bali tidak pernah absen dari yang namanya persembahan atau yadnya. Persembahan atau yadnya merupakan wujud nyata dari umat manusia sebagai rasa syukurnya terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau rahmatnya. Masyarakat Hindu Bali jika selesai masak akan membuat sebuah upakara kecil yang akan dipersembahkan yang disebut Banten Jotan atau Banten Saiban. Banten Jotan adalah penerapan dari ajaran kesusilaan Hindu yang menurut umat untuk selalu bersikap antresangsia, yaitu tidak mementingkan diri sendiri, dan amek paramarta, yaitu mendahulukan kepentingan di luar diri. Dalam hal ini, yadnya sebagai sarana untuk menghubungkan diri dengan Sang Yang Widiwasa untuk memperoleh kesucian.

0: bangtian tengok.
1: Atene tuh pejalan salah.
0: Nah, tuh pejalan salah tuh. Rago pes mai sikun ke rago pendidik yang rago sakit. Mak pasti sakit. Yang lomba kayak neneng.
1: Nah, artinya kan dirago patut setato mau pekadian rahayu. Apa sih pandangan itu pala pocong?
0: Aduh, sembari serago sadar.
1: Dong enak timpale pedih. Yo pedih kuliah ni rago ngerenang masih rago ngelah pelih.
0: Kulian pelih rago nak pedih gitu loh.
1: Di rago pelih nggak yo pedih, yo pedih masih pelih kalau dadene.
0: Saya pelih yo pedih.
1: Ah?
0: Nak benar yo pelih, man kayak tiana asyik.
1: Yang benar sih saya yo pelih benar nih pedih.
0: Iya nak yo pedih yo benar yo pedih kayak wajar gitu dalam
1: wajar.
0: Wajar dia marah gitu.
1: Kau nih nak musuh, nak orang akrodo jangan marah gitu.
0: Man.
1: Jangan marah. Pas pegelah rago juga marah aja masih.
0: Marah pasti marah masih. Coba
1: marah yang tidak ada alasan. Apa ada alasan tuh. Tuh
0: marah. Nah rago sing tadi dendam gitu model nih. Buat tawang, buat rago ngideh pelih kamu pasti sing pedih ya gitu.
1: Imbo aja nih yang ngerasa sing tadi pedih di tengah pesiatan kengke enak ya sing dadi pedih
0: harus wirang
1: harus wirang gitu. Inge mangkin tian pacang macan tok nge gitu ah
0: wikulas
1: ah saja Darmo patut tuh jani jalan kukusang abesik bogen rago mau usaha berbuat baik. Toh juga hasilnya nanti tidak seperti apa yang kita harapkan. Itu karma ada nanti.
0: Karma ragone pidan, jani tampi, yang gitu ya. Nah ada aja nak orang gini, mutu jahat lu mutu, ada aja selamat gini ya nuna.
1: Gitu. Nah, sajo.
0: Jangan gitu nak ngerawas mulu, ada aja selamat gini ya nuna nyidang gini ya. Ragu mune bo ngai benah no gini tepuk.
1: Mungkin secara rasa saya je. Ada madan karma wasana, ada sanjita, ada prarabdha, ada kriya mana mirip pidan ni lah ni ya tuyuh.
0: Tuyuh ngai luwung.
1: Ngai luwung sing ada hasil dan jani tampi hasil.
0: Ya dia berbuat jelek. Ya nampi ni luwung nu si kengken. Kalau ya kene betulah karma baik yo maro
1: maro kena yang ni yo pesu gitu on yo ni lacur yo ni
0: gitu yo dadin cita beliau
1: karena karma itu bagaikan badan dan bayangan. Kijo je rago menjalan bayangan itu akan mengikuti
0: yo gitu.
1: Do je rago berbuat jahat kan dirasa baik rago pekerjaan bisa masih pun jelek.
0: Salingan jelek sing gitu je nak orang. Jadi
1: cara rago lelobusan tadi gendengan ni satio ni yang gon pon atas.
0: Sat apa bacot yang marone
1: tu bodi ngah beli busan satione anggon penatas
0: kadena satione
1: satio
0: beli ya santu ngomong satio
1: itu kan kejujuran
0: satione anggen penatas
1: itu artinya
0: untuk
1: dipakai untuk melihat untuk memperjelas. Kalau kita sudah ada kelihatan kejujuran teken ngiyo gitu ada akan tumbuh kepercayaan. Yang bertumbuh kepercayaan pasti semua akan menerima suka dan duka. Tapi betul. Ini kan beli besi jujur santu.
0: Beli besi yang bajak jejak yang maro. Janji mak kene nak.
1: Itu sudah ada bibit-bibit anima dan kemelahan karena orang takut berbuat salah.
0: Itu artinya bom rago tuh menyadari bahwa perbuatan rago tuh salah.
1: Satu sudah akan merugikan orang.
0: Membuat orang kesel, duka, marah kan gitu. Dadi.
1: Yang ketengah we naboi lo he. Kone rago ngembang sayang atmu, ngembang widi dia awak. kita santap tesen hasil curian itu seket ko ido ya barang mau kena
0: dosa, dosa.
1: Ni tiang ngatur no seloku tuh ben maling ni. Ah gitu.
0: Kalau kene ya masih beliau belum nak kelaran san gitu. Asane sing beli ya gitu leo. Raga tu tepuk nak singelah jemaah kene raga artinya abu tahapun kan sing kengken.
1: Jadi ada lo. Jangan dilihat apa yang dilakukannya, tetapi apa tujuan di balik perbuatannya.
0: Aduh, kan kadang itu nak ada berbuat itu yang kengken latar belakang yo berbuat gitu.
1: Nak mau maling seloku tu kawasik jok subuh nak pai dong isi bergola jak ke kantor desa. Tiang nak nyuang kene besik ke bang tiang panak tiang
0: sing medaling ibi tu ni pedalem
1: malu terus gitu yo di tiang itu terus tidak ada kebijakan mawena ada nak orang kebenaran harus diisi dengan kebijaksanaan biar kebenaran itu tidak kaku yang cara rago di Bali kepatutannya dagingan logiko. Lainnya akhirnya gue melogiko. Ane cien rao sango pelih sake walo nunye dangan gue najak liu tolik kui kau dan itu.
0: Oh gitu.
1: Ane cien contoh nih dahal tuh kenyataannya pelih. Itu pelih di dalam sastra itu salah. Tetapi karena kebanyakan orang itu luwung otomatis manggon. Atau jalan orang mengulatipatmu gitu. Yang dalam sastra kan salah tuh mengulatipat tadi yang apa tipat menulat itu. Tuh yang ngon ajak liu.
0: Benar ya Mas. Ngerti nak sing pemleo. Mau ulat busung gitu. Ulat busungnya apa ada
1: mati ke.
0: Bes kene tuh basa tuh
1: artinya. Pripet adanya. Melebang ngasih ini gitu.
0: Bes liu nanti kata. Melebang ngasih gitu. Melebang bahasa sing ada
1: sing ngeras
0: gitu. Karena kita sudah sepakat melebang nasi berarti nak mengerti proses nasi itu dari beras sampai ke nasi kan gitu. Tuh udah din liu.
1: Cerni ni takon SD bayan itu. Beras berasal dari apa anak-anak? Gitu takon nini kelas lu kelas bal. Berasal dari karung pak gitu.
0: Dari karung ke yang nawang bahasa. Sing nawang proses.
1: Sing nawang lecian apun te. Untuk bahasa sing tawang.
0: Yang kena proses dari gabah dari padi sing biar
1: ngomong. Nasi berasal dari beras. Beras berasal dari karung.
0: Tawang di karung itu bahasa.
1: Merajah janira gema lo kiko.
0: Sangka napikin mau sholat sing gitu.
1: Ngigel kenal rena gitu api kena emas sholah
0: acuh bikin nak masalah tuh kan ngigel
1: tuh tanya bertingkah
0: laku
1: api kena uling di ngudiang jo harus api
0: yang tadi awak gitu nak liu nak mau balik sih gitu liu nak menikmati atau mengawasi ningale nih raga gitu.
1: Apapun misalnya sebagai public figure bagikan pucuk itu ampoh neken anginnya paling malu ngenah ngoliat di sing ada anginnya paling malu kena senterai paling ngenah
0: paling di pemucuk
1: yang cara ngigal paling ngenahnya katih bro batis mengejaran tepuk ke penonton gitu. Mungkin harus
0: jerijin itu.
1: Satya wangon penatas kejujuran sebagai
0: dasar
1: lagu. Pang bedik enggan tindih ken doso.
0: Hajo yang boraga liung lah doso gitu jek. Yang kena dana tuh.
1: Bas liuwa tuh mau sangkap sama gitu.
0: Oh, sudah kena doso nih gitu. Aduh.
1: Ya di Aston subuh kita tidak dapat membendung berapa kesalahan kita, dosa kita, yang penting nyidangi rago nak pangken bakat ditu ge nepang do ben ngelaksana jahat.
0: Artinya stop bermuntuh gitu.
1: Delete model.
0: Modelnya.
1: Pangdo rago ben ngelaksana tan rahayu kita isin gening itu loh.
0: Sangka nape ken masola mangdo iwang iwang etan ini. Yang sinom dah dene yo.
1: Aku tadi. Ya masa kebenah mas itu.
0: Benar sih. Kan itu kan bojang. Engkene.
1: Sele selo buang semua ni ngaco.
0: Nak kang wanya kopi kena. Dah jen selo.
1: Nah, ya di Aston, isto, yang penting mertomu dasar ban utama. Suklo dah dene. Ya jangan sakewalo. Dasar bantan rahayu merto matemahan wisya
0: dadene si kita beli na kang wang apa jo ado to jo ajeng apa ya kita
1: wisya aduh maro jani kurang tiap bisa ngomong gitu liano maling itu men
0: ngapa ya sajo nak tiang dan gitu tu beli sing ingat beli jaket tu beli nyemak nuna.
1: Nana benyapan beli je ke ngerawasan.
0: Ngerawasan menang koboknya. Tiang le aten tiang beli sekan ni. Membeli saya nak ngurtin ngurtang nak ne benah ne kita jani rago kita singgah ngerti.
1: Liling jida jani kalau melajah ngomong jayon sing suka munyinyan.
0: Kan itu bisa leh nortan beli.
1: Beli pan kobok. Tuni tiang alih selo beli. Sawire sumah tiang idam.
0: Ngidam.
1: Bang, alasnya bang kuat. Alas bang kuat. Sing dah diban meli, bang harus ngabut. Gitu.
0: Terpaksa
1: abut tiangnya.
0: Beli berbohong bentu.
1: Ben yang ngatun beli tu.
0: Nah beli.
1: Apa di angon?
0: Makanya tetap yang ide hampuro jak nang kobo.
1: Ah jujur kan betul.
0: Ada yang jujur kan beli bong orang. Satio ni angin penatas kan
1: jujur kan beli orang. Orang dot saja nanti akan selo tu.
0: Beli sing ado alih tiang terpaksa sana abut kit. Tu
1: nak sing mau maling nak bongorang dan lahan sing ditu
0: ngene ten kenapi ten batas selo gitu bonang
1: kobo mudah-mudah pak gitu
0: pasti begitu dia bongelak tu kelas gitu nah hajang bomoh gitu dah boliang gitu
1: nak isin ne pesan segitu pangdo jai rago mau pekardi ane tan rahayu berusaha sebanyak mungkin kita berbuat yang baik bukan demi orang lain demi kita sendiri.
0: Nah, berbuat baik dah pamrih sing gitu.
1: Benar. Makanya irago ne kan berjalan terus berbuat dan berbuat tanpa memperhitungkan hasil. Pang hasil ne idos yang widya ne bakal ngecek
0: ngecek pantes nih ragoman bin pidan kalman nah itu nih ngatur
1: nah tugas rago tuah mepokardi
0: mekarmo gitu yang beli nan pokoknya beli tuh liang selona atau beli ngorang
1: gak mau liang apa sih anu liang ben
0: contoh bayar yang nak gitu kan betul.
1: Cacar sih ngadap.
0: Nah artinya gitu yang penting beli bong ide beli sih nang kebo.
1: Ingatan raga dari manusia tiga hal yang harus kita apa itu? Apa sih selalu minta maaf. Yang kedua selalu minta tolong. Yang ketiga selalu berterima kasih atau bersyukur.
0: Nah, kita nak mau beli sih nang kebok meluma.
1: Nah, sambil ngideh.
0: Bak ngebak ngideh nih.
1: Orang malu beli heh. No. Itu bukan lumkan lebah mana ke kurang nanti. Sekalian nih ngideh. Nah, beli aja kemau jadi nih. Pas ngalem yuk, kaleng.

tunggal. Tongkat tunggal merupakan salah satu alat pertanian tradisional yang berfungsi untuk membuat lubang pada saat menanam. Tongkat tunggal ini oleh suku Nias disebut toru dan dalam bahasa Karo disebut engkol, sedangkan orang Jawa menyebutnya taju. Alat ini biasanya digunakan untuk menanam jagung, kacang tanah, kacang hijau ataupun kedelai di ladang. Bentuk taju sangat sederhana, hanya berupa tongkat lurus yang salah satu bagian di ujungnya dibuat lancip. Tongkat tunggal terbuat dari kayu secara keseluruhan, ataupun ada juga yang membuat bagian lancip dengan dilapisi besi agar lebih tajam pada saat digunakan. Menggunakan taju juga sangat mudah, yakni tongkat tunggal dipegang dengan posisi ujung yang lancip berada di bawah. Setelah itu, tancapkan tongkat tunggal ke dalam tanah dan segera angkat setelah mengujam tanah. Hasilnya akan terbentuk lubang dan siap untuk ditanami benih jagung ataupun tanaman pertanian lainnya. Alat ini semakin ditinggalkan oleh petani dan beralih memanfaatkan alat menanam modern atau seeder, yakni menggunakan tenaga mesin. Bahkan seeder sudah memiliki gunaan multifungsi, yaitu menanam sekaligus memupuk.

0: Aduh, copot jantung dia yang beli.
1: Gitu aja copot, nanti cepat peyot.
2: Beli, ngapain ngidupin bom di halaman rumah? Awas lo beli, nanti beli dibilang moris, teroris.
1: Tidak loh, tenang, aman. Ini hanya uji coba peledak untuk di laut.
2: Untuk apa beli?
1: Ya demi ilu. Kalau beli banyak dapat ikan, kan ilu sebagai istri beli juga sejahtera.
2: Stop beli, stop. Jangan sakiti laut lagi dengan keserakahan kita.
3: Jaga kebersihan laut dengan jangan buang sampah sembarangan di laut. Jangan menggunakan pukat harimau menangkap ikan. Lindungi terumbu karang untuk perkembangbiakan ikan. Menanam hutan bakau di pesisir pantai untuk mencegah abrasi pantai. Berikan sanksi berat pada perusak laut.
4: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Iya, selamat pagi Raklan Ray, mau nyaringin gongga Sintia Punikiring Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Sampun matilar acara durennya, acara siaran gelangkangin, sanding mosong indi apikin metingkah. Niki nge, sarang-sarang Raklan Ray, tur mau puniki acara rahajeng Bali durennya, sen makin muatang informasi dan teman-teman Bali, ngawet terenggala makin, kantos jam pitu nge-informasi yang ini perakiran cuaca. Nge, sen makin perakiran cuaca ring rahine Anggara, Solas Agustus suara sekali tali 6 likur diprediksikan cerah berawan sanementer ing Kabupaten Jembrana, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, lan Kota Denpasar. Ring Kabupaten Tabanan, niki Rakelan Ray, ring rahinu mangkin diprediksikan berawan, taler puniki metiosan, malisi ke Kabupaten, saking Kabupaten Bangli, diprediksikan hujan ringan. Sana mangkir studio perempat RRI Denpasar, niki terpantau ram-ram, Rakelan Ray, santukan ram-ram nyanin, yang ram-ram mendung, kantan nge. Karena mangkin wau nyalu semang, ya Rakelan Ray, malah jebawa sasungkara wenten sanggiang surya. Selanturnya nih yang sampun uning puniki Rakelan Ray, ini perakiran cuaca sejibak Bali. Nge arus lalu lintasnya nih sapun api gongge tian jagi ngintas rimargi hayam wuruk. Nah saya manggil rimargi hayam wuruk pitung desa Denpasar pemekasnya nih niki sematan titiang sarang sami terpantau ringgalah makin padat tapi tetap lancar nih nge. Alon-alon kemantan Rakelan Ray ke arah barat kauh kangin kajek lot tetap waspada puniki rimargi nge utamakan keselamatan nge tetap fokus mengendara terpuniki mematuhi aturan rambu lalu lintas. Sedurung berkendara, tata jangkep surat pengemudi duruannya Rakelan Ray, sekali SIM, STNK, lan KTP. Ini nih kedumun, sesi ke pertama informasinya nih, ini perakiraan cuaca, cek niki secara berkala, sana gongga sindia kutip saking bmkg.go.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Engge, selamat pagi rakelan Rai Mauli nyarengin gongga sinta puniki ring pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Elingan iki sarang sami sarapan ring pagi hari kenten nge rakelan Rai Senin sampun boleh napi wasone puniki jotan minap nge benten sane piodalan mangkin rakelan Rai boleh jotan durus ngajeng dumun senetan boleh sane sampun makupo puniki ring perantenan durus ngarenin bekal dumun nge sanetan boleh minap niki matung pasan beras, dan wenten nasi, dan kenapi harus tetap sarapan. Wenten pilihan menu sehat pengganti nasi titiang ya rakelan Rai rekomendasikan ring pagi hari mangkin. Dados puniki rakelan Rai ngajeng napi wastane roti gandum niki nggih.

Selamat pagi Rakaden Rai, pengerjaan sistem jaringan utilitas terpadu SJUT di kawasan pusat kota Denpasar dipastikan berjalan selaras dengan proyek penataan kawasan heritage yang akan dilaksanakan pemerintah. Perumda Bukti Praja Sewaka Dharma BPS bersama pelaksana proyek terus melakukan koordinasi agar kedua pekerjaan tidak saling mengganggu. Direktur Operasional Dirops Perumda BPS Cekorda Gede Pramaita mengatakan koordinasi telah dilakukan bersama Dinas PUPR maupun kontraktor pelaksana sejak tahun

perencanaan hingga di lapangan. Hal tersebut dilakukan karena sejumlah ruas yang menjadi lokasi pembangunan SJUT beririsan dengan proyek penataan pusat kota. Dia menjelaskan ruas yang beririsan meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Tamrin, Jalan Hasanuddin, Jalan Veteran, Jalan Surapati, Jalan Udayana, hingga kawasan Caturmuka. Seluruh lokasi tersebut merupakan kawasan yang telah ditetapkan Wali Kota Denpasar sebagai bagian dari penataan pusat kota. Pramaita menegaskan, pembangunan SJUT memang sengaja diselaraskan dengan proyek penataan pusat kota agar tidak terjadi pembongkaran trotoar maupun drainase secara berulang setelah kawasan heritage selesai ditata. Dengan demikian, proses pembangunan menjadi lebih efisien dan dampaknya terhadap aktivitas masyarakat dapat diminimalkan. Rekan dan rekan, demikian Gatre Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.

0: Inggih, selamat pagi Rakelan Remo, Wali Nyarengan Gongga Sintia, Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ringgalah jam pitu lintang 6 menit, kantos jam sia sama Mali Jebos, Mali Nyarengan acara Druene Rahajeng Bali, informasi lan tembang-tembang Bali. Ya. Rakelan Rai, Ring Raina Anggara Mangkin, Gongga Sintia, siaran kantos jam dasa, nenten newe, sampun menten wak titiang, sering nyarengin, wenten mok dayu ari. Om swastiastu mok dayu.
1: Om swastiastu, talalom swastiastu. Niki majara kerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar. Punapi gatrene astung kare sami margi rahayu nggih, boleh. Napi astari kesehatan talar mangkin kebawa rahina produktif gonggek ya. Atau. Semoga niki semangatnya selalu terjaga nyantos puput mari jebos.
0: Terpun niki alingan sarapan. Nggih mok dayu nggih, mok dayu pasti kesamon sarapan niki
1: nggih.
0: Sampun.
1: Lirik-lirik ya kau ya.
0: Ya niki gonggek durung mari jebos minap niki nggih wosan siaran ringgala jam kotos nggih. Sane kira kalian res kadi mau dayuni kang wau utamakan kesehatan niki mau dayungge mang dirayu sareng sami dan ini kesehatan pada kulit kita utamakan dumun ya ning sampun gatal-gatal kentang nggih napi manten obat gatal alami pada kulit
1: ataupun minap dan rayunya punya cara tersendiri ya, selain digaruk manten. Nah jika gatalnya niki tidak kunjung sembuh, nah biasanya apa yang dilakukan oleh jebos niki jaga nyarengin ring interaktif nggih di Rajang Bali muatan informasi talar tembang
0: teman-teman Bali. Jantos sanggung nggih sinten telur mau dayu hari sekali biasa ning pesawat telepon 0361223361 ring WhatsApp 0478789882420. Terpun iki berkomentar langsung ring Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Kaatur temang pemungkah dumun ring acara Rahayu Bali paratan ka pertama wenten saking Tut Glen metegol tanpa tali.

Tradisi Megarang Nasi. Tradisi Megarang Nasi merupakan rangkaian dari piodalan di Pura Dalem Tanjung Sari Tanjung Bungka Desa Sumertekelot yang jatuh setiap Anggar Kasih Medangsia. Tradisi ini bertujuan untuk memohon sekaligus mensyukuri anugerah yang diberikan Ide Sang Yang Widiwasa. Dalam tradisi Megarang Nasi, yang diperebutkan adalah nasi berikut olahan lauknya. Khusus lauk dalam tradisi ini menggunakan ayam hasil taburah yang dilakukan sesaat sebelum penyineban. Ada taburah di mana ayam yang kalah pertama itu yang dipakai dalam Megarang Nasi sebagai olahan. Namun sebelumnya, pemangku mengaturkan dulu nasi yang sudah siap untuk digarang atau diperbukan ini ke hadapan Tuhan yang berstana di pura setempat, baru kemudian ditunas atau dimakan bersama-sama. Setelah tradisi Megarang Nasi, rupanya ada pantangan untuk tidak membersihkan areal tradisi Megarang Nasi dilakukan. Nasi sisa yang banyak berjatuhan ke tanah dibiarkan begitu saja. Berdasarkan tradisi, diyakini ada makhluk-makhluk lain yang mungkin saja tidak terlihat juga akan menikmati nasi yang diperebutkan itu. Ajaibnya, keesokan harinya, areal tersebut telah bersih dengan sendirinya.

sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 MHz.

0: Inge, selamat pagi rekan antara yang mau nyarengin gongnya Cynthia, Taler,
1: Mbak Dayari. Mengongke deh.
0: Nih kan, mau gue gak nikah, ngebengong ragane Niki, padahal pun sarapan. Pantesnya fokusnya nambah. Oh, mebanding Niki gongnya tan sarapan tetap fokus.
1: Oke, okay. Ambe ratu walek, we adin
0: walek cepok-cepok. Be a minggu kecunduk cepok mantan Mbak Dayu.
1: Oh gitu, mana pikirnya Niki apa aja. Anggian anak-anak dumun nih kaya nobat gatel. Oh,
0: keras jen berpikir berarti Niki Mbak Dayu.
1: Harus berpikir, amin. Gitu. Ataupun senang nih, ampun berpikir, artinya sudah merencanakan gitu ya, gak ya?
0: Patut, sampun merencanakan, sampun wenten, sane jagi kesobiahan ring ambaro.
1: Gongge Cynthia nih ke medue.
0: Oh, kenten gongge, dumun medue tugasnya malah jebas mau dayu.
1: Kenten bakat yang soalnya.
0: Kanten berpikir keras Niki mau dayu nge. Nge mau dayu, Taler, semuanya titik yang serang sami malah jebas Niki nge. Jagi sobiahan informasi, napi sejatinya ke anggen, kenten nge bahan alami untuk mengentas gatal pada kulit.
1: Iya, ataupun minap nih kemarin aja bos gue kayak yang dirakerainya pernah merasakan gatal yang tak kunjung sembuh. Kentan, dan biasanya penyebabnya apa kok bisa gatal? Apakah karena alergi ataupun banyak hal? Kan sirup uning bisa dijadiin informasi tambahan gitu.
0: Iya, sirup uning, wenten alergi sana patah, serang sawitre,
1: nah,
0: kentan
1: itu nge.
0: Tapi tergantung nih King, tidak semua obat yang sama digunakan. Nika sembuhnya instan dan sama kenten mau dayungnya dalam waktu yang cepat nge. Tapi apakah bisa Niki gatal pada kulit Nika menggunakan obat alami Niki nge. Nah karena gue nge sini kutip Niki saking halodoc.com ternyata bisa kenten mau dayung nge gatal pada kulit ringan. Niki kulit yang ringan gatalnya nge akibat kering atau iritasi biasa bisa sekali diredakan dengan rekomendasi bahan alami. Jadi bahan herbal wenten sekali lidah buaya. Madu, air rebusan daun sirih niki efektif menenangkan kulit. Namun efektivitasnya tergantung pada apa penyebab gatal tersebut. Sekali mau dayu nih Kang Wau, kentangnya penyebabnya kan banyak, wenton alergi, kentang mau dayu.
1: Betul, belum lagi kondisi kulitnya sakit rakerai, mungkin kan niki melianan, kentang-kentang yang sensitif ataupun emang kebal. Kebal kulit badak dibilang
0: kebal. Dan wenton minap niki kulit kebal kentangnya. Tapi wenton minap kan uning sih malah jebos nge. Langsung ke mantan dia sapa sanggra niki
1: ngire
0: sematan titi angge mau dayung nge sapa sanggra dumun
1: duwe niki ngeranjing re 0361223361 ingge
0: samun mantan niki mau dayu. Om swastiastu.
2: Om swastiastu. Siapakah yang sudah sarapan dan belum sarapan?
0: Saya.
1: Yang keduanya ditanya sih saya.
0: Saya aja.
2: Yang sudah sarapan tidak fokus tungkul ngelamun.
0: Yeay, kebalik mungkin yang ampun sarapan. Oh, mau dayu Niki tan fokus ragane mungkin. Oh, keras saja yang berpikir napi obat alami pada kulit pas gatel ngenten mau dayunya.
2: Durian ada WA, dumun dan wajan itulah obat gatel yang paling manis.
1: Mari kita cek apa itu Gek.
0: Masak cabai merah. Masak cabai merah.
2: Apakah obat gatal yang paling manjur ini Janura? Tolong.
1: Mungkin dumun ring sumber napi nikang cabai merah nika obat penghilang gatal.
2: Nini kakenten. Ampun ngerasanin. Ngene Janura suk semua. Kan rasanya gatel-gatel kan. Padahal ini sampun mandi ampun ya hangat angin ampun nane hangat pesan taen ini tapi mekejut dan berat lagi itu yoni ada tengah dingin akhirnya mekejutan lah ini mandi karena engkau pun gatel kan. Tapi kayaknya kulit Nini ini termasuk nerawasang durina.
0: Kulit
1: banget. Enggak tahu bukan Dayu yang nyebut.
0: Mau Dayu nyebut. Jujur.
2: Kulit banda.
1: Kan Nini nih Kang Ton Dayu.
0: Oh iya ya betul. Nini Jerman nih Kang Ton mau Dayu benar.
2: Oke. Ampun kentan.
1: Nggih.
2: Awetan ngoren nah bla bla nak kendan iki. Oke, sisi kesehatan dikasih yang penyesalnya ya salah kupur dan nyak, nepas saja, ini kulit bandak kita gitu, berkenan. Akhirnya Mulai
0: lah
2: nini tabia bun.
0: Menini kan iki cabe merah. Nah. Kan beda tabia bun sering cabe merah nih.
2: Sama cabe merah itu tabia bun yang merah itu coba kalau nini kasih kok lalak.
0: Lalak okay. Nih
1: ya, kurang-kurang bun nih mantan sebenarnya.
0: Iya, benar.
2: Ampun ketan. Ya terserah anak-anak kalau mau cabai biasa boleh.
0: Sampunang nak e kenten. Nika ten terekomendasi obat dah dosna Nika.
2: Kulit nini lantasna acole meroketang napi. Kulit nini ya sama bentol-bentol selam aduh lebih keras kayaknya Niki. Memang hilang gatal lah kan kenten. Tapi kulitnya kan rusak dah dosna. Paling-paling nini bani ngangen bagian-bagian bawah gedesan kelihatan keborehin anu tabio
1: yang tak kasat mata.
0: Yang kenten tan menyebar kenten nih bentol-bentol selamnya nih.
2: Napi?
0: Tan menyebar bentol-bentol selamnya nih ke?
2: Nggak sih menyebar ya di jalan ya selam nih kok gedesan ya bisa beranak nih kota.
0: Beranak.
2: Makanya jangan ditulad nih ki. Praktek nenek Jerman
0: manjur berarti
2: apalagi yang kulit sensitif jangan dan nyoba-nyoba tapi umur jangan tambah gelap lagi kulitnya
1: makanya pun nikah gatalnya karena napi
0: gatalnya karena napi
1: menyebab
2: kan uning tiba-tiba uning acara wau pun mandi sampun rajin ini mandi itu kan
1: iya empat cedok mantap
0: gongnya uning napi alasannya nih
2: tak ngerti ni kok ampun adiknya genit kene.
0: Gongge uning alasannya pun api ini ampun mesiram kalau kantun genit.
1: Kenapa tuh gongge?
0: Karena tuh mas abun ten. Mun mandi toh iya gen seriak seriuk ya hangat ampun.
2: Kene opo dayu telar gongge.
0: Nge.
2: Anak karena usia karena rego sudah lincir itu sudah monopos tapi ada anu dah ada. Mulai gatal-gatal, katitlah babak, geges-geges, dan tapi bun,
0: bunit,
2: tapi nilit-ilit, kan, borehin, bangsa ngena, ceblang-ceblang, niku hitam, kan.
1: Tapi kentennya jadinya gimana, ya nampun moles, Nika, ada efeknya?
2: Iya, agak kurang, memang gatal.
1: Gatalnya agak kurang?
2: Iya, tapi Niko, ampun, karena mungkin pun.
0: Pun, selam-selam dah dosnya bentol-bentol. Nika yeah. Efek samping nih, Ninge.
2: Iya, Nge. Niko ampun yang nangan puper, gak salep. Niko ten gugu,
1: Nge. Ternyata resep di kulit.
0: Harus memang nih pedes-pedes kentan nih menyengat pokoknya nih.
2: Ya karena itu udah jenis kulit mata.
1: Bukan dari yang bilang.
0: Aduh. Inge suk semua nini sama nyarengin. Inge alon-alon nini beh ngambul nini tiap wow nikang kulit badak. Ten gongge nikang ge. Gongge aman.
1: Oh nini peraga.
0: Oh peraga
1: nini. Kan kan nikang napi diki. Oh iya karena napi tadi wow kan kocap menopause tapi napi bahasanya mungkin ya karena umur tapi menopause nikah kan ulian napi bahasannya dari perempuan pria sendiri ya kemampuan perempuan yang emang umurnya sudah lewati jadi tidak bisa subur lagi ya, nah tapi nikah yang bikin kulit nikah gatal mungkin karena apa gitu
0: nge, ya weh terpenyebab sana liana
1: nge nyetos mangkin oke susah banget nikin ini Jerman saking payang sampai nyarengin sana kandungun
0: sana mangkin ngungkur ini Jerman serupun nikah sana nyarengin ring Ambar, Om Swastiastu, selamat pagi.
3: Om Swastiastu, selamat pagi.
0: Om Swastiastu, selamat pagi.
3: Yang sarang Yoga Saputra, Pak Yoga Seri.
0: Oh, Pak Yoga Saputra, sapun api gatre, Pak Yoga.
3: Asung karet yang mencek gule.
0: Mencek, sapun api cuaca drike.
3: Cuaca driki gulem ring kintamani.
0: Ring kintamani.
3: Ring pun api gue.
0: Mungkin sama mantan sang yang surya asung karet niki Pak Yoga.
3: Sirir gue, sirir gue.
1: Titiang Dayu Ari.
0: Inge, sarang gue gak Cynthia niki Pak Yoga.
3: Titiang ya. Napi gatre bakal kalle gue.
0: Kena.
3: Mungkin ngantuk, kena nggih. Tapi dia nyaraging gungge nih ke.
0: Nggih, biasanya serahinnya nyaringin acara Rahajang Bali, mungkin absen. Wenten api, wenten petoyan, wenten acara.
3: Acara apa nih ke?
0: Oh, kayon sekarang. Nggih, tur berduka Pak Yoga nggih. Nggih, Pak Yoga sane mungkin berbagi dumun indi obat gatal alami pada kulit niki Pak Yoga. Napi mantan ka anggen Pak Yoga?
3: Enrique edan ke don dadap niku.
0: Don dadap.
1: Napi anggen panen don dadapna?
3: Iki anu kulit niku ring penetren anggen boreh niku.
0: Oh, ten medaging campuran garam minap niku Pak Yoga.
3: Daging ke kidik ni kerisa.
0: Daging kidik.
1: Tapi malah liantai garam kalau kayak tasik.
3: No, bentan ke bawang ke campurin ke.
0: Bawang merah berarti nge?
3: Nge, bawang merah.
0: Oh, bawang merah. Nah, untuk daun dadap nih ke kude helai daun mang kan? Mang de akeh angin boreh?
3: Bentan ke lima, lima bentan ke lima,
1: lima ton. Lima lembar ke. Ya.
3: Nge.
0: Lima lembar kentan nge.
1: Itu udah dianggap siki garam napi astane bawang enten dikeringin malih napi langsung ke angin.
3: Langsung ke angin ke mendaging ya hangat nih.
0: Oh, oh mendaging ya hangat.
3: Okay. Langsung lo impolesen ring kulit nih ring gatel nih.
1: Oh nge. Dadosnya emang agak cair kentan tapi ditunggu nyantos kering kentan Pak Yoga.
3: Langsung nih ke habis obat juga langsung di
1: bilas.
0: Berarti nganggen boreh nih ke sesudah mandi cocoknya atau penapi Pak Yoga dari sisi Pak Yoga?
3: Setelah mandi nih ke.
0: Oh setelah mandi, yang sama setelah mandi wau angin boreh, setelah ampun kering wau dibilas kenten Pak Yoga nggih. Melianan don dadap, wenten sana kecocokin malih bahan alami ketika kulit gatal nih ke Pak Yoga?
3: Lidah buaya nih ke.
0: Oh lidah buaya.
1: Langsung kangen nih kang
3: nggih. Nih langsung nih ke di.
0: Oles. Tanpa campuran api berarti langsung dioles mantan nggih.
3: Langsung nih ke dioles.
0: Dioles.
3: Dik nih ke tis nih ke.
0: Iya, udah bayang nggih memang tis nggih. Bahan-bahan alami sane dangan kerara lidah buaya napi don dadap ring pekubuan Pak Yoga.
3: Yang pekubuan tiang don dadap lebih
1: sering
0: lebih. Lebih akeh pasti kang nge mendaun nge daripada lidah buaya agak mewah niki ngerarah nge
3: mewah rikiring
0: tamani nge tamani nge nalar patah ring pekubuan gue nge lidah buaya aja kering kerontang ingge nge Pak Yoga
3: semua gue nge kesarangin daya hari nge
0: ingge suksema li Pak Yoga
3: tugas marah kak sekarang kali nge
0: ingge
3: suksema om santi santi santi om
0: ingge suksema Pak Yoga Saputra saking widangan kintemani Bang Li sampun nyarangin nge wenta nalar sana sampun nyarangin Aji Dewa Mia niki sampun nyarangin Mok Dayu suksema Aji nge Pak Tut Sumarja widangan Bengkel kesarangin Mok Agung Ayu Chandra nyarangin Rajang tugas gue nge Sinta Taler Mok Dayu Ari suksema niki Pak Tut nge semangat titik yang serang sami Mali Jebos gue nge Mali nyarangin ring sesi selanturnya nih kanton acara Rahajeng Bali muatang informasi lan tembang-tembang Bali.

tips tanggap bencana. Tas siaga bencana atau TSB merupakan tas tahan air atau waterproof yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lain. Tujuan TSB sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang

isi tas siaga bencana, antara lain uang cash secukupnya untuk perbekalan selama kurang lebih 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, kotak obat-obatan P3K seperti obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum, pakaian untuk 3 hari seperti pakaian dalam, celana panjang, jaket, selimut, handuk, jas hujan, dan sebagainya.

0: Berdoalah sebelum jalan, berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas, serta lengkapi kendaraan Anda. Bawalah SIM, STNK, dan KTP. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah.
1: Benar. Jangan menelpon atau menerima telpon saat Anda berkendaraan di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik beristirahat sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggih Raklan Remuli nyaringin perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali Kanton Sarang Titian Goge Sina Taler
1: Dayu Ari Cantik
0: Mbe Ngoin dagang jegek
2: ya, makanya gue gak cinta sih, enak gue gak cinta cantik.
0: Oke, kan gue gak cinta jegek, pang Bali deh.
2: Jegek, be Bali nisan.
0: Aduh.
2: Mana perlu sudah semangat ke mantan terhibur talar enggak lah mangkin
0: ge. Langsung karena nih kita terhibur. Gue nggak nalar tan sepi dah dos dari studio. Sama mantan bawa titi yang sering nyaringin. Bawa Dayu sering mangkin siapa sangra mewali nih kenge. Penelpon atau pendengar sana sampun saya ge berbagi ini bantang obat gatal alami pada kulit. Mau Dayu biasanya nggak napi mau Dayu.
2: Mau Dayu biasanya pakai minyak biasa ya gue nggak. Minyak angin
0: kan? Oh minyak angin berarti itu bahan alami
2: tan
0: mungkin durung nani dicoba
2: dia
0: ya
2: sih sebenarnya makanya dikira pun siapa tahu ada obatnya
0: iya
2: sana ke sebiari ambara itu menten telepon gue nggak
0: inggih sangra dumun Om Sastiastu selamat pagi
3: Om Sastiastu rajang semang dayu ge sarang gongge cantik
2: harus gatel mungkin soalnya di kisaran kali
0: gatelnya bukan gatel bermaksud ke hal-hal aneh jelek kulitnya gatel makanya ingin tahu resep ring pendengar napi kenten Nini Ayuna nge
3: tiang nyarangan jebon tiang ngodalan mungkin niki je isan mencet dia boleh lah
0: Astengkara
3: penyong sarang dayu juga
0: Astengkara yen kenten Nini Ayuna biasane obat alami pas gatal pada kulit ngangin api
3: titiang ngangin base dayu juga
0: base oh don sireh napi nih ke
3: dan sireh napi kan ada sih yang penting aneh wayah nih ke nge
0: oh aneh wayah syaratnya berarti nge
2: diaman nika Nini Ayuna don sireh
3: yang
2: diapain mana nika?
3: Di tiang kenten rebus deh juga angin atas nikon hangat angin.
2: Toyane napi daun sirihnya langsung ditempel kenten.
3: Nge di kompon angin ngosok.
2: Oh digosok.
0: Digosok.
3: Baru laman gatel niko enak digosok hangat niko deh juga sarang bongge.
0: Oh. Tapi biasanya nih Ayuna angin base sanecen yang lebih sering digunakan.
3: Niki nak tiang wenten ane gading wenten kong gak ring nata he
0: ring nata
3: niko je tiang angin tapi je wenten ring sepupon niko angin tiang tu
2: gele si cal wenten ne gatel ne
3: tiang
2: gele si cal gatelnya ne
3: iya berkurang tu
0: berkurang
3: eh di samping angin obat dokter salah nak gatel
2: dah betul nge nak harus anjuran dokter nika
3: nge kenten boreh kadang dingin kulit nika tuh.
2: Tes kan
3: mau boreh ampun di tiang siangnya. Kalau malam mangen pun minyak urut ya ampun sengkau niki.
0: Harus wajib hukumnya ngangen minyak napi wasa minyak urut nge setiap wengi sedurung sirap.
3: Mau tidur juga sarang bungge telapak kaki digosok. Pang kenten nyenyahan tidur nih ke kenten
2: relaksasi otot sedurung ngesirep ya makanya enak pun sirep dadas
0: nih tapi malah makin nampun cicak-cicak tas nge
3: nge deren boleh nyalon sih pun api niki gatro serang kali niki
0: langsung karo kenan
3: niki nini Jerman nyarain kong gara
2: nini Jerman gak diajak
0: sampun kajak wawu ringka pertama pendengar sama munggah nike
3: siang nak wawu niki wawu kacang cicik tuh
0: oh nge
2: langsung karena margi antar
3: nge Kang Yang kalau nyarangan mantan sudah juga sarang dongge. Rajang tugas nge, demogi sarang sami. Sekapa kena niki gerob janbah, gerob dubah, munggah mungkin. Nini Ita sampun dongge.
0: Nini Ita durung.
3: Nge, patu Nindi bayan arbo. Nini santai, iring-iring. Dong biang seri munggah. Inge galah kawaliang dayu ge sareng gongge. Titiang pamit. Om santi om.
2: Inge susmo banget iki Nini Ayuna sampun nyarengin. Niki ge wenten informasi tambahan male kawuhin saking Nini Ayuna niki ka wentenan base kenten.
0: Nge, base gading.
2: Base gading bahasa Inggris bisa.
0: Nge.
2: Ya tapi ne wayah kan.
0: Ne wayah.
2: Ari kawentan sana sampai ngeranjing Malesiki gongge.
0: Nggih, Malesiki sapa sang radiumon Om Sasiastu, selamat pagi.
1: Om Sasiastu, selamat pagi. Gongge cantik sarang bayi indah cantik.
0: Nggih. Ibu Janura tiang niki.
1: Nggih, Ayu Ari sarang gongge India.
2: Tapi patut loh namanya Dayu Indah tadi juga.
1: Nike elengnya sekarang Nike Dayu Indah dari Purwokerto satu kan Dayu Indah Nike.
0: Oh iya, mau Dayu Indah.
2: Ya mam daging taler Indah. Kemarin senengnya Dayu Ari mantan.
1: Sekarang salah bilang.
2: Nggak apa-apa. Ibu Janura menapi gatre, kena.
1: Gatre, sekarang makin kena rayu rajang. Agenda niki agak terang makin berdarah surya bentar.
0: Pata, Rest Studio ulap niki. Ibu, mungkin mau sang dumun ini obat gatal alami pada kulit napi mantan kanggen selain basil, lidah buaya, sarang don dadap niki wau pendengaran nih kang.
1: Oh, ini kan dia biasa nanya lidah buaya, mana nanya nih kang?
0: Oh, lidah buaya. Ini kan langsung koles berarti nge.
1: Nge, lele mana nih kang gentan nih? Ya nih basil nih kan, gue basil mau bejak mantan kan merebus nih kang bejak kian nih kan basil nanya. Yang mana gatal, iko bukan dengan dianggok kosok-kosok gitu.
0: Yang basil nih kan, tan dagingin
1: direbus, ya dibilang sama Bu Ayuna wau. Yang rebus basi untuk mandi nih ke mangatkan badan kan?
2: Oh iya betul.
1: Kita mandi kadang-kadang dia pakai kayak basi merah nih kan ya lebih kayak kayu benda basi merah dia. Dia rebus pakai lolo juga, pakai mandi juga untuk dia udah kaki dia bejak jadi bejak nih kadang-kadang akan keluar airnya. Dan ke kadang-kadang ya nih kan.
2: Kenten, berarti ampun saking dumun kan gian basi nih ke dado.
1: Iya basi yang berumun, sekali mani yang benar kena tetap loloh maka tetap
2: nih. Oh loloh tetap selalu alami.
1: Ke cantik.
2: Iya, berarti lian kenika dan menten ya bana herbal nih lianan.
1: Kalian dan
0: napi ibu biasanya penyebab umum gatal kulit ibu Janura karena napi niki alergika atau enten gigitan serangga minap niki ibu?
1: Tiang biasanya ya nani panggil dia alergi kadang-kadang tiang.
0: Oh alergi berarti dados niki nge konsul dari dokter menggunakan bahan alami kan bu?
1: Bisa niki karena itu pengaruhnya tidak ke dalam doang lain minum baru jadi larang kita juga terpikir kalau minum yang di luar kan kadang-kadang ya agak netral lah gini berani dan sangat kena dina dia masih sering minta alergi kadang-kadang makan coklat juga yang ada pengaruh sekali
0: setiap mana-mana itu genit pasti pas Valentine kan dados gue emang coklat berarti Niki
1: ya jadi dan tak pernah dia makan. Tapi semenjak Niki, semenjak ampun dan kangen ke pemerintah atau yang lain kasih gini Niki semenjak ini kalau masih aktif tidak apa-apa gitu Niki menurut setelah sudah lewat ampun dan kangen ke pemerintah ini langsung kalau makan kalau dimasukkan juga.
0: Gentan, Niki.
1: Niki Wintan, Niki alergi Wintan, Niki sekarang ikan laut juga pindang dengan tiang tendados.
0: Oh tendados ya, karena gatel nge, ya ampun pindang tapi malih bunge.
1: Setiap yang sedikit pun tiang makan tunas sehingga tidak gendong.
0: Apakah ring pokubon Ibu Janura Wintan, Niki keluarga sana patah angin bahan alami ya ini ampun gatel Niki bu?
1: Wintan, arek-arek tiang Wintan.
0: Oh, cocok berarti?
1: Niki cocok Niki.
0: Kentan,
2: becek malah daganan malah kentan ya.
1: Bisa kita pakai nasi sedereng kecuali parah sekali lain dengan mau ke medis.
0: Ke medis,
1: ya. Ya kalau memang sementara yang kita cuma tidak oleh genit tidak oleh kalau sudah hilang oke kentan.
0: Nggih ibu, sukses sama ibu sampun informasinya nih makin nih.
1: Terima banget, banyak dia sama yang baik. hari ya. Ibu Ayuna pun, Nini Jerman pun, Ibu TKBB dari bunga bunga mungkin, Mahindira juga, Sarang Putri Manggis, Nisanta bunga bunga ni. Nisa Melian para semeton, Kemang Pandu juga, Niko, juga mangai Aji Kata juga, apa yang Narbo minap nyamanku sudah ninggi. Iring semua di tiang turun. Om Santi Santi Santi Rayu Rajang Iring.
0: Inge, Rahayu, Alon Alon Ibu Janu. Nurana semoga titian sareng sami akeh diwau sampun berbagi nggih kesobiahin indik napi kimantan resep-resep alaminya ne ya yang memang cocok angin kulit soang-soang puniki semeton nggih wenten mau lidah buaya wenten don dada wenten basi wenten tabiebun kantan nggih tapi tabiebun niki gua nggak mikir-mikir rumah niki nganggen napi ten
2: jangan dulu kan karena dari sumbernya sampun nikang hampunang diikuti ya.
0: Karena kan memang
2: kondisi kulit nika berbeda-beda
0: betul kata,
2: Mendingan Niki kalau misalnya Gungge juga ingin mencoba, coba dikonsultasikan sarang medis dulu.
0: Medis dulu, ya,
2: dokter. Kenten ya mungkin ada campuran apapun. Kenten biar nggak asal mencoba. Kenten ya becah sih Niki pernikahanin Tante Jerman di wow sampun ngawawehin bahwa bahan alam ini kena mesidang dados tambah. Di zaman makin Niki kantun ya, make ya Niki para pendengar sami kenten kantun diaplikasikan.
0: Ya ning ring zaman raga nak muda mungkin belum mengenal Niki mau dayung ge, makanya gue mangkat topi mangkin karena gue juga merasa gatal pada kulit, minap Niki karena alergi telur, kentan ge. Mungkin karena alergi juga harus dikonsultasikan ke dokter mau dayung ge. Mungkin untuk menangani lebih awal dumun leh, kentan ge dengan bahan alami. Selain Niki lidah buaya, basin dadap dan tabiebun, Niki ternyata bisa menggunakan minyak kelapa murni. Betul, Niki sangat becek, sangat bagus untuk melembabkan kulit kering dan memperbaiki lapisan pelindung kulit. Nah, ketika mungkin kulit kering nih, bisa mempercepat kentannya mungkin gatal-gatal pada kulit, apalagi kena gigitan serangga, mau dayungnya. Mungkin untuk mencegah nih melembabkan kulit dengan minyak kelapa murni. Selain nih wenten kompres dingin, jadi tempelkan kain bersih yang dibasahi air es atau kantong es kulit selama 5 hingga 10 menit untuk menghilangkan rasa gatal seketika.
2: Karena efeknya menenangkan kulit ya.
0: Menenangkan jadinya. Kulit patut. Nika untuk betul. Sementara kemantan nggih. Ya ning kantun berkelanjutan gatalnya nih, terus langsung ke konsultasi ke medis nggih. Informasi wau sane gongge Cynthia Kutip saking halodoc.com.

0: Rangde. Rangde adalah ratu dari para leak dalam mitologi Bali. Makhluk yang menakutkan ini diceritakan sering menculik dan memakan anak kecil serta memimpin pasukan nenek sihir jahat melawan barong yang merupakan simbol kekuatan baik. Menurut etimologinya, kata Rangde yang dikenal di Bali ini berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu kata Rangde yang berarti janda. Dan Rangde adalah sebutan atau julukan janda dari golongan Triwangsa, yaitu Waisya, Kesatria, dan Brahmana. Sedangkan dalam golongan Sudra disebut Balu, dan kata Balu dalam bahasa Bali alusnya adalah Rangde. Perkembangan selanjutnya, istilah Rangde untuk janda semakin jarang didengar karena dikhawatirkan menimbulkan kesan yang tidak enak mengingat wujud Rangde yang aeng atau seram dan menakutkan serta identik dengan orang yang mempunyai ilmu kiri atau pengiwa. Hal ini terutama didapatkan dalam pertunjukan-pertunjukan cerita rakyat. Dengan kata lain, ada kesan rasa takut, tersinggung dan malu bila dikatakan bisa neluh, ngeranjana atau ngelea. Sesungguhnya, pengertian di atas lebih banyak diilhami cerita-cerita rakyat yang di dalamnya terdapat unsur Rangde. Cerita yang paling besar pengaruhnya adalah calon anak.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.
5: Inggi, selamat pagi Rekelan Remu, wali nyaringan gongnya Sinta, Taler, Wentan,
6: Mbak Dayu Ari, Amir.
5: Aduh Mbak Titiang.
6: Ada cowok ganteng soalnya lewat tadi.
5: Mimi Ratu, agak tan ngenah visualnya nih.
6: Makanya agak katel dikit nih ya. Sekarang apa nih, biar apa tadi disuruh ya pakai Don Base.
5: Don Base, baik aja kadian lakun no pesawat ya nih kinge. Ini Rekelan Remu langsung bahas ke topik manten, obat gatal alami pada kulit, kentan nge. Selain api wasa nih kamu Dayu. Inge wentan wau pilihan bahan alami kentangnya penyebab gatal pada kulit. Terus pendek resep-resep ring pendengar kentangnya wentan talo.

0: dan gatalnya pun semakin meningkat. Tales, aneka pink 3, wentan hindari sabun, mandi berpewangi tajam yang bisa memperparah iritasi. Kang Yani kedumun informasinya nih, ring palatan ka pertama sarang titi yang gonggek Cynthia, sane kantun gonggek kutip saking alo dokter. Karena sampun galah telas Niki Modayu, sampai jumpa.
1: Sampai jumpa.
0: Padahal banyak-banyak kantun ke cinduk malih Niki.
1: Kantun, tenem malih kudang Raina malih.
0: Malih kali tapi malih Siki hatan unik yang
1: ditunggu
0: penting
1: saja.
0: Ditunggu ke mantan kantornya Modayu. Talar semantan titi yang sarang sami Kang Yani dumun gonggek Cynthia sampun nyarengin. Sampun 3 jam pun Niki bertugas ringkala jam 5 kantos jam kutus semakin nggih. Lantaran malah jebol sareng mbok titi yang puniki sana jegek nyelolot ka Pak Tujar ringgal jam kutus kantos jam dase nggih. Nyarang sang malih nggih indi obat alami nggih gatal pada kulit. Mugi-mugi mepi kena ngira kalian raya ning menten atur go gak durung manut. Go gak Cynthia ngusur gang rena pengampura. Modayu semua Modayu kerja samanya ning nggih.
1: Sampun nyarengin talering segala mangkin sejam mantan enggak apa-apa.
0: Nggih, enggak apa-apa sejam malih sendiri. Kayak gitu. Modayu nggih.
1: Terus megilir nih kayak
0: nyari lagi sama Tonge Taler, mugi-mugi rakalandres sampun mirengan tembang sanes sampun gongge aturang wau menghibur sematan saming ya. Maka wasaning atur pepetang gongge sini antuk mencerang merame santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.

Selamat pagi. Program perbaikan rumah tidak layak huni di Bali mengalami peningkatan signifikan tahun ini. Pemerintah mencatat 4.184 unit rumah mendapat program bedah rumah pada 2026. Jumlah tersebut meningkat 13.396,8% atau sekitar 135 kali dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 31 unit. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwar Sirait saat sosialisasi mengatakan peningkatan program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak. Peningkatan program bedah rumah tersebut berjalan bersamaan dengan perluasan pembiayaan rumah, salah satunya melalui kredit program perumahan KPP atau KUR perumahan yang disalurkan PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK BRI. Secara nasional, total penyaluran KPP atau KUR perumahan BRI mencapai Rp11,1 triliun hingga 6 Agustus 2026. Khusus di Bali, pembiayaan yang disalurkan dalam kegiatan